0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
4: Tanginai, aku kena landak nyumai.
3: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
4: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
3: Ngambil ke laki nuan, muji pemakai di Pandu No Mary.
5: Pagi Rewind.
6: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi, ia suah nulung tak kemantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
7: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh laban kena dari gadget, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kau sama, meh.
6: Ya, amat. Bakal dia tahu. Tanggutanya boleh dikurang ketua.
7: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyaga tanya.
8: Ananda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
9: Jadi banyak kita ke pegawai itu patut muka digiliran kita. Sebut kita milih yang bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu ke kedua ketua ke agi disebut ke gawai. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkini ke bandi yang ya subah atau kelihatu nyatari kini ke yang tua tur caranya.
10: Tak ya kebuah ya ke nyadi warana walaban maya nyak subah mak tu maya nyak subah bisi orang ngintu pengawak ngiling bidai nyuke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut kalau ke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai
9: ya.
10: Jadi nak puhati tau kan nak nyamati lah bala ke jawab oke semuanya sadar-sadar lebih yang dia pun solo lah maka ke
9: nak ibuah
10: nak ibuah nak madang kan saya menyuat pasal karanya lah
9: au
10: jadi beranau.

0: lamanya. Dia setuju ke bala bala sudah temuan nasara lamanya kepada umenya.
1: Ya.
0: Ketibang itu apa? Sikit semuanya bulan 6. Kenyari ujung pun bulan hari bulan 5. Nage bulan 6. Tanah mau dang lebus hari 30 hari bulan 6. Badok menyebut pengamak tin kumai ngiling bijak ya kan. Udang lebuh memang musim gawai. Nanti baka kita di rumah panjang mainnya. Nyau kak pun ke dalam manggul bumai kita.
1: Aman.
0: Jadi orang tekap gawai. Nada ya kan ada tagang. Tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngiling bijak gawai. Bulan 8 lagi kan kumai ngiling bijak gawai. Jadi nyenda betul lah. Nak nganya dia agak pun.
1: Aman.
0: Nanti sudah ya kak nyebutnya. Okay. Webi sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan. Dia tu gawai randa namanya rindu ati bulan ngede. Ngingat ke maya kita gawai sobat.
1: Datang kau.
0: Nada kena
1: salah.
0: Tak nang umai yang lebih dai belum lama lama.
1: Lama. Lepas putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah kita.
0: 30 bulan lah. Kita sobat. Ini tak penemu bala tuai-tuai di mana sana.
1: 30 hari bulan 6.
0: Udah ngelibat 30 hari bulan. Padahal nyebut yang lebih dah. Jadi ya biasa lah. Beli nuan kena nyak pasal asal bidah. Maya iban ke pintu gawai tahun kena. Baik punya gawai pinggang, gawai batu, main umumnya macam masa gawai lah. Ngawak gila bidah. Dah 3 hari udah habis gawai. Kurang lalu bukti indo denyak. Udah bukti indo denyak. Lalu yang tikai mah.
1: Tikai. Ngau pengajar nyaji buat tawai hari program Leman Budaya Iban.

0: Okey, ngiling bida dari Louis Bennett ngau maga David Akemi si.
1: Yes, selamat pagi ke guys. Semua kita ke mendia ke kami duai Sam dua pagi wise hari tu hari lima. Hari lima.
0: Betul ya.
1: Ha, betul.
0: Orang ke begawai tu aku mabuk nasi.
1: Okey, nama dia Sam. Orang ke begawai pan. Asai ke agi belalak ma dia buat menua.
0: Agi sekedarnya agi buat menua si. Aku meda sidaya tang madah aku meda sidaya yang pos nyung sunyi ke rawai nasi.
1: Ya, dah laban ke dah mupuk mulai bala sidai kenang ya dah berengkah agawa engkanya bisi dah agawa sari tu kini. Biar mega engkanya medaknya mekang-mekang. Hari Minggu pulai, hari enam engkau dah berengkah mayuh raba jalan eh.
0: Mupuk pulai laban balon biak kita ipan berengkah pas sekolah minggu baru ni ni lah ni. Jadi pelawak aku jo minggu tu engkau bisi rami baru laban bunyi ko lagu tadi orang ke ngiliang bidai.
1: Ngiliang bidai.
0: Tumu bisinya ke tumu angki meh pada aku hasi. Laban orang ke kak ngau sama nyambut namanya sama kak ngau ngiliam bidai sidak ke pulai tumu angki
1: Beka rumah panjai kami desem laban ke bisi buat group WhatsApp dia tu nyamai deh semua buat WhatsApp magan eh.
0: Tahun baru ke ngau rana si
1: ngiliam bidai kemari sem sidak lemai kemari
0: laban nyak meh laban mayu harap pulai ke nama tu pulai ke negeri mana ne pulai ke rumah di Rempu pengudah kita ke Berami Kawai. Okey, jadi terima kasih tajak pan nama tu kita bala peningat kita tentu lagi begawai pihak mereka lagi permisi ke dia tu ne. Terima kasih mereka laban mendiang ke YFM bawa pengerak pagi lalu topik dua pagi kita nang bakal selama ni si.
1: Ya, bakal selama mega topik pagi tu ke dipilih Sam.
0: Aku ni.
1: Ayo.
0: Mudah yang mimit lah aku.
1: aku nyukung aja Sam nah. Anak mau utai kenarit hati nuan mayari kawai tu tadi. Tentu mayu aku benar ya. Bakal kami dua kena enggak pegawai tu. Ini boleh tanya meda sebelah media ramai aja meneh.
0: Meda utai ke dipos bala kaban aja ninga berita bala kaban pan tertarik hati meh mereka mendak gawai ke tiap tahun mesti bisi utai ke baru ne si tren-tren ke baru ngau mereka namanya pengawak ke baru meh ke narik hati kita jadi bak tahun tu pada aku ne si sebedau tu engkau bisi tahun tu tren yang mayu lagi orang ke dekor wai si
1: sebedau tu undang yang sikit bisi tahun tahun tu ya kena kita madah berupa lagi nasi Sam, lapan engke lapan dia tu lapan boleh dipedak kita bawa Facebook lepas sidai rahsia engke mandang kanya bawa media rama nya siko dah ngepost yang tadi alu nunda siko
0: rumah Siti tu alu nunda ga ora bukai lapan kita dia tu nyudah bisi media sosial kita nyu dah mayu baka TikTok arinya kita nyu betunda pangan di rek ne aku meda sidak yang ngias arwai sidak yang ngau deko menyatari sepintu-sepintu yang bisik deko creativity dream po.
1: Namat.
0: Hanya ke cukup narik hati aku meh.
1: Jadi tiba rumah panjai sekedar rumah panjai ke bisik depan sah aku buat Facebook tu nasem. Sida bisik ngagak pekit ngias ruai.
0: Bisik ngagak ni.
1: Ya. Jadi mayuah gaya mayuah creativity sida ya ngias ruai sida ya. Jadi tanya nang pelabak aku patut digagak nintin tahun awal.
0: Diterus menyenai.
1: Diterus. Kalau bapak tanya saya nanti kita anda ngias nanti utai ke lain hari lain.
0: Laban ke sigi main asal kita nang sigi diatur.
1: Sigi aman.
0: Nenang ke utai ke baru utai ke narit hati kita utai dari sini. Baka pekit baka kita ke betabuh ngajat nang sigi bisa diatur pada aku.
1: Nama.
0: Tang utai ke lain hari tahun-tahun ke bukai. Jadi pelapa aku nyak ialah jadi trennya lah si kreativiti. Bisa udah ngagak pekit, punya kodek pekit deko ke pemadam mana, ruai ke pemadam mana dias.
1: Angka bisik ke ni, apa lagi peninga ke bendung, mendiang ke tua tu, ke berkunci ke ni nemu, bisik ruai ke pemadu mana nama utai ke di kena sedak yang nias ruai sedaknya tadi.
0: Tahu ke angka kita dah boleh namanya pekit ruai ke pemadam mana? Tahu muka komen di tu, angka boleh tahu tu. Siti ke sini pada aku dia tu bala nembia nama tu kreatif amat sidak yang ngaga baju sidak yang ngau motif bakal puak kumbo nya nya narit ati aku pada aku sini nak ngira ke lelaki atau ke indo bala nembia atau kelebih lagi si rino mako meda baju ke digaga sidak yang pu
1: dengan ke sidak yang ransi yang sem ransi yang mantai ke kene ke gari atau ke ngepan yang boleh di kena kita maya pengawak atau ke pengerami hari gawai berketuk Sam.
0: Tak nak ninggal ke motif asal kita bakal puak kumbuknya tadi. Nya tak ke cukup mana pada aku narit hati.
1: Nya baje-baje sikat-sikat.
0: Baje-baje sikat-sikat. Nah, saya kak kena nya na si.
1: Kita ke meda bermedia rabah tu pan Sam kena pulai ke benua tu pan. Asal ke ke terus mupuk ke benua pulai misi panjai ne.
0: Mayu kebenar kita bangsa kita itu namanya kreatif ne si. Baka design baju ngaka bajunya tadi nyo kadangnya di gagak sidak yang pu si nyo landi mana mak di pada okey jadi ngenuan si angka mesti tak kena reati sama ke kini
1: kurang lebih sama bekannya nuan ke Sam tang utai ke nan sikit ya nanti nyemak pulai sebut pulai gawai tu tadi utai ke nang ya ngasu hati rahsia nan sikit ke bertemu kau kabar melayan orang kelama anda kau bergulai dia kita boleh bertemu dengan sidak ya dan Sam ya ukai ke madah utai ke narit hati tau utai ke ngasu hati ke pulai ke
0: mana hati ke pulai
1: sama hati lelengau
0: ke pulai sama punya tadi mina pusing-pusing ke dia ok lagi tu macam bala peninggal sini nama hotel ke ngasuh narit hati si daya bak gawai ke sekali tu kau bisa bidari tahun-tahun ke udah tren-tren baru kini
1: ya terus kena tanya ke penemu kita bak topik pagi tu 2 pagi wai
0: ya ok tentu lagu-lagu gawai maka hari kelima kita nyambut hari gawai ke Sarito.

0: Maxwell bujang pengabang si. Engka sehari itu muka bisik kita ke dekat ngabang muka ni.
1: Ya. Hari kelima sehari itu saya ku mayu sedak ya tebal lagi pelabur aku nya ke ngabang ke kaban eksbedau sedak ya ke mulai ke diri ke gendur gawok.
0: Ya, nah mai laban sebedau tu nyaka rumah dulu ni. Nama tu berami buat rumah dulu. Okey tu kini bi ke pagi tu si besi komen ba topik kita jadi ba ya ko ya utai ke nariat ati maya kawai tahun tu inya pengrami niti daun semua ngena baju motif iban tau ke ngepan sekayu rumah ko ya cukup rindu ati meda ko ya udahnya makai serumpuk beruai lalu sama ngabang diri serumah hanya muka utai ke cukup nariat hati lalu bak pekit ruai ke pemaduk maneh di Rias tadi ku ya ruai sida ya boleh lumur tiga si
1: nya sekada rumah panjang bisa dah ngatur pekit
0: ngias ruai 8 tahun tu laun pulai kawai ku ya nak sempat ngias oh nanti tumu pulai pelawa ku
1: bulan nombor 1
0: nombor 1 pelawa banyak pun dah boleh nombor 3 nah si laun pulai udahnya pengawak ngetas pintu ku ya nya meh utai ke cukup narit hati ya bak hari gawai ke tahun tu
1: jadi tu hari peningkat kita Boniface Ipih tu Sam bak ya ke ya gawai tu tadi rindu meda rumah ke Dias rumah panjang sedak ya ruai rindu sama meda ke ya nyamunyi ke pada tu tadi meh ke berumah panjang sedak ya bising ngatur pekit ngias ruai kini nada ke madah tang nyak mah disebut tadi rindu pada orang ke ngias rumah panjang awak jadi tu hari clearance 9 tu Sam mada ke tai ke narit ati maya gawai tu tadi lebuh mada pengawa melah pinang kita iban jadi ngorang putih
0: ke awak maya mako mada namanya pengraminya si
1: awak anuan ke maya Sam
0: aku
1: lalu nyelepa
0: anyo sempat ke ne ah bersampi mada si
1: tenampung baru awak sempat orang lagi nanya lagi ni komen ku tadi
0: kira ke Sam ni ku ya
1: ya mana ke kene kita meda bala hari lelaki orang putih ngena ngepan kita iban ke sidak ya laban ke segi tubuh tegap bura mana hamatnya ngena ngepan iban kita iban ke cukup rindu meda sidak ya ke ya nya hari clearance midan
0: sem ya kita. Ya bisi meda namanya orang ke kita itu kawin ngobansa bukai ke di post ba media sosial kita cukup maneh pada aku ke kalau tidak ya tadi kena namanya baju atau ke budaya kita iban okey utai ke cukup narik hati nyari lagi berperinang kita ke pagi tu si
1: ya berindang kita ke barang tu jalan ke nya udah mulai ke diri dah kira ke pulai ngagai andur gawak mana Sam andur kita gigi gerja reki
0: baru ke berengkah mupuk meh ke pagi tu tajak hati tu sah nang tu sah
1: segi bakal meh nintin tahun sih bukannya cuti kemisi pancai pan asai ke sehari
0: dua aja tahun baru lah kita

Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ke kerja kita. Mengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ke semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: Okey, tentu yang lagu-lagu kawai atau lagu Berami Sampai Pagi, Besti Kiri Don Bigton Ngau Stand Akai Dai. Ah, mayuah.
1: Akai Dai, apa mayuahnya?
0: Akai Dai. Mayuahnya pasal maliak kian si ngambil ke temu nama penyanyi artis kita.
1: Ya, saya lagi awak ke mood gawai lagi bisik sari tu tajapan hari kelima sari tu Sam.
0: Oh, tajapan bisik sekedarnya nyudah ngiling bidai tang gawai kita itu sehari lagi bulan 6 tu lagi bergawai meh kita ini.
1: Lagi.
0: Okey si. komen ke bukai engkau bisik lagi komen topik 2 pagi wai kita ke pagi tu.
1: Ya, terus kena tai ke mega komen kita ba Facebook lagi bisi awak ndur kami dua macam lagi. Oh. Jadi komen ke sekali tu Sam Ari Ricau Nop madah ke gayari sidak ya di Jalan Simpas Bunyan mana lalu ba topik tu tu ya madah utai nak ke narit ati ya mai gawai tahun tu meda sidak es rumahnya berarti lagi. Mai gawai nadai masa pemakai empo habis ke ya. Oh, barang majak mark ini hamba ikut ya.
0: Oh, mana nya? Nadai debuai utai.
1: Nadai de basau. Ya. Laban maya pengerami beketuk de sem mudah dar pemakai de basau.
0: Aman. Oh, laban ke nya meh baik kita nya begagai tadi.
1: Ya, baik begagai. Dah engkah dia lekok ke.
0: Ya.
1: Okey, hari enda Peter tu selamat pagi. Madah ke maya gawai tu tadi utai ke narit ati ya. Rindu bergulai engkau sida es rumah ke bisi datai hari negeri setahun dua kali sida datai gawai engkau Christmas ko ya. Kira ke bergulai engkau kabar melayan mesem. Jadi tu siti lagi hari Kennedy Ama selamat hari gawai nujus doai. Jadi utai ke narit hati maya gawai yang pekit ke bisi diatur berumah panjai ke capuh orang meda.
0: Capuh orang meda ni. Macam-macam pekit meh ke diatur.
1: Mayuh pekit ke diatur tahun tu engkanya bisi lain hari tahun ke sebelah-sebelah tu kini bisi nambah bisinya. Laban nanti nyebut kau nggak pekit tu desem baga rumah panjai ke bisik di pedak bawa media ramah mayuah sedak yang ngatur pekit dan nemu meh angka sebedah tu dah ngatur lama udah ngatur tang ke labannya berupai amat sedak yang mayuah ngatur pekit kena ke kena kebaya
0: nak kebaya
1: kena kebaya adanya kena ke di ngena skirt buri sedak ya mayuah tanya meh ngatur paket ke beketu.
0: Cerita lagi kau meda benar viral maka paket joget Melayu delinya bala ibu ngau ayak kita bisik maku medaknya sih joget ngena lagu Melayu delinya nyapan nyu subah Melayu deli tau kelia bisik nama tu berjoget ke bekenya nyudahnya nadai nyu belekak nama tu nyu nadai udahnya nyu ayan baru
1: nyu viral baru
0: nyu viral baru okey nyu mes kada pekit ke diatur dikena ngericah ke pengerami ari gawai kita meh ke pagi tau ni ke tahun tau okey ke pagi tau okey
1: okey jadi hanya tadi utai ke habis dikunci ke peningkat kita pagi tu Sam buat 2 pagi Y terima kasih hangga kita kau dah berkunci utai ke dikerindu kita maya gawai tahun tu
0: ya okey nama laban bala agi begawai maya tahun ni si sajap ya terima kasih maya bisi awak mega komen mending ke YFM gak ke pagi tu okey jadi berapa aku nak kata boleh bergulai berdua pagi wai.
1: Ya, selamat pagi. Selamat berjalan pengawak. Pemaga harap ke kita likun datang bendur ke dituju pagi tu tebal lagi kita bisik mulai ke diri. Ke dengan gendur. Kita kengi kat jeruki dah set.
0: Kaki rumah ke tempo meh. Hari menua ya.
1: Hari menua.
0: Okey, dua lagu gawai. Kena kita nutup segmen pengerak pagi. Bertemu baru bawa ke buka.

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Irup kaya amai, irup kaya celap. Okay, selamat hari gawai. Berperindang kau YFM. Woohoo. Mania. Selamat hari gawai.

0: aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambun Minta KC.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RYFM Iban di Kuching.

Ilmu Akhlak Teras Pembangunan Negara Madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hujan sejak awal pagi tidak menghalang istiadat pembarisan mengarak panji-panji Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim diadakan di dataran pahlawan negara Putrajaya.

0: Istiadat itu dijangka melibatkan pelbagai segmen istiadat ketenteraan termasuk perbarisan kawalan kehormatan utama, pemeriksaan perbarisan serta upacara mengarak panji-panji yang menjadi lambang maruah, sejarah dan kecemerlangan pasukan-pasukan dalam Angkatan Tentera Malaysia. Orang ramai boleh mengikuti istiadat berkenaan dengan menyaksikan siaran langsung menerusi TV1 dan platform RTM Klik. Sekian laporan Izlin Azmi, kembali bersama-sama Kai di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Izlin. Kerjasama strategik antara Kementerian Pengangkutan dengan Kementerian Pertahanan dalam memperkasakan TVET dijangka membuka lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi kepada anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM selepas tamat perkhidmatan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini khususnya dalam usaha memastikan anggota dan veteran ATM mempunyai laluan kerjaya lebih jelas dalam sektor awam dan industri.
2: Kami mendambakan suasana yang begini sebagai satu game changer, bukan saja sekadar untuk memberi peluang kepada para veteran bagi tercebur di dalam bidang pengangkutan dan logistik. Hari ini kita realisasikan kerana komitmen kedua-dua kementerian bagi merealisasikan cita-cita ini. Alhamdulillah, kita ucapkan tahniah.
1: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kemahiran, disiplin dan pengalaman dimiliki golongan itu perlu terus dimanfaatkan, khususnya dalam sektor ekonomi yang memerlukan tenaga kerja mahir dan berpengalaman.
3: Jadi atas sebab itulah usaha yang kita lakukan dengan Kementerian Pengangkutan ini sangat-sangat membantu, sangat-sangat menyumbang kepada usaha kita untuk memberi jaminan kehidupan yang lebih baik kepada bakal pesara. Jadi kita amat berterima kasih kepada Kementerian Pengangkutan. Kita boleh lihat bagaimana banyaknya peluang-peluang pekerjaan yang boleh diberikan.
1: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Penguasaan ilmu dan pembinaan akhlak perlu menjadi teras utama dalam usaha membangunkan negara madani, terutama ketika dunia sedang rancak mengejar kemajuan teknologi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menekaskan, kemajuan sesebuah negara tidak boleh hanya diukur berdasarkan pencapaian teknologi dan pembangunan fizikal semata-mata, tetapi harus disusuli kekuatan iman serta nilai kemanusiaan.
4: Bila sebut negara madani ini, kerasnya mesti nilai, mesti akhlak. Menguasai ilmu itu tak lari daripada hakikat keperluan mengukuhkan iman dan menambah ilmu dan memperbaiki akhlak. Apa artinya kita sebagai muslim, dia katakan muslimun haqiqiyun, tetapi menimba ilmu seperti yang lain. Tidak ada asas akidah, tidak ada asas akhlak. Sebab itu bagi kita cabaran kita bukan saja mencuba mempamerkan kehebatan ilmu, tapi mengamalkan dengan kekuatan asas akhlak.
1: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Warga negara Malaysia bakal menikmati pasport dengan tempoh sah laku sehingga 10 tahun pada kadar bayaran RM350. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban memaklumkan pelaksanaan inisiatif itu akan diumumkan kerajaan dalam masa terdekat. Pembaharuan tempoh sah laku pasport yang sebelum ini ditetapkan selama 5 tahun sudah diterbitkan dalam warta kerajaan pada Rabu lepas. Individu berusia 60 tahun ke atas hanya dikenakan bayaran RM175, manakala golongan OKU berumur 18 tahun ke atas yang berdaftar bawah Akta Orang Kurang Upaya 2008 layak memperoleh pasport secara percuma. Berita seterusnya. Kompaun keseluruhan RM200,000 telah dikenakan terhadap 8 individu didakwa menyebar hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, setiap individu dikenakan kompaun RM25,000, manakala 5 kes telah dibawa ke mahkamah untuk tindakan lanjut.
5: MCMC telah menjana pasti lebihlah 600 hantaran palsu berkaitan isu krisis bekalan global yang melibatkan pelbagai dakwaan termasuk mengenai harga bahan api dan juga situasi di Selat Hormuz. angka ini menggambarkan betapa seriusnya ancaman di

0: informasi dalam landscape media semasa. Maka, di sininya penting fungsi media untuk terus menjadi benteng utama dalam menangkis penyebaran berita palsu serta sebarang bentuk manipulasi fakta.
1: Tio Ni Ching. Sementara itu, dakwaan Hospital Segamat akan ditutup mulai 1 Julai depan tidak benar. Pengarah Kesihatan Johor, Dr. Mohtar Pungut berkata, hospital berkenaan masih beroperasi seperti biasa. Pihaknya turut mengambil maklum berhubung surat penangguhan bagi rujukan kes-kes obstetrik dan ginekologi ONG di hospital berkenaan yang turut tular. Status terkini serta perancangan lanjut berhubung perkara itu akan dimaklumkan dalam masa terdekat. Remaja lelaki yang direman bagi membantu siasatan memandu secara melulu dan berbahaya hingga menyebabkan 4 sekeluarga maut dalam nahas di simpang Renggam dekat Keluang ditahan semula untuk siasatan membunuh. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrin Mohd Noh mengesahkan reman mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan akan dibuat di Mahkamah Keluang hari ini. Remaja berusia 19 tahun itu direman 2 hari bermula 2 Jun sebelum disambung sehari mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aktiviti pendakian di Gunung Batu Putih Tapah dihentikan buat sementara waktu serta merta. Menurut Pengarah Pertahanan Negeri Perak, Datuk Muhammad Basri Abdul Manaf berkata, arahan itu berkat kuasa antara 3 hingga 6 bulan. Pihaknya juga akan meneliti secara terperinci mengenai SOP bagi aktiviti pendakian masa pendakian hutan. Ia susulan kejadian kehilangan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, sejak 24 Mei lepas. Ekspor buah-buahan dan sayur-sayuran Vietnam meningkat 29.4% kepada hampir $3 bilion Amerika dalam tempoh Januari hingga Mei 2026. Ia didorong oleh permintaan kukuh terhadap durian segar dan sejuk beku serta peningkatan ekspor produk diproses. Durian kekal penyumbang utama dengan nilai ekspor melebihi $293 juta dalam 4 bulan pertama tahun ini. Rusia sedang bersedia menyambung semula bekalan gas ke Jerman melalui saluran pipe Nord Stream 2 yang masih berfungsi selepas letupan pada 2022. Presidennya Vladimir Putin mendakwa bekalan boleh disalurkan segera jika kerajaan Jerman bersetuju, sambil menyifatkan isu terbabit kini bukan lagi soal teknikal, sebaliknya berkait rapat dengan kedaulatan politik Berlin dan hubungannya dengan sekutu barat. Sukan F1 secara rasmi melanjutkan kontrak penganjuran Grand Prix Las Vegas untuk tempoh 10 tahun lagi sehingga 2037. Pelanjutan kontrak berkenaan susulan impak ekonomi luar biasa mencecah lebih $3 bilion yang dijana sepanjang 3 edisi lalu. Pelanjutan kontrak perlumbaan itu diumumkan pada Khamis menjelang Grand Prix Monaco, sekaligus memperkukuh komitmen jangka panjang F1 untuk menjadikan Las Vegas sebagai pasti utama pasarannya di Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ilmu akhlak teras pembangunan negara madani. Pelaksanaan sah laku pasport 10 tahun diumum dalam masa terdekat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Ya, peningan yang nak kemudian ke berita di tabuk terus dari Kota Media di Kuala Lumpur. Lalu berita di YFM tahu di peningan ke kita pukul 12.30 hari itu lagi. Turun Malaysia Sarawak, YFM.
3: Jerana, cerita lama Sarawak.
4: Sarito, 5 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Presiden Sebati yang kemegahnya di Petron Gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching. Datin Patinggi Hajah Laila Taib nyuak ke set mikrokomputer ngal printer ngagai gerempuang riman kebangsaan Malaysia Sarawak bak sebengkah pegerami ke diatur bak Spital Besai Kuching. Komputernya pemerik ari Company Automated Business System ABS Kuching dengan kerjasama begulai ngau gerempuang Anak Bulan Birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak spitalnya ulih diangkat mana lagi.
3: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sedekah jakup perangsang kesar itu. Setiap ikut kita indang ingin ngulih ke sukses. Tahu ke pemujur dalam hidup kita. Bayar kita nembiak di benung bersekolah. Tahu kurang tidak bekerja. Tang nama kunci di maik pemujur dalam hidup kita. Ketua bahaya. Kita tidak tahu tidak ngemuan ngeliat hati. Nada si kurang di jampat putus asa. Dekat tulih ke sukses. Nada si kurang sudah maju dalam jalan hidup sidak. Tidak kalah terterap tertingkap. Dari siku atlet tinggal orang berlomba Belanda, nadai kalah terpipi, terjelpi. Tambah yang sedap labuh, sedap angkat baru, lenerus ke Belanda sedap. Pajak ke Belanda kita. Lama prayus nganti orang, disangkai diadan. Nelson Mandela bisik nyebut cakup timun itu. The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall. Bajaku Iban Rentiel. Penghidup tip tucung baka bukit, bekebuang baka langit. Kukai reti kita yang ada kalak terterap tingkat. Tang laban kita jampat ngangkat ke diri, lebuh kita telabuh. Tumpu keperendian kita kemua. Anang semampai maliak ke belakang. Nadai orang ulih deras pelanda, entia selalu maliak ke belakang. Bado ging ingat kutai ti udah, lalu bebenar ngulih kutai ti demua. Perundian kutai ti mana, ti lurus, ti tuci, ti badas, ti meruan. Ti pemadu nyano, ti ulih mai perangsang ngagi kita. Belajar mehari utai sudah nyadi, anang semampai ngirop lemik atau kekurang kita. Semua orang bisi pura, semua orang ndang bisi pulmi. Anang ibuh kerja ke orang terdekat ngelabuh dekat meruntuh ke kelawak kita. Sidam gak tau tekui ngati buah sidam mendap mujur ke hidup kita. Perniat hidup orang tidak maju lagi hari kita. Belajar hari sidam. Tumpu kerunian kita buatai tidulih ke kita. Genggam rat ke cita-cita kita yang. Belada orang boleh terampas di hari jari kita. Anang takut muji cara ngejalai di baru. Penemu di baru. Beda antara orang di mansang lap hidup sida, orang tiagi jauh tinggal di belakang. Ianya sida ndak takut muji. Sida ndak jampat putus asa, tang semampai begigak penemu di baru. Anang berbanding ke penau tau peladiak diri ngau orang bukai. Setiap ikut kita sudah digagak Allah Ta'ala engau nakak sempurna. Lalu berbeda di pangan diri. Tiap ikut kita endang udah tiagih ke pemberi ke diri empu. Kena pemberinya, anang nempayak, anang pelitak kia. Harap meh ke diri empu, harap meh berAllah Ta'ala. Laban adai utai, endak boleh dikerja kita, nengah ya ti semampai merik kita pengering, bertubuh ngesemangat kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Bagaimana sejalan kami?

0: Ya, jadi ke cuba tu peningam rik semua pagi. Selamat gawai. Setelah itu 5.006 tahun 2026 kita boleh baru bawa program Indo YFM. Selamat udah bergawai ngagai kita kagi mengkang kemisi bersimai ngwari gawai. Tau ke agi tau kuda berengkah mupu gawak ya. Jadi ngagai bila kita kenyang ke bisi mulai kediri ngagai nur ke gawak sehari itu. Udah bakal ke bergawai dalam kandang 4 hari itu kuda. Harap kesama bila berjimat lebuah ke bertengah ke Jalai Alun. Abang tiga tema da dalam sari dua tu mayah bandar penusah babadi bajalai alun bisik nyadi di menua kita. Hari kita ke udah puas berami bulai yang disbiliat bulai yang bala kaban belayan. Nanti kita yang nak berjimat anda likun buah ke diram tu jalai. Kita tahu benar mayah penusah ya. Ya nyadi PMK ngai bulu kita ke tengah ke jematan Batang Lupar 1. Jadi mayuh orang dengah jalai terpentasi laban ke ngasai ke dengah jalai jematan Batang Lupar 1. Bagi orang ke jauh, hari Kuching ke Miri, hari Kuching ke Sibu, hari Kuching ke Bintulu. Tau ke kita ke ngelawang ke jalai Pen Bonio yang ke ngai kelalu sekut. Jadi mayuh orang dengah jalai tu ya. Jadi harap ke semua belak jimat lalu lalau rupis di berkuasa. Harap ke kita anang bobuai ke uras seberandur. Bagi kita bisa ngertu bawa jematan Batang Lupar 1. Lalu berjimat megak lalu kita kengkah ke kereta bawa TC jalai. Sama-sama kita nyaga pengelikun semua orang ke bertengah ke jematan. Ambil ke kita datai ngau lantang. Pulai megak ngau ati ke gagah.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Ya, mendingan ngagai bila kita ikat bisi pulai kemisi gawai ke menua. Tentu kita bisi meda penglayan tak ke bida pengrami gawai ke tahun tu nanti diintu baka tahun ke udah-udah. Yang kau bisi penyalai kini bisi manah gi ramai lagi. Jadi nanti kita berhati ke sebelah media sosial atau ke sebelah media ramah mana mayuh benar pengerami aktiviti program gawai ke diatur buat sebengkah-sebengkah rumah panjai buat sebuah menua dipandang ke dia yang tadi tahu benarnya di ke contoh engkau teladan ngagai rumah panjai kebukai nanti nyemak ke tahun tu kita bedau oleh nyedia ke program ke bakanya yang ke tahun bukai kita oleh ngadu ke program buat rumah panjai atau ke gunturong pendiau ke alai kita diau ambil kata nguntung ke semua ya. Lebih lagi dia kena kita gigak ke belanja pulai ngagai fan rumah pulai ngagai wang turuk rumah panjai kelimpar kita kuliah nanggam kaul antara diri sebilik ke bamlayan ke pengebang ke pesik datai sama berami ngintu ari gawai. Ya, jadi pendengar jam kita ada tu baru seminit lepas pukul 9.30 pagi. Selagi ambil semua pagi dengan guys semua malam pendengar. Kita terus berpindang bawa program Indo YFM.

0: pegerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Terengganu Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Ha. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ya. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dadu ke 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi. Ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Student Kaloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak.
4: YFM Segulai Sejalai.

0: Selamat pagi Peningan Mayu lah. Program kami bak seminit petua. Jadi petua kita ke pagi tu ingat berkeni ngerekas kisik kita ke udah penat. Lebih lagi balik induk kita ke benar-benar ke radio jam ke dia tu yang kanya lelak kini ya. Jadi begitu cara ya. Ambil kita liat tutup udahnya peningan. Ambil kita daun pandan rebus dengan liatnya tadi. Hirup kita nanti yang hari kita dekat ngasai ke bisa kita dekat jamai ya, okay, ya. Hanya tadi petua ke dikunci aku mabalah peningat kita pagi tu.
1: Segulai sejalai dengan kami Pak YFM.

Ya, jadi peninggal berengkah dari 1 hari bulan 6 tu kemari dia kod perlindungan kanak-kanak ngau kod pengurangan risiko nitiah ke undang-undang penglikun talian atau ke online 2025 udah berengkah dikena ya. Jadi itu nang ya dikena nyaga penglikun bala nibiak ke bumur 16 tahun ke bawah. Kalau kesidak ke bumur biar hari 16 tahun ngebuan akaun media sosial maka ngebuan akaun Facebook ngebuan akaun TikTok Instagram gau YouTube ya. Ya jadi ngonya dia nanti kita berhati ke timbal hari bala apa inai madah ke tu nang ya mana benar laman dikena nyaga penglikun bala nibiak ke agi biak dekena ke media sosial lalu mayuh balan biak kita itu tadi terpejuah ngau sekedak perkara kenyadi ba media sosial ke ujung ke sidak yang rejau tai ke nda mana lalu bisi muka penemu ari bala api naik madah ke media sosial tu sekedar agi boleh dikena bak ni biak ke bumur 16 tahun ke baru tak ke biak ari 16 tahun lebih agi sidak ke agi benung bersekolah lepas sekedar ari utai ke dikena sidak belajar bak sekolah agi bisi berguna ke media ramah dan sidak bergigak ke penemu bergigak ke penerang ke berkawan dengan pelajar sidak jadi tu nak tahu nak hari sukung tau ke apa indai nak tau nak bempu tengok pengawak ngemata ke media rama tau ke balana ke berkena ke media sosial dikena tentu ke sidak ya ngena tu ngau cara ke betul ya tentu bedau uliah di tutup ngau tekalanya laban lagi moga sekedap perkara patut diperhatikan dulu lalu tajak pihak mayuh moga udah ditutup tu dan dikena nyaga penglikun balon biak ke bumuan 16 tahun ke baruah abah undang-undang penglikun online ya tadi setiap perkara ke udah berengkah dikena 1 hari bulan 6 tahun 2026.

Eh, berdengar kita terus mulai dengan kami buat program Induk YFM. Jadi, udah tu lagi kita bisi temuai buat program Induk YFM. Jadi, bawa temuai program Induk kita ke minggu tu, kita dengar ke tandu randau aku dengan Puan Fiona, sikur orang kegawak buat klinik pengerai di Tatau. Jadi, di tu lagi kita dengar ke mayu perkara lebih lagi berkenaan ke sekedar hari penimpang ke Dewan Bala Anak kita, lalu Puan Fiona tu siku oleh terapis ba klinik pengerai di Tatau.

0: Bugulayan kami, Seminat Bak YFM.
1: Ya, peninga munyi ke udah daripada kaku buat pun program kita tumu pagi tadi. Datai buat maya kita mulai ngetumuai buat program hidup kita ke pagi tu. Berengkah radio tu untuk ngaku pukul 11 pagi tu lagi ya. Jadi ke terubah tu kita dulu berkelalang ngetumuai ke bisik dan ambil kami buat program hidup kita ke minggu tu. Enyak Puan Fiona Bida anak Limban. Yang lain ke terubah tu Puan Risma pagi nuan. Terima kasih leban uliah mulai ngaku kami buat program induk kita ke pagi tu.
2: Terima kasih DJ Priska, selamat pagi.
1: Oh, nama berita pagi tu Puan Gerai.
2: Oh, gerai hujan petapau sarito.
1: Oh, au benar hujan ah.
2: Au benar hujan.
1: Apo orang kena dai penanggu mai lagi au. Au, ia hanya tadi peninga atumuai buat program ini. Au, ia hanya tadi peninga atumuai buat program ini kita ke minggu tu jauh penuai kita atumuai kita tu hari tatau tang tajak penjauh dia tu kita nyamai alban semua tai ba ujung tunjuk jari magang. Dini-dini pembenua kita sigi ulih beranda ulih bulai engau. Pangan diri ya. Nyalai dikenang pun karena tua panggil tu Puan Fiona minta nama dah ke penerang dirimpu dulu ngagai bala peninga.
2: Terima kasih DJ. Selamat pagi nuju semua bala peninga Radio YFM. Sebedau aku nerang ke diri aku dulu aku meraih besar terima kasih ya ngagai pegawai pendidikan kesihatan Kuching ngau bintulu ti udah merik pemendar ngagai aku ngau program induk YFM Iban Kuching pagi tu. Tapi bala peninga aku Fiona Beda anak Limban penatai aku dari menua miri siko alih terapi cara kerja tau ka di kangau occupational therapist ataupun OT gawa ba klinik pengarai tatau. Aku udah 9 tahun bisi penelebak gawa ngau Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Au lama udah ya. Tu puan eh. Au.
2: Au mbah ya ga. Tupik randau ke dekat di bayi aku sari tau sigi berguna amat nuju apa indai kengembuan anak timpang pendiau ngau merik lalau ngagai bala mayu.
1: Ya naman au nyalai aku na milih topik tu puan laban aku nemu topik tu besai pampang ya tau ke besai eskop ya laban ari randau tua tu yang kau boleh merik pemerhati hati ngagai bala painai ngau ngagai mesia mayu ha jadi tu puan kita ke gawa ba palan terapi tu kati ke bisi diberi latih tau ke khusus kini badau kita berengkah gawa ba palan tu.
2: Dalam terapi cara kerja kami sigi diberi latih atau kurs 3 tahun ba Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKKM sebedau di Engkeh Bandu Gawa. Di sini mega ada sekolah tinggi bakal universiti tiknya dia ke diploma pemulihan cara kerja. Kami dilatih mantau apa indai ada suku terapi anak te bisik timpang pendiau salah siko ia anam biak ke bisik autisme.
1: Awaknya tadi dan yang batang pengawak Puan Fiona tu nyalai ke dulu lagi itu Puan tu ingat tanya aku berdaun Puan di anjung ngagai klinik pengerai di tatau tu ketika dulu lagi itu dini Puan kalah gawa
2: sebedau tu aku gawa

0: Johor, klinik pengerai muar, dia lama di rega aku bisa dalam 7 tahun pia. Kira barulah aku tu pindah ke tatau kita tu masuk tahun ketiga ya aku kawa pemenuh tatau.
1: Nyo bisa iga peluang pulai ngagai menua antara empu napan.
0: Aman.
1: Ya, nya tadi engkau ya bisa iga bida atau kasai ya kita gawak di menua orang gawak bak menua ke tempo nah.
0: Ya, amat-amat bisik beda ya. Nanti bakal buat menua dien. Maya diri kes yang menawa. Yang lain kok kita, kok laut deh, kok orang Melayu. Lain mimik kes dien. Leban buat dien yang po menuanya besar. Bakal dari Johor ke Kelantan. Sidak bisik ke dia buat area seraknya deh. Dia buat area Johor. Jadi memang maya lah kes yang pelik-pelik lidi pedak ku bermenua dien. Kira bertatau tu ya macam... Niat. Jadi nanti mayuh lah yang kes yang pelik di pedak.
1: Jadi buat tak tahu tu laban tu pelilih menua atau ke pelilih menua miat. Jadi ke dia tu nya kumbang nya 3 tahun dan udah dah time di tak tahu. Ini pemayuh kes ke udah di baik ngage kita?
0: Umbas ya ga nanti bakal dalam tempoh 3 tahun ku ditau ku rasa bisa berpuluh ya lah anam dia ekat disyaki bisa namanya autism tapi sebenarnya semua tau adalah berpun daripada pindai laban kita kak meda masalah sebenarnya ngagak anam dia tau adakah yang disebabkan kurang stimulasi daripada pindai sibuk gawak ke apa ke ataupun memang ya segi bisa autism kita bisa sitik istilah kita ngangaunya pseudo autism pseudo autism tu bermakna ya kak bakal autism tapi sebenarnya ukai jadi kita kena mansiat ngosiliat selalunya untuk kita meri diagnose dalam bahasa medical deh dia memerlukan 6 bulan berturut-turut perangai yang berkenyak barulah kita boleh madah ya bisa autism ataupun tak.
1: Terlalu di tetap ke autism tadi nah. Dia perhati ke dulu. Jadi PM ke puan boleh nerang ke ngagai mensia mayuh bakni kita nemu nembia tau ke anak kita tu bisi autism laban laban kita kena nembia tu tadi bisi ke ya sidak kena ya purih orang lawan nemu bijaku bisi muka ya kalawan nemu bijalai kenyak mah tang enti ya ke autism yang ke bisi ke lepas yang ke ndak masuk buat kategori tu kini tau ke apa kini ke
0: bisa ciri-ciri ya. Anak te bisa timpan pendiam autisme tu boleh ditemu hari umur yang 18 bulan. 18 bulan ke atas. Jadi perengkau te kena kami mansiat tumo nentu ke anak te berisiko bisa timpan pendiam autisme berkenaan pengerai terutamanya ianya MCAT kami ngangau modified checklist for autism in toddlers. Nanti kita meda anak kita lubah berjaku udur ingat nak temu tungok pedis nerima ubah gaya dalam pendiau penghidup tahu madah kebala induk misi tahu ke lutur berklinik pengerai ke semak kita jadi lutur akan dekat masih ngosili nentu ke sama ada perlu terapi tahu ke dirujuk ngakai sepita pakar
1: nya tadi nah gaya utai ke dulu dia perhati ke kita mah
0: betul
1: jadi kelimpah harinya mega bisi berapa itik kini rengat utai ke kumbai orang autism tu
0: because kefungsian autisme dalam diagnostic and statistical manual of mental disorders edisi kelima ataupun nama pandai ada kangau kami DSM-5 dibagi nitih penyampau sukung tik dikenal siko-siko orang tik bisa timpeng pendiau autisme ya bisa 3 rengkat lah ianya rengkat keterubah berguna ke sukung hari orang tik ngibun ngibunnya tadi mimin aja jadi ya subah suah disangkut power ke orang enggak autisme ringan mau ke bahasa Inggris lah jadi dari segi komunikasi sosial ya ya boleh dibaik beranau keringan tuh tadi deh tang susah dekat ngepun keranau tapi dekat beranau nganam dia tuh dia yang ngepun ke dulu contohnya dah makan apa barulah akan nyawat makan nasi. Dia nak akan tiba-tiba muncul madaga kita deh, ma aku kak makan nasi, aku kak nasi goreng, enggak. Mesti kita ke ngepun jakuk dulu. Barulah ia akan berandau ngau kita. Jadi utai ke di kerja ya tu bertandu tau ke menawa. Tapi agi pedak bahkan normal lah lebih nak teruk dah. empas ya pedes kat ngidup ke diri ngaul-ngaul orang. Jadi orang bagetek berkaya bersekol deh contohnya masa sekolah rendah biasa ya tadi pedes kat berguling orang ya uduk kat ke diri tapi ya agak boleh belajar. Bisik ku kes berketuk passion tu memang agak ngelaku lah. Agak bertemu aku berklinik ya cukup pandai. Nanti dia suruh dengan agak nulis pandai ya. Tapi bila dia ngasih berandau ngodai ya alu kakang ngata ya nama tak sebut dia pun tak terus. Tapi normal pelajar normal exam ya nanti ya ujian deh boleh 80 markah ya 90 markah ya ya pandai. Tapi tak semua anak biar kegembuan autisme tu sebakal walaupun yang belak ringan lah. Okay. So renggat kedua berguna kesukung tisuah dari orang tik ngibun ataupun pengibun. Cuba dikangan orang autism sederhana. Ia bertengah-tengah lah. Jadi komunikasi sosial boleh dibaik berandau tang leka jakuk dia kena sidak ya besi tak payah. Sidak ya seminat nyebut utak ke dikerindu sidak ya. Contoh topiknya dah dinosaur. Entik bakal dik madah nama pengawal di bersekut tadi apa dia saya kan nyebut tapi pama dia tanya dek dinosaur nama ke dikayam dia tadi lupanya cerita ya tadi ko main dinosaur T-Rex dinosaurnya makan daun dinosaur tu makan daging nemu pula ada cerita tapi nanti topik biasa sehari-hari ya bisa masalah beria
1: Ya, sebenarnya lebih baik numpung agak tak kena kerinduk ke ya, man. Cerita na.
0: Ya, betul. Dan yang utai ke di kerjayanya berupai bertanda. Pada orang memang ketara. Dan yang tadi yang mudah ransai, nanti bisa berubah dalam pendia penghidup ya. Ya, nanti bakal ya sepatutnya makai pukul 8. Tibalah contoh indah yang lawan danai. Ya makai pukul 9. Aku ingat ya. Lepas nama bukai pukul 8. Aku udah ngantik ada pukul 8 tadi. Contoh nanti bakal pukul 9. Sepatutnya ya udah nurun sekolah tapi kita yang menganjur ngelawan. Ya pun akan ngerasai. Bukannya laban jadual ya tadi udah lari daripada yang selalu ya. Bukannya. So empat tadi ya ndak ternah ujung kerancai entik ngubah gaya persekitaran dalam penghidup sehari-hari. Hanya renggat kedua lah tadi. Dia tahu adalah renggat ketiga atau yang paling severe ke orang putih. Berguna kesukung penuh dari orang yang pengibun ataupun pengibun. Ia disuah disangkut paut orang enggak autism berat. So komunikasi sosial lah atau memang enggak nemu jakuk berjakau tau kan tak nemu nimbal lebih kita nanya. Gaya penghidup ya pedis kak dia ubah tingkah laku ya pun kaku. Entik ya rigid behavior ya bermakna entik ya madah A mesti A letak B, C, D ya nanti bakal kita berbelah pasang kita mendak anak orang ringan aduh kak ngempas ke diri kita anak ngalu nganau lalu kita nak nemu nama anak biaknya berkenyak. Selalunya anak biak yang bisa ngembuan tingkah laku berkenyak ya mungkin bisa autism tip berat. Jadi kita sepatutnya ngelak kapina yang menenangkan ya anak nganu anak biaknya maya ya nyo tantrum hanya bahasa ya tantrum bertengah belah pasar dia jadi kita kena merik sukungan moral ke indah ke kadang malu pinanya maka kadang ngapina ya bakal tika ke gereja atau bisa pedak ko baru-baru pedak ko viral lah yang orang nganu mada anak mai anak di ke gereja lah apa semua bukan ke Tegal ya ngai ke gereja sebenarnya atau ngai ke bisa ngembuan anak tik bisa tintang pendiau tapi ya irau ya nak ulang awal anak ya nyak ke ngujung tidak ya lalu nada bersosial ngau orang bukai bukannya ya jadi empas ya gaya hidup ya bertandau dan nyak ya pun lu ngacau kehidupan sehari-hari ya ya nak ulang ngagak pengawal kat sekol punya pedes sebenarnya. Nanti sekol pun nanti niti ya sepatutnya sekol hari Isnin ke Jumaat deh sampai hari 5 ya engkau dah suhu sekol hari 1 hari 2 aja. Laban tingkah laku yangnya udah terlalu berat autism ke jenis berat tu. dan bala peningan semua. Renggat autism tu boleh berubah niti maya, gaya hidup sehari-hari, ngau terapi diterima sidaknya. Pemansang fizikal ngau mental, siku-siku nambiak ti bisa timpang pendia autism nak sebaka, tajak pun sidak sama diagnosis.
1: Namat punya kenuan lapan kita nak nemu gaya engkau ulah nemiak ke siku-siku kita nyangka nak nyangka anak tu tadi bisi kena autism ke begitu tang nyalai anang lawan menganjuang yang berpersa bertemu engkau bala lutur ngambil kau lihat berpersa ngau silia lapan nak bisi perangka dan kena kita merasa tu tadi puan dia kena kita nentukan nemiak tu bisi kena tau ke autism tau kena tau ke bisi penyimpang ke bukai mah. Kadang-kadang kita yang tadi malu kok mai anak kita yang berpersa tau ke malu dekat bertanya ngagai orang bukai kini laban kita malu kan anak kita ndak sebaka ngau orang tanya engkau ndak patut pelbaku puan ah.
0: Oh ya man.
1: Kita patut berkongsi ngau orang bukai nanya ngagai orang bukai awak ke anak kita yang terik jampat di anjuran kita terapi yang kau ya tak boleh mana maka jemai lah. Nya tadi ngenang tiga rengat bangsa autism aku dah diterang ke puan Fiona jadi ngagai balop ninga engkau bisik sekedak kini kita bisik terpansak tau ke bisik terpedak ke nimia munyi kau dah disebutnya tadi ukai erti apa inai anda boleh ngajar anak sidak ya tau ke anda boleh ngerarok anak sidak ya tanya tadi nang bisik perangai tau kulah nimianya pedis kita dekat ngajar tau ke ngawal sidak ya jadi anggonya tuan ngetun dalam waktu puan berperinan dulu ngau lagu tu lagi tuan nampung ranau kujong kaget
0: boleh.
1: Kalau boleh ngelakak ke telefon. Okay. Ya.

0: Ya, beninga lagi mengkambulai ngak meduai puan Fiona ke pagi tu inya ahli terapi cara kerja klinik kesihatan tatau ya. Jadi kami duai beranau ke pasal autisma atau ke autism. Jadi apa palan kita tu puan bisi kena diberi latih atau ke bantu ngak sidak ke autisma apa palan kita tu.
1: Okey, nanti ba klinik pengerai ahli terapi cara kerja toko otis minat merik terapi. Kalau merik lalau ngake apa inai nama ti uli dia harus sidak ya ba rumah. Sesi terapi biasanya digagak 30 hingga 45 minit per sesi lah. Jadi temu janji diberi nitik ke awe ahli terapi basistik no. Nanti nitik kelatih kelas EIP ataupun di kangau early intervention program. Berarti ya intervensi awal anak dia bisa disedia ke pusat pemulihan dalam komuniti atau disebut orang PDK. Tidak tahu bak baru upis pengarah tuai atau KJKM. Enggau syarat udah ngembuan kat OKU. Tidak ya diberi latih bak PDK nitih hari ke udah ditetap ke sidak PDK empo. Nyade sidak tahu nak bermalam. Sidak ya seminat pulai hari aja.
0: Iya.
1: Siti dah agai sepengudah sidak pansut dari PDK, sidak boleh dipasuk ke ngagai program pendidikan khas integrasi atau ke PPKI. PPKI itu bisa bas kedak sekolah, baik kaya bas sekolah primary atau ke bas sekolah secondary, nanti kerenggat umur sidak ya. Sidak ya dikengau orang murid berkeperluan pendidikan khas MBPK lalu diajar pengajar tingembuan pengelandia dalam bidang pendidikan khas. Nandia titimpang pendiau tumega bisa diberi bantu bakai laun. Nanti bala peninggal kat nemu ngau lebih silik boleh nanya sida. Upis pengarah tuai di semak ngau kita dia.
0: Tak kena kai upis kebajikan lah.
1: Ya betul,
0: kebajikan. Ya. Jadi nyak tadi ba klinik tau ke ba hospital kita semina meri terapi aja tu tadi puan eh artinya ba intervensi awal ke bisi kebukanya bisi disedia ke ba PDK. Laban kadang kita bisi pada orang yang nganjung nabi ya ngagai PDK bayak ke tang selalu pada aku puan muak ke ngelih hari sila selalu nganjung anak sila kia engkau mulai sila ya belajar pagi pada baku engkau nabi tadi pagi nurun ke sekolah lemai anjung sila ngagai PDK ya nyak tadi
1: sekedar
0: pagi nah
1: PDK tu pagi selalunya ya sampai tengah hari dia jaranglah bisa lemai kecuali dia bisa case yang memang terpincil angka sih dia bisa mendak ngelih ke lemai
0: pihak ne nyalainya tadi Siti hari pengawal orang ke bawa PDK engkau mayu orang nak mu pelbagai na hanya tadi peninggal ngenang sekedar latihan kau bantu ngaji sida autisme tu lalu ba umur nabiya ke nerima terapi ba klinik pengerai atau ke hospital tu puan.
1: Okey, nanti ba klinik pengerai atau ke hospital nare rengga umur. Sagi sidak ya udah dipansel utul lalu rujuk ngagai unit kami, kami sigi nerima aja. Selalunya kami dah start nerima patient hari sidak ya berumur setahun lebih ya. Waktu sidak ya disyaki ataupun didiagnose namanya speech delay. Hari speech delay tu kami akan mantau lah sama ada sidak ya bisik simptom bukai. Okey setakat autism aja sebenarnya yang bisik ngembuan ngembuan namanya speech delay. Bisik kebukai bakal global developmental delay pun bisik. GDD, bisik ID. ID tu intellectual disability lah. Jadi nyak metuju ya kita mesti ke klinik. Lepas kita kak medal anak kita tahu sama ada yang speech delay aja ataupun yang bisik ngembuan kebukai. Jadi kami anak ngira nanti bakal kita datang ke klinik. Eh anak aku lagi alo di pada orang autism. Nah enak pihak ya. Selalunya kami akan nyak mesesi tu tadi kerap diberi kami. Nanti bakal bertatau lepas tu aku cerita pasal ando kumpul lah. Nanti bakal bertatau selalunya aku akan medal sebulan sekali untuk kes baru. Lepas aku kak medak adakah perangai ya dari sesi yang pertama sampai ke sesi ketiga sebakal kendak
0: tak bisa berubah
1: Ya, nanti bisa perubahan di mana ya hanyalah speech delay, tetapi kurang stimulasi area apa inai. Bukan tiap apa inai sibuk gawak ke ataupun nada mayu berandau ngoya ke hanya ke ujung yang speech delay. Tapi nanti kumeda nada perubahan, bisa namanya nyumak jaku enyak nyu sepatah haja. Hanya kami akan ngagak surat report, ngagak tutup. Duto akan ngerujuk ngagai spital, contohnya ke lebih pakai agai pakai spes terapis, ngagai duto pakai kampu, amaiyo dua yang perlu anan biak to pergi lalui, sebedau ya dipek orang diagnosis.
0: Jadi tu akan nanya lah tu puan, bawa biak ke spes delay to kelawon to berjaku tu, jadi ni tiah ke ni maya renggal umur sila ya, patut nemu berjaku nah.
1: Tini tiak ke jantina kau kita ada indah laju ke jaku. Ya, tapi secara general ya, sepatutnya dahulu berjaku, nyudah kak masuk umurnya 2 tahun. Dua tahun nyudah nemu nyebut mama, papa, ada nemu start nyebut dua patah perkataan, contohnya aku kak. Entek nyudah lebih lagi mak aku kak, bukannya ya. Entek di muda anak dek. Nyo contoh lah tu, entek nyo dah sampai umur 3 tahun, 4 tahun. Agi seleka aja hanya dah delaynya. Jadi laju-laju kita nganjung anak kita ke klinik, madah ke bala misi, sidak SCG nemu, sidak ia akan nge-refer ngagai, ngerujuk ngagai kami lah bahasa unit kami po.
0: Jadi bisik ke kita ni ko ya. Anak ya tu lawan nemu bercakap laban selalu madak telefon tau kan selalu madak TV. Bisik aku ningau puan kata ketuk bisik kawan nak engkau utai tu.
1: Bisik kawan mimin. Ya ya segi bisik tapi anak 100%. Laban te kita madak TV contoh katun ke diberi kita ngagi anaknya katun nama katun ke bisik bercakap ke katun ke isau. Nanti baka katun isau baka katun pinggu katun nama gimana lah katun yang kena bercakapnya dia baka lava. Aku nak menggalakkan. Nanti anak dah besar mimin nyudah masuk umur 5 tahun baru lihat. Laban katunnya tadi nak berjakuk. Jadi aku memang galakkan apa indai merik katunnya ke berjakuk normal baga kita itu. Laban nanti autism tu bisa sitik perangai yang paling ketara. Nanti ia berjakuk deh nada yang nyak baga katun. Baga nanti baga contoh bisa sitik katun lah atau sebut lah nyak katun. Ya kamu makan apa? Ya pun yang akan sebut kamu makan apa? Ya kan start bisa eko lalia kami hangau. Ya akan nirau sebiji nama tak sebut orangnya. Hanya pun salah satu simptom autism sebenarnya. Eko lalia tu.
0: Kadang-kadang kita bisa dengar apa yang dah nyebut. Utainan tu terus ngagi anak. Laban ke kelalu saya kanak. Pelabak aku nyak pantau ngujuang kanak kita. Nak nemu nyebut reti jakunya ikan bendal. Baka kita madah ke puyai ku kita ini kita kena soi pulai na puyai kita ini sedih laban ke kelalu sirup makin ni na laban yang kaki dia kini jadi kita nyebut bukannya tang pelabaku engkau nak tu betul ni kini na patut kita nyebut engkau cara ke betul awak kena kita nemu nunda ni ya ke betul
1: betul DJ setuju akunya bahkan tek dekat nyebut makai anak nyebut mamam sebut di aram kita makai sebut di terus perkataannya supaya anak biar tahu ya register tangkap ya perkataannya alunya mungkin disebut ya
0: ya
1: nanti bakal yaya ke mamam ke sisi ke aku nak menggalakkan aku lebih galakkan sigi sebut terus banyak contoh nanti bakal yang merah akit-akit kan menyebut sakit deh sebut saja pedis sakit bekenya lebih mana lagi terus daripada guna perkataan babynya lah
0: nama apa nama bisik aku ningau kai semua tak bisik lah siku dua kita ningau orang berjakuk ngau anak tau kucuk sedak ya bunyi jakuk nuan tadi bakal sebut baby guna tadi nah jadi kita ketua itu anak kan nyebutnya nuan bakal sebut baby
1: amat betul sisi tinggi DJ kak kongsikan lah bakal ente ke apa indai ke perkahwinan much more abaka kawin ngau kayan kenye kawin ngau mai bangsa meh jadi aku menggalakkan guna sitik bahasa dulu. Contohnya ente anak kita pendak lebih kepada bahasa Melayu, guna bahasa Melayu dulu. Ente English nak kisah, yang penting satu bahasa dulu. Udah di medak anak di terus boleh bercakap ngau mana ada kita nambah baru. Jadi salah untuk anak kita multi language. Tapi sebedar wanambiak tu nemu bejaku, kita kena ngajaya sitik bahasa utama terlebih dahulu. Barulah kita itu menggalakkan bahasa kebukai. Lepas baka mayu tesyen aku ya ke bertatau, sidak empu mengaku lah apa ya Cina, indah ya Iban. Anya tadinyo nyo kalau mayu bahasanya tadi. Nyujung ke anak ya, nak bejaku. Tapi yang nemu ninga, yang nemu ninga tapi nak nemu bejaku.
0: Artinya nyo ngaso anak kita confused.
1: Confused.
0: Betul. Jaku apa ya? Apa yang mai jaku apa ya? Jaku inai mai jaku inai ya. Jaku ini aki apa lak sebako. Jadi anak kita nyu sida nyu confused baba. Ni bagi kada kat titi amak munyi kena puan nah.
1: Betul.
0: Ya. Okey, nya tadi peningah munyi ko ali atrafi kita nanti kita yang tadi bisi ucu bisi anak apa ya bangsa bukai indai bangsa bukai ndak sebangsa macam tadi kemaran ke sebangsa jaku aja lebuh sida ya kena kita ngajar sida ibadah mu bejaku nanti udah mu bejaku munyi ko puan Fena baru kita uliah ngajar dengan anak jaku ke bukai kan kemaran ke sitik bangsa jaku dulu nah puan.
1: Betul sekali.
0: Okey. Ya nyak tadi jadi nyu panjai kerana tua jadi tu kena nyak ke sida ke dianjuang gagai palantuk kati ke bisi dipantau atau ke diperso kini hari opis di pekuasa kena nentu ke awak bakal perkembangan atau ke gaya ni pemansang sida ke udah dianjuang kia.
1: Nanti hari aku segi bisi, hari pun ya dirujuk ngagai aku dekat mantau cara ngintu ya diri ya, uleh ngoperangai ya. Atau paling penting memang kami impu main business kami. Ya dia ke diri dekat sekolah. Siti dah lagi aku akan mantau sidak ya bisi dianjung ngagai sekolah khas tau kanadai. Nanti yang majak ko anak tau memang udah didiagnose orang nyak lah. Habis bisi timpang pendiau. Jadi memang aku paham baka menua tak tahu deh bakal di urang ari muput urang yang ari sangan sekolah pendidikan khas bisi siti jak berito BSK kelawit dia. Jadi memang agak susah lah untuk orang keberanjung agak-agak ke bisi masalah kewangan apa semua. Tapi anak ngirau aku yakin ari cigu-cigu ya ke tempat no sekitar sekolah sigi paham keadaan kita. Jadi yang penting kita mesti ngulih ke kad OKU terlebih dahulu walaupun nak ulih pindah sekolah. Lek ke cigu nemu nama tahap de kena ke ngajar de kena ke ngau de supaya anda nak pedih studi hari. Leban mayu hape indah ya ke menua menua kami ditau sidak ya ala-ala yang nak ambil ya nak sampai ke denosis tengah jalan aja. Tapi ya tapi ku paham leban memang kekangan tempat jauh banyak kewangan lagi ama ngirau kita bala peninggal nanti keninggal tau ngasih ke diri jauh hari sekolah ke bisik menyedia ke pendidikan khas anang ngirau yang penting kita ambis ke diagnosis semuanya hari hospital hari klinik madah ke cigo aku rasa semuanya akan dipermudahkan lah hari orangnya ke opis di berkuasa.
0: Nyata tadi lebih baik kita ke dia jauh hari apalapalan ke tau kita nganjuang anak kita tu terapi tau ke sekolah pendidikan khas dari puana. Nyangka ndak semua sekolah kini bisa nyedia ke pendidikan khas kini tang nyangka jauh nyale anai rau menyu kenua naban bisi bantu mai bisi tolong dari perintah au
1: banyak sigi
0: ya
1: betul
0: jadi bedau tu ngujuang kerana ke pagi tu tua ngetu baru tu puan berpindah ngau lagu tu lagi tua ngujuang nampo ranau kujuang kage ya
1: okey

0: Ya, peninga dikna kami dua puan Fiona bersarak ngobrol peninga ba randau kita ka pagi tu bakaul ngau autism. Jadi nama no ala laun puan ngagai bala pindai ka bising ngembuan ana timpang peniau.
1: Okay. Nuju bala peninga ke bising ngembuan anak ti timpang peniau, anak takut, anak malu nganjung anak kita berpesa di klinik pengerai. Arinya sidak ya ulih nerima rawatan ngau terapi serta sokongan dari upis tik berkuasa.
0: Mm-mm.
1: Pengerai mental apa indai pun lebih meruan.
0: Oh.
1: Ana nyimpan anak kita berumah tanpa rawatan. Dari semua tu nembiak tik timpang pendiau dekat belajang itu diri bersekolah lalu dilatih tumu nuju penghidup bekerja. Bukai nama bala peninggal laban kita dekat sidak ya belajang hidup ke diri.
0: Oh.
1: Nak berpanggai buat orang bukai.
0: Hanya
1: ajak meh denya bala mayu diperangsang merek sukun ari sukut moral ngagai apa indai ngau nembiak tik bisi penimpan.
0: Oh. Oh,
1: ajak ari aku.
0: Artinya kita anak magi anak nyipiang sida meh tajak pan yang ke tua bisi anak ambik badan meh anak bisi anak empat iko siko dua ya ndak sebakau ngau menyadi ke bukai te kita nak tau magi tau ke nyipiang ya laban tu ukai di ke sida ya tu tadi puan nah.
1: Au.
0: Au yang lain kita kapinai meh amdang bempu tanggung pengawak tanggung pengawak kebesai nyukung anak kita punya kenuan nganjuang anak kita yang berpersal tumu ngambil ke nemu nama penimpang ke bisik di kemuan anak kita lalu ngambil ke uliah di ajar tak kuliah di ratih ngambil ke uliah ngeraja pengawak bakal orang bukai nah. Au.
1: Au.
0: Ya. Yang jadi tu puan yang ke agi bisik kini terbukai dekat di sebut nuan berdau tua ngelekak ke awak tu.
1: Aku bisa namanya Siti Ayat.
0: Oh.
1: Dikongsi ku ngau apa indai. Itu adalah satu pengalaman lah kisah nyata yang terjadi bersenanjung. Alapan aku dah lama berdian.
0: Oh.
1: Jadi aku kak mai benda tu ngagai menua ke tempo.
0: Oh, yeah.
1: Yang paling penting sebenarnya apa indai pama meda anak bisa timpang peniau. Selain dari kebukai menjadi kebukai kapa ke alu anjung.
0: Oh.
1: Dari salah kita nganjung dutu pun akan ngano. Dutu pada mana dia mai anak dia kita kanda. Sidak SG akan mansiak musile ya madak anak di sisi masalah kenda.
0: Oh.
1: Dan nyemaja ku anak di sisi nadai masalah. Dan yang memang kami akan discharge lah akan keluar badu bertemu kami lagi. Kami nak akan ngano entik benarnya amai nadai.
0: Ya,
1: ada masalah lah. Adanya bila ya udah masuk sekolah entik berketemu di, nemu anak di sisi masalah potensi untuk ya belajar sekolah bakal nambiak kebukai besai.
0: Ya.
1: Laban memang bisa beberapa iko anak dia yang dijaga aku ditau sigi sekolah biasa kelas arus perdana. Ukai berkelas pemulihan, ukai berkelas khas.
0: Ya.
1: Laban apa yang naya sigi ari pun tidak silap aku ari umurnya setahun lebih
0: ya.
1: Dua tahun bekerja ya, dengan anjung anak ke klinik. Dia kita meda anaknya bersekolah bakal biasa, bergaul orang bakal biasa. Aku yakin anak dia kebeketau bila sidak ya sudah masuk ke alam pekerjaan pun uli ya sidak ya sidak uli hidup ke diri. Anak ngumbai anak ke tim bisi tim tang pendiau nak uli gawak. Uli ya laban tik nitih ke namanya bantau ari upis tik berkuasa sigi bisi nyangkung OKU bekerja. Kita memang akan bisi job coach kami ngangau. Tidak ya akan ngigak ke kerja untuk kita akan memastri ni yang bisa sitigi kagak orang mentari. Mentari tu bisa berhospital lah. Sidak tau akan training yang ke dah masuk ke alam pekerjaan tau supaya sidak ya uli gawa walaupun sidak bisa penimpaian.
0: Iya, au.
1: Ya, aku.
0: Okey. Au, terima kasih harap ke terang meh di dinga balop ninga ke pagi tu tau ke balok yang ke bisik sekedak kini orang ke mendiang ke randau tua pagi tu puan sikut orang ke besi timpang peniau atang ia nemu bekerja nemu gawa landik ngerja penguat bakal orang bukai tajak pian ia besi penimpang penimpang buat tubuh atau ke penimpang buat utai bukai jadi harap kari randau tu oleh merik pemerintah hati lebih lagi ngagai bala pinai ngau ngagai misa mayu ngagai bala anak ke kita besi tanda-tanda atau ke ngembuan Klai munyi kuda disebut nuannya tadi puan eh. Sekali lagi merif saya terima kasih ngari ke YFM ngagai nuan puan Fiona kuliah limpang pagi tu memberi penerang ngagai Malaysia Mayu pasal bagaimana jalan kita nemu anak kita bisik penyimpang lebih baik sudah ke autism. Sekali lagi merif saya terima kasih dengan puan.
1: Okay, terima kasih, DJ.
0: Yang tadi pendengar anda aku ngapuan yang Fena Bida anak Limban ahli terapi cara kerja klinik penggerai di Tatau.

0: Begulai dengan kami, Semina Bak YFM.
1: Ingat kami, program Indo hari pukul 9 pagi, lagi pukul 12 tengah hari, Semina Bak YFM.
0: YFM, Segulai, Sejalan.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merek influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disinta panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban zato na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana membuah ya? Tanti kaban nuannya jahit runi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tenama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerusak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, pendengar Anggit Bengkam Kulangan kami buat program Induk YFM jadi pukul 9.30 pagi kita bisi segmen pemakai kita. Ya, jadi Siti Berita dikunci engkau bala pendengar kita ikat pagi tu, jadi tu ngenang Jakulalau Ari Sapit Premier Datuk Amar Datasim Kuihian. Kami minta rakyat Sarawak register penantai pemisik sida ngagai upis pengumpul cukai dalam menua atau ke LHDN. Jadi itu dikena ngemudah ke perintah nyadung sebarang bantu baka sumbangan keperluan asas Sarawak SKAS ngau sumbangan tunai ramah STR dengan cara ti lebih berurun, lurus ngau betul ngagai penerima. Yang madah ke bantu SKAS sudah meri penguntung agak lebih 800 ribu iku mensia mayuh di serata menua Sarawak. Taja pihak penyampaunya agak mimit ke ditaga ke perindah Sarawak hanya kira 900 ribu iku orang ke patut nerima bantunya.

0: Dengarkan program induk Seminyak Pak Waya FM 101.3 MHz.
1: Entiknya mak, hatiku dah redak seribu. Nadai agi, aku uleh nyatup ke baru. Entik hati,

Ya jadi peningat hari itu 5 hari bulan 6 tahun 2026. Itu ngaji 7 hari bulan 6 tu lah. Udah ditagak ke hari Tibet Bangsa 2026. Keberengkah diatur atau ke pengerami diatur ba dataran Putrajaya. Rengkah hari itu nyentuh ke ngagai 7 hari bulan 6 tu lah ya. Jadi hari Bangsa atau hari Tibet Bangsa tu atau ke Technical and Vocational Education and Training. Dia kena meri pemerhati-hati ngagai bala mesemayu pemansang dunia ke maya hari tu dan ia guna ke pengulan dia bawa technical ngau vocational. Jadi kita ke pansi hari Tibet Bangsa Council. Madah ke pemayuah bala nembia ke udah mujur masuk ngambil pelajar Tibet bisi 459,558 ikut. Yang kaum ke udah pansut tak udah graduate udah mekaniki hari 95.9% hari tahun 2025 ya. Yang tadi ngayan ke pemerhati-hati mesemayu pasal pelajar Tibet bagi bala nimbiak sekolah ke ndak mujur masuk ngagai palan pelajar tinggi ke bukai boleh ngambil pelajar pengelandia ba Tibet ke bisik disedia ke ba menua kitai.

Ya, bila kita mulai buat segmen pemakai kita pukul 11.30 pagi, kita terus berpindang dulu ke pagi tu. Ya, setiap lagu dari penyanyi veteran kita Joni Aman, Ibun Tajau Pesaka.

Ya, ibu tan jauh pesaka lagu ori Junaiman ke pagi tu kena melindang bala peningah. Kita ke benua tiran tu jalan tau ke bisi mindah kini beli ke barang tau ke berbaik ke bala anak kita raun ngagai palan ke mana-mana bagi berenggeri ke pesai bersih main kau nimbiak kaki ke misi tan tajap pihak nimbiak dekat berengkah Maca Baru hari satu tu elak. Tu setiap lagu kena melindang peningah. Udah tu lagi kita mulai buat segmen pemakai kita. Lagu hari Mariana Jara. Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai.

Ya peningah data ibu maya kita bergulai bak segmen pemakai kita. Jadi kepagi tu bak segmen pemakai kita. Aku mai kita berarti kejalai kita ngaga puding ya. Jadi puding tu lebih lagi lebih hari ke kelalu balak angat panas baka jam ke dia tu kemarau nyamai benar timpak kita nanti ya udah celap tak kuda dingkah kita dalam peti ais nyalai puding ke pagi tu nyalai kita ngaga puding buah mangga. Jadi puding buah mangga tu nanti ukai musim ya bisi muka dijual sebelah supermarket tau ke bak pasar ya. Jadi utai kita guna kena kita ngaga puding buah mangga enya begitu kita menggunakan 650 gram gula halus, 650 gram gula halus dan tinggai kelalu manis tau mega diberi mimit kagi 1.8 liter air, 1.8 liter air. Tepung agar-agar, 40 gram tepung agar-agar, 350 gram tusu fresh meal tau kan nanti kita tengai tak muka diganti ngau air santan ya. Adanya kita sedia ke selop nitih ke ba ati ke tempo biar ke kita ngena selop merah selop kuning tau ke selop ke bukai ya. Jadi kita guna ke buah mangga. Jadi buah mangga tu dikena kita ngias ya. Lalu nganya maka kita guna ke semangku pes buah mangga ke udah di blender. Jadi nya tadi utai kita guna. Jadi kena kita nyedia ke pes buah mangga, kita guna ke 200 gram buah mangga, isi buah mangga dan nya sasi 2 mit parisa mangga 100 gram gula halus 50 mililiter air. Jadi semua itu tadi di blender kita bukulai magang eh. Yang tadi kena kita nyedia ke pes buah mangga. Lalu tu jalan kita ngagak puding tu. Jadi keterubah tuang ke air dalam periuk yang 1.8 liter air tadi. Udahnya lalu pandu datai ke air tu nyamli dia pandu anambri api kelalu besar lalu udah meli dia baru kita nabak ke gula udahnya ditabak ke tepung agar-agar tejuk ke meli dia baru girau datai ke agar-agar tu nyau ancur magang lalu udahnya baru kita nabak ke pes buah mangga ke udah di blender kita tadi ya girau datai ke melidah baru danya tabak ke selup nitiah kaya ke dipilih ke tempo girau datai ke agar-agar tu nyau bercampur dar lalu nambah ke nyabega baru kita nuang ia ngagai luyang tang sebenarnya bedau kita nuang ke agar-agar tu tadi tuang ke setengah cangkir tusu tau ke setengah cangkir air santan dulu ngagai agar-agar ya 150 ml agar-agar tadi dicampur ngau setengah gelas tusu tau ke air santan. Lalu kepenuri benar, girau tidak lama, semua tai kudah disedia ke kita itu tadi. Lalu udahnya sedia ke luyang atau ke cuan, do kita nuang ya. Tuang ke ngagai cuan, lebuah ya nyau udah nyeluk kuku. Tang, sepada kita nuang ke cuan, sedia ke penapis. Kena kita napis ya, atau ke penyarap, ngambil ke agar-agar tu tadi. Manah dia peda, lalu ndak bercampur, ngau beruk, tau ke agar-agar ke ndak tentu, habis bertekang, tau ke, ya ke ndak tentu ancur ndar ya, tau ke luluh ndar. Danya lalu ke penuri benar, baru kita nyimpan dalam peti ais dalam pengelama 30 minit. Jadi udah ya celap, bedau kita nuang ke ya atau nyirap ya, dihias ngau sirap buah mangga. Jadi ngambil ke agar-agar tu manah di peda, lalu
ya mega nda berlupa-lupa ba luyang kedua ketengkah puding tau ka puding agar-agar tu. Jadi luyang tu tadi ana ngasuh ya dingkah bautai ke landai ya nang asuh ya dingkah butai kendara tu ngebik ke gagar tu mana di pedak kita. Jadi udah celap baru kita nyirap agar-agar tau ke puding tu. Nya jalan kita ngagak puding buah mangga. Siti resipi dikunci aku ngak kita peningah ke pagi tu. Dia bagi kena kita nganti kuih lebih kita ke dekat ngirup muak ke ngalih hari. Laban hari dia tu keluar wangat. Tentu kita guna kutai ke celap, kutai ke nyamai di empat kita yang tak keluar manis. Ambil ke boleh ngurang ke aus atau ke ngurang ke pengangat ke di asai ke kita. Ini tadi resipi buat awak program induk kita ke minggu tu. Ya, benda kita berperin, benda kita berserak, kita terus berperinang ke pagi tu. Kalau setiap lagu dari penyanyi Andrew Lanting, Niang Andrew Lanting.

Yang saya pendengar lagu dari penyanyi Niang Edo Lanting, Enang Andrew Lanting, baru ngembuan hati cemburu. Jadi ngenyak jam kita idea tu tinggal 20 minit lagi ke pukul 12 tengah hari.

0: Ya, peningat datai penghujung awak program induk kita ke minggu tu. Terima kasih ngagai semua belah peningat. Sekali lagi ambil sama gawai. Harap ke kita semua belah pulai ngwati ke lantai, ngwati ke gagal. Jaga pengelikian rempu lebuah ke di rantu calai. Dalam lagi pukul 12 tengah hari, nabur ke berita hari YFM. Sebelumnya kita mandi yang kata dulu. Penghujung ke awak program induk kita ke minggu tu. Bertemu baru, minggu baru.
1: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
0: YFM Segulai Sejalai.

Selamat tengah hari pendengar. Dato kami nak buat ke berita tengah hari-hari 5 hari bulan 6 2026. Peminta Ngau Nguluk tegas Pre-Accelerator Bootcamp TPAB 2026 Kohort 8. Dia tu dah dibuka dengan orang dagang Ngau Company Pembungkal Dagang Rengat Tumu di Sarawak. Peminta tu dekat ditutup kena 15 hari bulan 6 tu ilah. Program intensif pengalaman 5 harinya diatur berengkah hari 6 gagai 10 hari bulan 7 tu bak tegas Digital Village di Kuching. Chairman Tegas Dato' Len Talif Saleh madah kengau tunjunya dekat negap ke company pembungkal dagang menua dengan latih membiang kengau merik penemu pasal perkara pemansang dagang kengau beranak ke pukul. Yang madah ke pengelania penemu kengau sukuang disikap mengagai pembungkal company barengat tumu berguna benar kena negap kagi ekosistem innovation serta penauk menua oleh bersemekih barengat nasional kengau antarabangsa. Berbangaunya kohort ke sekali itu tegas nanggam kerjasama ngau growth through innovation kena nyawup nempak mayuh hagi pemungkal company keberani serta oleh bersemekia. Pemungkal growth through innovation Ken Lau madaka programnya merik peluang ngagai orang ngau ngambil bagi kena ngubah penemu ngagai dagang kebenar cara innovation strategik ngau dagang berpuguk ke pemintar tiru AI. Programnya ditengkebang khas ungkup inovator menua, nembiak, bala tuai korporat ngau pemungkal company, kengembuan penemu dagang tang berguna ke iring, ngesah ke makit ngau sukung kena ngemansang ke model dagang timuruan. Ungkup gulu programnya, tiap raban patut bisi habis nadai sikuk pemungkal tau ke pemungkal begulai ke datai hari Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Sarawak ngeberat ke pemesai guna nyaga pembersih pemanjai Jalai Besai Pen Borneo. Hasil pengawal matau, bisi sekedar orang, kenadai mereti muai uras buat sebarang lain yang kaum buat stesen bas ngau palan ngetu belelak. Director JKR Sarawak, Dato' Dr. Cassidy Morris, madah ke kimpian meresi Pen Borneo megak di Jalai. Kena tentu ke Jalai ngau perengkah guna tidak sedia ke seruran bersih. Berapa kaunya orang tiba tengah ke Jalai Besai Pen Borneo dilalau ngambil mereti ke piten nak cara kebetul kena nyeliah ke penusah berbadi. Kebuah lai pihak, laban penyampau sebana penusah berbadi bak piten dan tara ke pemaduk mayuh diterima upiasnya. JKR Sarawak

Karan diesel ke bisi tata, ngujung ke operasi loji airnya di pelabak ngasai ke penanggul mimit bak sebarang maya. Penanggul nyamega tau ngasuh air dah kuat ngagai kanan dur yang ketinggi, agi ke bisi kena empas. Nyalai luri tangki air J-Bulb diasuh nganjung air ngagai kampung Teluk Melano, kena nentu ke pengguna ke nyangka kena empas, nerima air ke cukup. J-Bulb dekat terus matau serta bekerja sama ngau SEB kena mulai ke baru bekal kuasa karan ngau jampat. Terdekat kami nabur ke berita tengah hari itu, berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Ganai. Hari bila berita RTM Kuching.

Hai, aku Dorin Theodora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu. Mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua. Gayu guru.

0: Hai semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru geranya mai. Ngagai semua kita ke bisik nyambut hari gawai. Enggak to, pesan aku lagi tak semua. Berjimat meh, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk mai diri batok ngetu dulu dah lama au. Ingat meh, bisik pemilik kita nganti penata kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim dekat meri selamat hari gawai gagai semua pendengar-pendengar YFM. Ngajak ke gayu guru gerai nyamai lantang senang muan benua. Oh ha,
2: asal gawai datai, asal gawai datai, aku asai ke agi buja.
3: Oh ha, selamat hari gawai Dayak 2026 menuju semua bala peninga ke semampai nyukung lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai hari aku Steve Shigan menuju semua. Oh ha.
4: Tengah hari YFM.

0: Selamat tengah hari balap peningan 5 hari dah gawai sehari tu 5 hari bulan 6 2026 bertemu baru kita yang bawa ngelah tengah hari sehari tu boleh ngaku Ken Michael. Nama berita kita tengah hari itu, nama cerita kita udah gawai itu. Harap kesama belak gerai, lantang senang, rindu hati, gagal pengudah kita yang kengin itu gawai. Selamat aku, lagi pada rami, kita itu tadi kelebih lagi di menua Barumah Panjai. Lagi bisi dalam kandang sari dua tu endur kita ini tadi lagi gawak kebangan diri, lagi bergulai ngawak pangan diri. Sebedau minggu baru tu ilah sekolah ada buka baru kita ke kawak pan pulai baru lepas aku menuju minggu tu mega sari tu pan mayuh kita ya ke nyangkanya udah mutar ke diri mulai ke diri hari menua pulai ke rumah dirimpu pulai ke negeri sino mehati au mendak sidaya ketinggal ke diri au tinggal kita ya ke pulai ke mengeri sang tajapan pihak pengingat gawai tentu ya beruan dan disimpan kita dalam hati jadi kekenang kita ya ke dunia hari lah ya. Tanda pemanah kawal kita ya ke begulai berkediri menjadi tajapan nyangkanya na sama sawum darah ndak berkunci temuni tang tajapan pihak pengerami gawai itu dah ngasuh kawal kita ya tadi rat agi semak agi ngau pangan diri layak ke lama lengkak ke buai ketisi kita muka lambar baru buat penghidup kita ya. Jadi balik selamat gawai ngagai bala kita sangka aku bisik sekedar tadi bisik kau dah ngatur pengerami ngiliang bidai ngiliang tikai, ngiling kelayak, nutup gawai kita. Jadi ngarap ke pengawak kita sehari itu, ujung minggu untuk mujur magang-magang, kita ke pulainya berjimat, niti jalai, kita ke nengah jalai air depan perahu, nanti bisik life jacket, jaket pengelikurnya, rasuak ke, kita ke depan bilun, ingat ke semua utai ke diguna, dokumen, tingki, kad pengelala kita, boarding pass, kita ke berdarat pan, nah berjalai kaki, ukai nama berdarat, laban rumah, nyangkanya sepiak aja, andai jauh. Tang musim gawai itu nyangkanya dah terpulai ke diri. Okey, beri selama merarau muka guys semua bala kita ke tengah hari itu. Ngelah tengah hari bakal selama. Udah lepas tu lagi baca sekedar hari pesan berat. Berita ke bebatang. Bawa nur kami ngelatai ke jaku pesan. Tau dianjung kita ngagai email yfmband@gmail.com. Tau ke baklumur WhatsApp kami di konti 013-862-8422. Lalu ngalih hari itu lagi carta siapa juara kita minggu tu DC Special Mimit leban dia lah kita dekat preview 24 itik lagu ya kemujur nyingkang ngagai semi final anugerah carta siapa juara ke-9 ya ke tahun tu nyari anak minah kini-kini terus boleh ngom kami bawa ngelah tengah hari tu apa yang ngetai kejakup pesan merindang kita ngau lagu-lagu kita bagai bisik lagu gawai tengah hari tu seraya kita ke ngetu merarau ngenat kediri udah lepas tu lagi lagu Ari Jessica Timah kawin ganti pemulai nuan tang sebedaunya tu menua berimbai maya gawai bawa ngela tengah hari YFM
1: selamat hari gawai nuju bala kita.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuing sawem singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, puang biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di pandu no Mary.
1: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tengah hari YFM.

0: lebih lagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Macam pesan yang KBC diterima kami peninggal, kalau pesan yang tik ke terubah tu, pesan ngetas sauliat lalu muain terbalu dah tai hari Florida atau ke Mau Anak Awing. Jadi pesan tu tuju semua kabar Melayan buat merindun 11 buah rumah kabar Melayan di Sebeliau, Semui, Sebangki, Panjai dengan Pandak. Kabar Melayan buat Bara, Jelukung, Rumah Panjai Meriuk, Setengin. Biar buka pesan tu tuju semua kabar Melayan di Skrang, Mujan, Tebat, Bunuk, Berenggang, Tituk, Geluang, Ulu Lemanak, Nanga Kesit, Sekunyit, Nyatuk, Hinayatin di Empelam, Kabar Melayan di Kawang Ulu, Kabar Melayan ba Empit, Cangkul, Bulok, Nengesan, Persatuan Tuai Rumah N33, Kelili, Sekerang, Raban Upis Perintah, Ngawa Semua, Kabar Melayan Bukai ba Sebarang Durdiau, Ia Kenglala, serta Suah Bugulai Ngau Tuai Rumah Awing Anak Laga. Jadi pesan tu madah ke getas sauliat niang tuai rumah awing tau ke rajan anak laga lalu muain terbalu kena hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 10 pagi bak rumah awing merindun. Jadi semua kabar Melayan tu tadi ya kena nemu berita ngau silia kita tau telefon ngagai Florida awing tau ke Mau 013-347-6898 tau ke Belinda Awing tau ke Bangi 014-880-9022. Pesan pemati kedatai hari Jemaat Anak Bayang tau ke Apai Jalai nuju semua kaban belayan ya bak sebarang durdiau madah ke Binia Luyang Anak Bilun tau ke Inai Jalai dan Adai 3 hari bulan 6 2026. Niang Luyang Anak Bilun tau ke Indai Jalai dekat diintu 6 hari bulan 6 2026 hari 6 Barumah Ubil Semukau Babai Pakan lalu dikubur 7 hari bulan 6 hari Minggu. Jadi kita kedekat demu berita tu ngau sila lagi kita tau telefon ngagai Lorita Sean Anak Jemaat 011-314-0601. Pesan merekat ke regang ke datai Ari Desmond Anji Anak Entebung nuju semua kabar Melayan bak rumah Gumbang, kabar Melayan bak rumah Mutu, rumah Cali, rumah Awal, rumah Gerina, rumah Musa, rumah Acuy, rumah Lau, rumah Ambung, rumah Man, kabar Melayan bak rumah Suaili, rumah Siba, kabar Melayan bak Batu 15, datai ke Batu 25, Jalai Bintu Lumiri, rumah Robert Jematan Suai, kabar Melayan di Jalai Sebawah Pandan, kabar Melayan ba Jalai Ulu Sebawah, Skerat Niah, Skim B, Sungai Rusak, Barun, Kuta, Bintangur, ngau semua kabar Melayan Bukai, Kenglala ba Sebarang Durdiau. Pesan tu madah ke sembiang merekat kergang niang entebuang anak ramba tau ke Apai Ujang. Kena hari 6, 6 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba rumah Roni Ugat, Sungai Setulai. Penerang ia ke Silia, kabar Melayan tau telefon ngagai Desmond 014-879-8075. Pesan ke Nangkat Kenyak tu pesan ngetas ulit datai hari Tayai Anak Lindang nuju semua kabar Melayan di Batang Sangan, kabar Melayan di Intajum, Lubuk Ladung. Pesan temegat nuju semua kabar Melayan Barip, Penyarai, ngau semua kabar Melayan Bukai, Kenglala, Niang Lindang, Anak Manggai, tau ke Apai Tayai. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Lindang, Anak Manggai, tau ke Apai Tayai, kena hari 6, 6 hari bulan 6, malam hari 6, ba rumah Sidayampu, Tisi Jalai, SK Anau, Lubuk, Embawang, Tatau. Penerang ia ke Siliak, kabar Melayan tau telefon ngagai Tayai 013-223-3812. Pesan ia ke sekali itu datai hari Nain Anak Cunggat nuju semua kaban belayan di Pais, Bunuk, Mujan, Nanga Tebat, kaban Melayan Kujuh, Belawan, Belai Darai, Sungai Pinang, kaban Melayan Rumah Pincuah Sekerang, Rumah Kup, Kemudian di Entalau, Jambu Lalang, Mejuang Peluk Gawis, Ajuang Padih. Kemudian bah Sungai Sibau, Bungkang Pelepuk, Buai Melanjan, ngawa semua Kaban Belayan Bukai, Atap ngau maji yang di Kuching, kemudian di Limbang, Niah, Suai Brunei, Kuala Belayet, Suai Merusak, kemudian di Perdu Sepak, Lempawung, ngau semua Kaban Belayan Bukai bak sebarang dur diau, nyedi santu, madah ke Cunggat Anak Culo, tak ke ex tuai rumah Cunggat Anak Culo, udah nadai, 3 hari 2026, ini yang tu di Sengai, baru rumah Manai, Pulau Lu Tebat Sekerang, kena lemai tu hari 5, 5 hari bulan 6, lalu dikubur ke Pagila, 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang ke sili atau telefon, ngagai lumur tu, Nain, anak niang tu, 012-876-8556, tau ke Pana, 013-946-6122. Pesan yang ke nangkan kenya, tu setiap pesan ke datai hari lini anak menawal, hari rumah inguh, nangga sepituh sungai Paku Mujung, nuju semua kabar melayan di bawah sekayu air Paku, kabar melayan bawah sekayu air Mujung, kemudian di balik Pasar Kapit, Sungai Uyan, Pulau Sibau, kemudian bawah Ramuang Gat, air Benak, Bebangan, Nara Anak Tawi di Meradung, kabar melayan bawah Sungai Sembangan, Serikai, Tuai Rumah Lingga, Sungai Pasien, Tanjung Bekakap, Tiga Buah Rumah, Kebamelian di Sebintik, Pasai, Sungai Tebelian, Bawang Asan, Sungai Sian, Sungai Lengan, Sibu, Bintulu, Kebamelian di Miri, Serikai, Kapit Suang. Yang semua Kebamelian Bukai kenalah disebut magang. Pesan tu, madah ke Surarak Bungai, Ngetas Ulit, lalu nyuakkan tebalu, Niang Erickson, Ambok Anak Ikung, kena malam 5 hari bulan 6, sembiang bersuara bungai, lalu pagi 6 hari bulan 6, ngitas ulit, lalu nyuak kentebalu, baru rumah satu Malaysia Kapit. Penerang ya ke siliak atau telefon, ngagai lini anak menaul, 013-886-7157, tau ke Helen anak menaul, ipar niang tu, 019-871-6821, tau ke Roslin, 0148-892-5904. Pesan yang ke datai Ari Daniel anak manca, Ari Rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan, Marubah Gandhi Sungai Kabang, Rumah Cases Clay Sungai Kabang Tengah, kemudian Barumah Indru Laja Sungai Menua, Rumah Rimbu Tintiang Balai Nyumpit, Rumah Bia Batu Burak, Rumah Lim Sabang Metung. Ngau pian megap pesan tuju semua kaban belayan kediau baru rumah Gera Belasau, Rumah Kam Beluak, Mendas, kemudian di Mutun, Sabar, Nanga Gayau, Rumah Terence Sumpiang Pelungak Atas Ruban, Rumah Rimun Pelungak Baruh Ruban. Ngau semua kaban belayan Bukai yang kebisik ningal ke pesan, kita dipinta datai kagai rumah Nicholas Tintiang 2000 Ruban. Leban Jati Anak Sipang, udah nadai kena 2 hari bulan 6 2026, niang Jati Anak Sipang dekat di Sengai malam tu, malam hari 5, 5 hari bulan 6 2026, lalu dikubur pagi hari 6, 6 hari bulan 6 tahun 2026.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Penampung baru macam jaku pesan ia ke bisa diterima kami. Kalau pesan ia ke sekali tu datai Ari Emilia Uyung Anak Lang. Jadi pesan tu menuju semua kebang Melayan Bak Batang Sebawah, kebang Melayan Bak Batang Kemena, kebang Melayan di Batang Binyuk, Sungai Lengan Sibu, Kenawit Sibu, Miri kau semua kebang Melayan Bukai Bak Selampau Menua Sarawak. Ia kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit lalu ngambil intebalu. Niang Lang Anak Ugat tau ke Apai Tawi tau ke laki tuai rumah Jacqueline Anak Rengga kena 6 hari bulan 6 2 hari 6 pukul 8 malam ngetah sulit ngambil tebalu ba Fusiu Trading Batu 6 Jalai Nyabau. Penerang ya ke silik tau telefon ngagai Emilia Uyung Anak Lang 011-3703-7018. Pesan pemati datang dari Robert Louis Nyanggau nuju semua kebang Melayan di Nangga Sebiro Balih, kebang Melayan Banangan Tawau, Nangga Gat, Sungai Sud, Pasar Kapit, Kucing, ngau semua kebang Melayan Bukai. Kenalah disebut magang, jadi pesan tu madah ke Satang Anak Labang tau ke Inai Dieng Unan Adai 3 hari bulan 6 2026. Niang tu di Sungai 2 malam ianya 4 ngau 5 hari bulan 6 ba rumah lubur 1234 Taman Bian Hua Kapit lalu di kubur hari 6 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang ya ke silia tau bertanya ngagai Robert Louis Nyangau menantu Niang 019-827-5302. Pesan ke datai Ari Randi Anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang nuju ke pesan tu ngagai semua kaban Melayan bernangga dalai Sungai Iran Sung kaban Melayan Kapit Macan Kenawit Sibu Sengan kaban Melayan di Bintulu Miri Kucing Tawau ngau semua kaban Melayan Bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Patrick Kirsten tau ke pangkas anak Jeffrey nguan ulit kena hari 6 6 hari bulan 6 2026 rumah Sidaya Lumur 5C Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu lalu ngetas ulit pagi hari Bigo 7 hari bulan 6 tahun 2026. Penderang yang kesilik atau telefon ngagai apa ini yang tu Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randy Bajai 010-763-3878. Besar gentas sulit kedatai Ari Robert Anak Rantai Ari Bintulu duju tuai rumah hubung anak Serikai Lid Anak Imbul Geruna Anak Imbul Berayun Anak Imbul Santu Megat Duju Idah Anak Usah Mung Anak Lugum Manja Anak Lugum Tambi Anak Sambang ngau semua kebang Melayan Bukai ia kenal rintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit lalu muain terbalu yang rantai Anak Lugum kena aridam 13 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam Bak Fusiu Trading Batu 6 Jalai Bintulu Miri. Penerang yang kesilia kita tahu telefon ngagai Robert 011-264-1657 tahu ke didek 014-744-0865. Pesan pemati kedatai hari tangguh anak ikung tahu ke apai duya nuju semua kawan Melayan Barumah Spencer Biju Lubuk Sengelang Ulu Sebetan kawan Melayan Barumah Flora Dangan Tiga Ulu Sebetan Rumah Kumbung Serimbing Ulu Sebetan, kebang Melayan di Batang Sebelak, Batang Awiak, Batang Krian, Batang Sebetan, Diso Suratuk, Bangga Anak Ampui di Suai, kebang Melayan di Kucing, Seriaman, Serikai, Sibu, Bintulu. Miri ngau semua kebang Melayan Bukai kenalah dirintai kemagang ke ngelala Sylvester Ikung Anak Jawa, tau ke Ucuk Tangguk, tau ke Ucuk Mayan. Jadi pesan tu madah ke pemati Sylvester Ikung Anak Jawa tau ke Ucuk Tangguk tau ke Ucuk Muyan tau ke Anak Jawa kena hari 3 3 hari bulan 6 2026 Niang tu dekat di Sungai malam tu 5 hari bulan 6 2026, barumah Langgan Mungguk Tapang Ulu Sebetan Surah tu, serta dikubur ke Pagila 6 hari bulan 6 tahun 2026. Penerang yang kasih lihat taut telefon ngagai tangguh anak ikung 011-998-2993. Jawa anak tangguh 013-802-2167. Tahu ke Cecilia anak tangguh 011-414-1676. Pesan getah sulit ke sekali tu datai dari Telma Anathrah Anak Ngadan. Jadi pesan tu menuju semua kawan belayan di Batang Krian, Batang Awiek, Batang Kabo, Bajau, Seratu, kawan belayan di Payang Kabung, Rumah Lingu, Pakut Sebuti, Bakas Sebuti, Kelitang Sebuti, kawan belayan di Miri Bintulu, Bala PCC dari Gereja St. Thomas Bintulu, Bala WF dari Gereja St. Thomas Bintulu, Raban dari Gereja St. Thomas Bintulu, Kekalap Gawak Ngau Niang, Mbak Sebarandur, Ngau semua kemembelayan kenalan dirintai kemagang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulid Niang Ngadan anak unya, tau ke laki Rebecca Jonathan Langi, tau ke Apai Tracy. Kena hari 6 hari bulan 6 tahun 2026, ba rumah nombor 38, Lorong 6, Taman Tinggi, Jalai Tun Hussein On Bintulu. Penerang ya ke silia tau bertanya ngagai Telma Anathrah Anak Ngadan 013-249-8544. Besan pemati kedatai dari Dom Silang anak Patrick Gasan tau ke Apai Igat nuju semua kaban belayan berbatang Sebetan, Batang Awiek, Batang Krian, Batang Sebelak, kaban belayan ba Kampung Tai Serian, Kampung Lancang Serian, ngau semua kabar melayan bukai kengelala Patrick Engkasan anak Antabar tau ke Digat tau ke Apai Duum. Jadi pesan tu madah ke Patrick Engkasan anak Antabar tau ke Digat tau ke Apai Duum dah nadai 1 hari bulan 6 tahun 2026, niang tu di Intu Lemai tu 5 hari bulan 6 hari 5, lalu dikubur ke pagi hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Semua kawan belayan dipinta datang ke rumah sidak yang putu ba rumah nomor 454 Lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching. Penerang yang ke silik atau telefon ke Dom Silang Patrick 012-669-1968. Lalu ke penundi benar tu pesan kata Zuliat lalu ngupas terbalu. Datai dari Will, anak Enteri, nuju ke pesan tu ngagai semua kaban layan kediau di Sungai Mas, kaban layan di Sungai Harip, kaban layan di Sungai Balingian, Selangau, Mukah, Sungai Tajum, Sungai Sangan, Sungai Anap, Sungai Kakus, Sungai Penyarai, kaban layan di Tubau, Jelaluang, Belaga, ngau semua kaban layan bukai kengelala Niang, Enteri, tau ke Saban, tau ke Apai Will. Jadi pesan tu madah ke ngetah sulit lalu ngupas terbalu Niang Enteri tau ke Saban tau ke Apai Will. Kena hari 6 hari bulan 6 2026 pukul 9 malam bak Sungai Nyigu Bintulu. Penerang ya ke siliak kabar melayan tau telefon ngagai Will 012-575-6433 tau ke Roland Jimbai 013-600-3929. Tu nak kami nak buat ke Jakob San berat tengah hari tu bawa ngela tengah hari. Kita tahu nganjung pesan kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com tau ke lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Dah lepas lagi peninggal, kita mending ke carta siapa juara.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: gagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, painai aku bala tua ngobala kaban pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai. Lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suriaman. Selamat hari gawai.

nyaga pengelikuan jalan mah. Bila boh kita nya driba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening, ke bisi udah ngelaban air beram, anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau driba ngambil ke pengelikuan jalan lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita, kenganti kita, bini anak, laki anak kita, kenggau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Jadi lebih kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli, anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak. Awak jadi Siti tak utai kat sebut yang aku ditu ianya. Jadi aku ngai nak ngerah kita

0: padam ke. Laban betul itu tahu ngasuh kita yang susah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, pengawak masa itu nyadi, tahu menusah kita, pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumeri, selamat hari gawai, Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Broli, Kabupaten Parlimen P202 Sri Rambai.

0: pukul 1 ngalih hari.
1: Selamat ngalih hari serta selamat bergulai bak carta siapa juara. Ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimbit. Lain hari selamat tu, untuk selamat tu kita berarti ke 10 titik penduduk lagu dalam carta. Dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta siapa juara. Mulai dengan kita buat carta siapa juara preview 24 titik lagu. Ya ke udah bujur nyingkang ngagai semifinal anugerah carta siapa juara musim ya ke 9. Okey, 32 titik lagu kebenar yang udah juara buat carta siapa juara di tahun 2024 ngagai 2025. Lalu batusun ya titik ke 9 SCSJ tu semina 24 titik lagu ya kau dah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah lagi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael boleh ngok kita dekat mic kita preview 24 titik lagu tu. Nama lagu ya, siapa kemai lagu, siapa kengagak lagu, komposer sida ke nulis leka keni lagunya tau bisik keni lagunya tau dikerindu tau jadi juara dalam carta. Okey, semua tanya udah lepas tu lagi. Jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 iti lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9 tu.
2: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke 9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, laju Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Nya semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai renggat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu menasihat semina lagu ke

pilih aja seminat lagu Kemuju Raja oleh Nyingkang ngagai Malam Anugerah SCSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu keterubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu kada beri nama Berdegak Berserak Lalang, Ari Rudy Peter. Semifinalis keterubah Bandung Gerah Carta, siapa juara ke-9.

Nya tadi Rudy Peter ia sudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu yang berdegak Berserak Lalang. Lagu ku dah kalah jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peningat ke rindu ke lagunya ngujung ke ya boleh masuk jertai 23 itik lagu yang kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iampu. Digagak serta debai Iampu, lagu kedebrik nama cerita tua Ari Nicole.

Barulah mendiangkan lagu Yatik kedua, hari sikut semifinalis kita yang kebujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu hari Nicole dia tadi, Cerita Tua. Boleh kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini, terus mendiangkan lagu-lagu yang kebujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Boleh aku ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengarkan lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abah tahun Sitik yang kemarin mega. Batusun ia ke 8. SSJ ke 8 ia tu siku hari finalis. Jadi lagu tu di Gagak Monica Island, siku komposer Indo ia ketebilang di menua kita itu. Lagu hari Darah Helena, bak musim ia ke 9 SSJ tu ia main lagu tu. Kena beri nama Perahu Mit.

Lagu Hari Darah Helena Proud Meet mujur jingkang ngagai semifinal anugerah carta Sapa Juara ya ke-9. Kita sama-sama meh. Dekat berarti kenasib lagu tu sekali kemujur jingkang terus ngagai malam anugerah tahu ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus meniangkan lagu preview lagu NCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi Sarawak Ari perhati mata kumpulan sigi kakak mimiet bakawi nyawapan bakawi mega gaya bisik gayawi lagu Ari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis NCSJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat bergulai dengan kami Bak Carta Siapa Juara Tusun ya ke minggu tu special Mimiet Laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys semifinal Anugerah Carta Siapa Juara ya ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock lagu tik keempat di dengar kita Bak minggu tu ke sekali tu semifinalis kita itu megap mujur nyingkang ngagai malam Anugerah Carta Siapa Juara ke 8 tahun yang kemarin lagu tu digagak Yempu ndak mudah aku lengka komposer lagu tu ianya Donny Lang penyanyi Donny Lang kita terus mendiangkan lagu kedua beri nama ndak mudah aku lengka

Carta Sapa Juara minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bujur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu sikut penanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai rendanemu sikut penanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu ia nyertai penyanyi bukai begak masuk ngagai semifinal. Lekat lagu tu di Gaga Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu Winnie Albert ngau lagu ya Aku Ukai Lulung.

Ya, lagu kena beri nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert. Lekal lagu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita lagi bergulang dengan kami ba carta siapa juara special edition special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu ila. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu lekal lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladdin ngau Aldridge Kamijan. Lagu hari Dayana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Tati ko nasihat lagu Ari Dayana Shini, Ari juara ACSJ ke Sebedau tu. Sekali ke lagu tu, boleh jadi juara baru ke tahun tu. Ba, tusun ke sekali tu, sama-sama meh kita ganti pemutus ya ilah. Okey, kita terus menyang ke lagu kenangkan ketuk. Cerita lagu Ari Siko Penanyi. Ia ke dia tu majak terbilang tajapan lagi biak. Bekedi ko nasihat lagu tu ilah ba SCSJ ke 9. Kita ingat ke lagu Ari Veronica Natasha. Ngau lagu yang simpak ndak bertampung. Komposer lagu tu ianya Frankie Mann. Kita terus mendiang ke lagu Ari semifinalis Veronica Natasha. Simpak ndak bertampung.

Selama kali hari ini kita baru mendengar kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengar lagu ke-9 megah. Kita bisa 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu kemujur ngagai semifinal ke-9 tu. Siku hari finalis buat SCSJ ke-8 tahun Siti Nyen kemarin megah. Tang tajak pan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak Yampu. Siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu lah dengkebang lagu kediri Yampu. Lagu Ria Ramles Walter semifinalis kitai ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Yalah, gua Ari Ramles Walter di Rantai Pengingat Manis, semifinalis ke-9 kita leka ngau tiun di gagak Ramles Walter empu. Penanyi ia ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang muzik. Sekali ke pengelandia ianya ulih mai ia jadi juara ke tahun tu. Kita zaman nemu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ila. Kita terus ngagai semifinalis kita ia ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulengok kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Saya ke 11 SSJ ke 9 tu Siko penyanyi ke mega kalau jadi juara SCSJ tahun tu ia main lagu kada bernama Nadai Agi Pengerindu tu. Komposer lagu tu, leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang. Sapa lagi? Enti Ukai Ika, semifinalis kita by SCSJ ke 9.

Ya, lagu kena beri nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngeleka ya digagak Jesslyn Jambu dengan Matthias Mambang. Lagu tu mega dekat masuk ngagai renggat semifinal bulan ngau 23 itik lagu ia kebukai batu sun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mendiang ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Brabant tau ke Siti Band bulan ngau siko penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band Ngau Jacinta Olivia.

Hari mesti 12 itik lagu, 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Buat tusun catat siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus mending ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Lekal lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Hari Nicholas Frederick, kita ingat guys semifinalis kita ke-14. Komposer lagu itu ianya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali itu. Masterpiece ngau lagu sidaya menyadik.

Kita baru dah mendiang ke duit lagu hari dua ikut semi-finalist kita bak busi mia ke sembilan tu lagu hari Rudy Peter Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German, lalu Siti Dah kita dek ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih yang kita ya ke gulai kami bak carta siapa juara bak tushtun ya ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke sembilan. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dinga aku. Ha. Kita terus ngagai semi finalis kita ke sekali tu. Tu siko penanyi ke menong angkat megak jam ya ke dia tu. Leka lagu tu di terkembang yampu. Begulai ngau Den Aladdin. Semi finalis ya ke 17. Phoebe Chloe Dimpu Nuansiku.

Tinggal 7 ikut semifinalis dah lagi ya ke berada dinga kita. Terima kasih yang dijuk kita ya ke lagi bengkam gula dengan kami. Tusun carta siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke mujur nyingkang preview lagu semifinal SCSJ ke 9 tu ilak peninga. Special gaya kita ngalih hari itu. Ninga semua 24 itik lagu ya ke bujur nyingkang guys semifinalis je ke 9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu lagu tu digagak yang bu Jonas Johnny Aman Nuan Bisik Intan di Kembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita dekat mendiang kedua itik dah lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali tu, komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepasnya lagi, kita dekat mendiang ke lagu Ari Vinales, Parung Pemencik.

Ya, tadi lagu Ari Vinels, Parung Pemenci. Lagu tu, komposer ianya Andra Abah. Tahun tu, bujur nyingkang ngagai renggat semifinal. Baik SJ ke 9. Begulai ngau 23 itik lagu ia ke bukai. Tinggal 4 dah agi lagu ke dekat diringa kita dah lepas tu lagi. Kita mending ke dulu 2 itik lagu tu. Ari Ramles Walter, ngau Alex One.

Hari semifinalis Ramles Walter ngau Alex Wan. Air mata bercerita ngau Midang Belalai kedigaga Ramles Walter empu. Lalu lagu Midang Belalai nya tadi digaga Alan Nyuntai mujur ngagai SSJ ke-9 ke tahun tu. Lalu tinggal duit tidak lagi lagu ya ke mujur ngagai SSJ ke-9. Ke sekali tu lagu hari Steve Shigan Jesli Jabu dengan Petias Mambang orang ya ke ngaga lagu tu. Lagu kena beri nama Bebara Api Dendam. Lalu dah lepas tu lagi kita mendiang ke lagu hari Bawat Dayang Bintang ya ke digaga Maxwell Franklin Saran.

0: Ya, tadi pendengar kita dah mendi yang ke-24 itik lagu yang kemujur nyingkang ngagai semi-final anugerah carta selapa juara ke-9 tahun 2026 tu. Lalu tentu ya, sidak tu ilah dekat berebut ngagai malam anugerah carta siapa juara malam final SCSJ ke-9. Terus ninga ke berita kemadu baru hari kami berkawal ngau SCSJ ke-9. Dini palandur ngatur berapa hari bulan mupu aku ke sekali tu anugerah carta siapa juara ngelati ke industri music ibad.
1: Carta siapa juara.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Rentang ngalih hari.

Okey, malam lagi Moda YFM Sema Rentang Ngelih Hari. Serita hari 5 dan bulan 6 2026. Selamat Ngelih Hari. Kita ke baru ninga bergulai ke kami ba YFM. Okey, ke sekali tu bergulai ke Daniel Stephen. Kita bergulai baka selama meh yang tu anggakai pukul 6 lemai tu lagi. Terus bergulai ke kami ba YFM. Raja Joget bisik pukul 4 Ngelih Hari tu lagi dekat merindang kita semua ngau lagu-lagu joget. Okey, kita ke sekali tu dekat berperindang ninga ke Wheels of Versa, Semina Alai Penyangkai.

0: Pamakai di nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilia.
2: Aku Rafael anak Sulaiman dekat Merik. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Gari Heli Badu Giroh memberita kita sarito hari kelima kita bergawai lagi gerai bisanya tadi pelabak aku dah mulai kediri ngagendor kita ke bekerja sarito bisik sekedarnya tadi agi mengkang bak rumah panjai pergila kini mulai kediri tau kalusa kini dekat mulai kediri serta moga kita ke agi bak rumah panjai nya tadi selamat pemisi serta selamat berlalak mah ngaga kita ke agi di menua. Okey, tu berkawan dengan so pick up. Jadi so pick up tu undi yang sudah diatur empat lama kemari undi yang sudah diatur kerana so pick up tu nur alai tim di ASEAN itu, tim member di ASEAN itu ya ke dah kala boleh juara atau ke nombor 2 nya tadi berpikir berebut ke trofi so pick up ASEAN. Okey, jadi sudah diatur undi ya kalai dalam grup A Buriram dari Thailand, Ratchaburi dari Thailand, Tampines Rovers dari Singapore, Borneo FC Samarinda dari Singapore serta mega City Club dari Vietnam dan City Club dari tim kemenangan buat playoff 1 ia ke bisik dalam grup A yang kau mega tim kita dari Sarawak itu ianya Kuching City FC diundi dalam grup A. Jadi City dari City lagi tim dari Malaysia ianya JDT diundi dalam grup B. Okey, nyadinya berkau dengan ASEAN Sopi Cup ia ke dekat diatur dalam musim 2026-2027. Kuching City FC diundi bak dalam grup A. Okey, terus berkala dengan kami bawa FM. Engka GBC Mod Gawai tu lagu gawai merindang kita. Priti Nina, aku merit selamat hari gawai.

selamat hari gawai. Aku mewakili Kelab Ngepan Seri Aman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua Kelab Ngepan Seri Aman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seri Aman. Selamat hari gawai.

Baby Sima Maya Rigawai. Okey, di kita di Tok Bauno, kita di Tok Angat. Bauno buka apa Angat muka? Kalau ba Bangladesh nak ke dia tu bisimpai ke orang mati Tegal Angat gayari di Kelalu Angat tu. Opis meteorologi di Bangladesh madah ke pengangan tu di pelabak ke agi dekat balat agi angat atau ke agi dekat angat agi udah nangkan ke tu kalau hari 4 tu tadi sedaya yang madah ke bisimpai ke orang mati ketegal hari angat tu tadi ketegal penyakit tiba pun hari ya ke angat tu tadi bisnis kerandur di Bangladesh ni tadi manggai 40 darjah Celsius pengangat dia lalu di Dhaka Mindo menua Bangladesh 36.8 darjah Celsius kemari. Hanya tikas pengangat di Bangladesh di ujung ke bisi orang mati ketegal hari angat tu tadi. Jadi Bangladesh tu kita ada nemu ngemuan pemayuh orang yang ke antara menua ke maduk mayuh di dunia ianya 170 juta ikut orang. Okey. Ngui ngagai gayari kita di Malaysia itu tidak pernah aku bermet Malaysia tu. Tikas pengangan kita nak kena tai 36 nak ke dia tu nya tadi di pedaku ba Malaysia ba website sedaya nyentuh ngagai 34 darjah Celsius di Sarawak di tu. Okey, ni tikas pengangan hari di Malaysia tajapan di padah ke ritu 34 dan asai ke 50 darjah Celsius. Pengangat dia ya, nya asai ya. Okey, kita ni ke US Andrew mangai ke hati.

0: Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira. Mai, wah produk babas. Kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nang terbilang serata dunia. Tepung kari daging babas bisik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, puang biryani campur. Tepung kurma babas pun bisik.
1: Haram, tu beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu no Mary.
2: So, 99.8 FM. Sekulai sejalai.

Okay, lagu hari Diana and Blika Bujang Recon. Jadi kita dah tanya about program Raja Joget. Program Raja Joget, semua lagu joget dekat dengar kita. Kau megah lagu-lagu gawai ke dikenal merindang kita ungkup sarito ungkup gawai kelima. Gawai ba hari kelima sarito. Okay, lagu keterubah tu, lagu hari Alex Wan, Kes Jelma, Ngau, Laila BJ, Joget Air Pengayu.

Hai hai hai, aku Dorinda Dora dekat Meri Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh ha, nama

Lagu dari Daryl dengan Richard Lee, joget komen betul. Tujukan guys, semua komen betul. Okey, kita ke Ngelantang Kati ujung minggu tu atau ke Sarito pergilah lusa kini. Jaga pengelikon kita pun nangkan kita suai agak nangkan eh. Tengnya mata di inti utai nya tadi kat nyadi nyadi maya. Teng kita nya tadi pan ulih nyelia ke utai ke ndak mana hanya tadi nyadi anti kita nya ba amat amat nyaga pengelikon. Maka ke bisa nyadi di sematan tu siku anamit di berumur 9 tahun dah lemas ba pegung nyemrai tau ke lemas ba swimming pool ba sebengkah palan aleng lantang kati di sematan nyadi mayanya bisi mai sedak sebelia semak ba swimming poolnya tadi tanya mai tadi utai nama udah ke nyadi nyadi mayanya tadi au nyadi ukai nak ngangau ke sedak di nyelamat ke ya ba ke bomba serta mega bisi ngangau ke sedak riupis pengerai tang nada boleh diselamatkan yang kanya udah lama kini penusah tu nyadi tau ke ya tu tadi udah lama lemas nak dipeda kita nak mau meh nyadi ya tu tadi udah dibaik ngagai hospital ngambil ke di postmortem tau ke bedah siasat. Okey, yang perkara nyadi hari 3 tu tadi di sematan di tu. Terus dengar ke YFM tu my program Raja Joget. Kita dengar ke multiband ke sekali tu. Dengar ke lagu Joget Anang Naban Ketui. Itu lagu gawai. Merindang kita semua ba YFM.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya maik maik barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uli maik melantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.
1: Jelit anda debit lagi dari Persatuan Pengusaha Katangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

Okay, lagu dari Kimara Band juga Rami Rami Sarito 5 hari bulan 6 2026, Kalai 12 hari bulan 6 2026, World Cup dekat Brengkah, World Cup FIFA World Cup ke dekat dia tu di Kanada, Amerika dengan megat di Mexico, tiga menua. Jadi tu sejarah tu dalam World Cup je tadi, di dua menua kalah Jepun dengan Korea 2002 sobat, dan ke sekali tu tiga menua dalam sejarah kat rubah ya. Bukan nama laban Mayo Games ke diatur, main-main diatur berserimain dengan World Cup, laban tim ya ke bermain bawa World Cup 2026 juga sudah nambah ngagai 48 tim. Okey, jadi tim ke rubah ke dekat laban dekat satu ianya kena 12 hari bulan 6 3 dini hari jam Malaysia di tu, Mexico bersatu dengan South Africa atau ke Afrika Selatan ya dalam grup A ya. Lalu City lagi grup A, setiap lagi main dalam grup A ianya pukul 10 pagi 12 hari bulan 6 ianya South Korea wakil dari Asia dekat bersatu dengan Republic Czech. Jadi buat grup A tu BC 4 tim Mexico ni tadi dengari ke benua Amerika, South Africa ngari ke benua Afrika, South Korea ngari ke Asia serta Republic Czech ngari ke Europe. Okay, ni nanti dekat bersatu buat dalam grup A. Ni tim kesukuan kita buat World Cup ke sekali itu. Aku nak moment ni bagi tim kesukuan kita, misalnya nyukum tim tim dari Asia, misalnya nyukum tim dari Europe, misi nyukum England laban kerinduk medak EPL lagi ramai. Soal kita ni tadi medak buat RTM laban World Cup ditabur ke buat RTM oleh daripada kita buat channel Sukan Plus ngau channel TV. Okay, buat RTM klik.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai dan semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tu, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mangsayang tau kepulai. Ingat meh, orang kedikesaya kita. Selamat Hari Gawai.

0: hai hai. Di sidian, dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, nyo pulang tu aku Rilisan Layang dekat meri selamat hari gawai ngajak semua kita ke masa daya dan ngira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nyuan menua.

Okey, tiga tawai yang maya gawai. Angka bisa boleh tawai yang kini. Maya gawai itu tadi. Kita ke Berami, megah maya gawai. Atau ke Berterang. Jadi melaki mini maya gawai. Selamat pengantin baru. Ngagai kita. Kita ke udah Berterangnya tadi. Ngarap kelancar. Magai yang meh. Pejalan kita ke niri ke rumah tangga. Udah tu ilak. Okey. Kita datang ke penghujung program Raja Joget. Kita ke sekali itu. Dekan dengar ke lagu ke penudi. Bak Raja Joget. Joget balik cuti gawia. Tu lagu bidayah tu. Ari Luisa Lidian. Dan sebenarnya dengar ke Jenarino Jeraki Joget Gedua Pakok Kobuak.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

timen sia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngaga utai kena mana ngaga kita. Siti lagi, anang kah password kamu tamat baka nombor tinggi, hari pengada tau ke 123456. Lambannya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan Persekutuan kekal iktiraf Tuanku Mukhlis. Pembubaran Don Johor dan Negeri Sembilan PDRM siap siaga. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTN. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ubat sebengkah pegerami ke dia turbas Hospital Besai Kuching. Komputernya pemberi ari company Automated Business System ABS Kuching dengan kerjasama begulai gau gerempuang anak bulan birah Malaysia Pampang Kuching. Genak komputer ke baru tu, pengawal ngatur analisis data orang kesakit riman bak hospitalnya ulih diangkat mana lagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat ngintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasan ke pengawak kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita udah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Lagi okay, lagu dari Christine Chelsea Nganti Ujung Bulan. Okey, dekat tu aja kita bergelar Basiman Rentak Ngalih Ari Serito. Udah lagi kita dekat hingga ke Panggau Cerita Tuai. Kena ngunjung ke segmen Rentak Ngalih Ari Serito. Selamat lemah hingga kita semua. Kita akan mula ke diri berjimat bertengah ke Jalai Adun. Bye-bye.

Abi Balamayo, selamat kita bertemu baru ba tusun cerita girai sekali itu. Kita yang datai ba tusun ti ke 82. Kalai kita nya dekat ngenang pemulai sidak kebegiga ari kampung ba ulu siti sungai kena kalak depan sak tau ke detujah kita mencia. Boleh amat si raya begiga. Bat nurnya. Jelu babas ngawikan mayu uliah sidak. Tang, ngi kenyut, utai kuliah ya, babi dua ikutnya tadi. Tak bakal nganyong diri, ngagai ya, lebuah yang wan langkau sidak. Ndak ada suah orang bukan mindah, ya, nya tadi. Babi nya kebenar, ianya berkat ngopangan diri. Seruai berkatnya tadi, hari tengah bukit nyian. Hari atas langkau sidaknya. Ni nak balat nak munyi babasnya. Bermunyi dia terujuk seruainya ke belayak ngopangan diri. Dan dengan kenyuan hari dalam langkau sidaknya. Seruainya nyau banyak je. Mansang kebaru. Ngakai tunggal langkau. Jadi, ku cerita dapat dengan bukit hari atas langkau sidanya. Bisi dua pun baria yang kelebat amat berbuah. Buah barianya mayu amat kalau buah tanah digugur kepala nyumbuah. Bala kerak, kau jelu bukai. Ya, kenempat babinya tadi. Senuai dua ikutnya tadi. Kanya yang berbuat kini, makai buah barianya di tanah dia. Nyak kebuah sedoayanya tadi. Tanya belayak. Nyau bergagai-gagai. Lalu datai semak langkau sidang kenyuatnya tadi. Nama dah. Ni nak untung mengkenyuat tadi. Namu beli uang nak ngambuah. Betulah mengkenyuatnya tadi. Namu perdah nak ningkuah. Laban babinya tak bakal kengayuang diri. Ngagai semak. Ngagai mua langkau. Sidaknya tadi. Jadi malamnya sidak ya agi ngibun salai sebarang ke bedau tentu rangkai ga. Babi kuli yang kenyuatnya tadi sama ada salai sidak ya magang. Kenyuat ukai tak semina semina nyalai babi kuli hanya aja ya magang. Tayanya agi ngemata kantu pala kersalaya semak pala kerangan tapi yang haid dia. Agi dini hari pagi siti dia kena capuh balam beliau beruak barandau ku balarang lalu ngemau ke balaruai tadi nyong ngelekai bak tatai panjai mentang nyong ngakak mega bala tajak nepan badan perawan lintang. Oh, sida sebuat sik udah dani magang mayanya. Betepuk kau tai kau liah sida ya dalam mak. Urang pangau kera sik tak di kesemak ke kita ba ujung mulut. Utai berat sikinya di lempuang. Utai mayu semua uliah tanggung. Jalai tajak panutai ke uliah sidaknya banget Mayu Ahmad. Tak udahnya semua utainya tadi. Tanya bakal kena dai gamanya ada peribet ke sidak sebuat. Siku ngemak mimit, siku ngemak mimit, kau jaku. Padahal, udah magang utainya ada tepuk ni. Nadai bisa tinggal. Jadi ingin kenyuan, ya kenyala demak ya, ya nyapala lima igi, ya kudah rangkai amat. Desalai ya dua hari itu kudah semak langkau sidak ya dia. Udah sidak ya temu ngutun serta nyimpan nutai kedebai sidak ya pulai tadi, sidak sebuat perlu ngupua. Bunga nu yang meh menolok ke sidak ya, lalu ya kedudinya tadi nang selalu rengan
pejalai sida ya ukai baka pejalai kita mensia laban sida ya tak baka ke setengah terbai kaki narai tentu nginiak tanah tak baka ke bergantung kadang-kadang dah sungai narai milih sungai sigi de perjuak oh batang narai nemu batang sigi de peraka tau ke den surua nyau kelama adanya sida palu mangai batu cuma bukit ya kena jauh hari langkau sida kamu malam dua malam tu kuda datai dia sida ya lu ngetu lalu ni jauh menua baru dia sida ya agi terpedak ke ulu sungai kalai sida ya udah ngagak langkau alai sida ya bermalam dulu gerinya oh jadi nyau dia tu aku yang berarti kada berarti ke sungai ya keluar sida ya begiga ngagak langkau malamnya tadi nya asai sampai aku nang ulu sungai Mekam tau ka ulu batang kayan ya ke dia tu hari tu cuang bukit kelai sida yang ngetunya dia sida ya nampak nar meda bukit kong kemul ya akan lebih 20,000 kaki peninggi. Lagi ingat kita, lepas kita dengar aku nyebut bukit Kong Kemual tu. Bukit Kemual ke orang menua yang. Jadi, kita mulai ke pengingat kita ngakai cerita Bujang Lembau. Atau ya, tu mah menua Bujang Lembau, pematau menua nak teguang remawang sana. Laki senai keberanak ke teguang seterai kilat, ba cerita Bujang Lembau ka dedengar kita subah. Jadi ko cerita menua batang panggau tu. Nadai orang tak yang ala nemu dah madah ka dini alai menua tu kebenar. Gi subah bagi sema-sema ke kadang orang kebidia nang tak. Ulih nemu dini no rumah sedaya. Dini alai telaga kumang. Tang dia tu. Nadai yakonya. Jadi kebuah pihak laban batang panggau tu kok cerita. Ya tu nya mapuang-apuang, bakar mang bak tengah langit din. Nyalai ya. Tau minah kin kia ke? Lebih lagi bakal dia tu dan itiah ke gaya ubah dunia kita ada baruah tu. Nya kebuah menua batang panggau ngau geluang. Nak uliah gigak kita lagi. Semadi mekitai nyau bakang kenyuan dalam cerita tu. Nyau detaban ke sida ya de baik sida ke panggau tau ke ngagai geluang. Bisik ke orang ke ndang ya agi bidiak lansia dah. Uliah ke bertemu ngau sida ya dalam mimpi, tau ke bertemu ngau sida ya bak sebarang nur yang ngendanya rupa. Nya orang kendang sigi butuah benasir amannya. Jadi suba lebuah kita kagi semak sida ya benar. Nak tak yang Allah benar kita ngiga kok cerita. Tak kangau kajak ngenak piring. Tahu ke tempat aja gendang pampat tujuh renggat sida ya sigi ninga lalu datai ngesah kita dia tu semak yako tak darah pan leka mata nuan ngiga sida ya berapa kali pada nempap gendang pampatnya tadi ndak bertemu ti nuan tak nadai nasir ni nyak ya bida yang ngawari ke minyak ngau ke dia tu. Kau cerita hari sidak ke ngetu tu, mayanya subak, nak jauh hari rumah sidak ya di batang panggau nya. Nah, dia ngerti batang panggau tu tadi. Nyau, muak ngagai utara menua Bunio. Nyau semak ngagai menua batang makam, batang kayan kianya. Tambah ni nore nak nemu kita nya mamunyi ketu tadi. Laban dia nya mampu apuang.
dia ada sida ianya tadi seraya kengetu ba bukitnya sambil medak menua ngagai bukit kelibuan ambuannya kita ngenang bala sida girai ia kagi meruan tinggal ba rumah jungan di dunia baru tu. Lama kita ini udah nak nyebut nama girai. Tajak pan batang cerita tu kebenar nak ngenang pasal girai. Laban girai empu kau dah bisi mimpi pasal pemindah tau ke pengelinyau kenyuan tau dah. Dia sidak ya nyonak tentu irawi ga kan kenyuan tau. Laban dia nyak ukai tambik munsuah, ukai tesat, ukai semua. Kenyuat kari kumai sidak ya linyau nak temu tungaknya. Sekali kari taban ke munsuah, tahu ke dambi antu, lebuah maya sedak kerami, nikah girai ngusugi, dia tahu, nyudah temu penunga, mai, nitiah kemimpi girai mpunya tadi. Lebuah ke dia bas, tahu ke detinyau, aki manang tadu, kenyuat tu mega, de baik orang tak terbaik kau ya kelangit ke ni taya nak lala siapa orang ke naban kan kenyuat tu terbaik kan kena lebuah girai ngau sugi tu ke nikahnya ada kelian ngau kumang bisi datai laja ngau luluang bisi datai tang nadai daripada tubuh nyawa aja kekadang bisi dedinga. Nya alai sida nak ngelala maka ni kok gamal sida empatnya. Semina sida yang nemu sidanya tadi datai hari pangau. Semadi kira yang punya pemimpi dipadah kekelia. Nya baru sida yang nemu kenyuan tu debai orang ke pangau kian. Ah, malam siti dia kira ya lu bisa mimpi baru ga. Bertemu ngau kelian. Dia kelian lu berjaku ngau ya. Igat girai. Kenyuat dia tau. Nyau dekat mulai ke diri ya. Dia nyuang buat bunga nuyang. Agak kita kia. Ya dekat datai lebuah malam hari ya. Bak rumah kita. Lusa. Ya bisi mai utai. Lalu ya dia tau nya. Nak baka gamal ya kaki begulai ngau kita baka kengelama tu baka subah nyama pagi lusa tumu dek dani laban ya dekat tumu dani hari semua kita serumah ya sikit dulu dani ya hari nuan lalu duduk derwai nuan lalu nunga serta ngerandau ya jadi bila ia kena meruan, nak menyana supak. Anai rau kita. Ya, dekat dadu ke kami. Magang-magang utainya. Semua utai kena ngidup ke diri, dia tu. Udah bisik magang. Semina tahu yang penghidup ia ajak, meh. Ia kempai bisik. Nyalai sepedau nuan mulai ke diri. Ngagai menua nuan kian. Aku minta nuannya ngentap ke pendiau ya dulu. Mai wahino kita serumah ke darah lalu dan sigi arwah patut nyatup ya ke bini ya. Tang ya kendang patut ketahui yang yamat ianya menyadik lidam anak ayak di jantung. Nyak minu ke patut lalu mana ngau ya bergulai. Udah ya nyaun tap pulai hari kami dito aku madah kia ngasuh yang ngabas anak ayak di jantungnya nak patut ayak dinya ngau anak darah ayahnya ngai kaigan kenyon biar aku keliang biar aku ngogirai siti aki utai kerkak depadah kakung rinoan dom girai.
Laban igat kenyuat tu bisi utai da baik ya dah. Udah bisi tanah ya. Ukai baka mensia. Ekeng lama tu ianya. Dia ya lalu dasuah kami ya. Diri kawain cabuh ruang. Laban utai ke da baik ianya ya ke baik ya pulai nak tahu nak dintu umparu. Lebuah kita kegawain cabuh haruangnya dia nuan lalu madah ngagai semua kita serumah ngau pengabang bukai ngkenyut tu badu ngangau kian kenyut aki nya nyukai nama ya ya bisi nama baru tau kingat kenya ukai kenyut lagi nama ya nyo baka manuak kita eda dom girai bulu ya udah berubah udah berganti. Ukai bulu lama engkenyuat ya ke Subah. Ila maku dekat nelayan wan madah ke sapa nama engkenyuat ke baru. Ah ha, lebuh maya kitanya rame gawai cabu haruang ya ila. Engkenyuat pun pan nadai mian nemu diri dekat dipindah ke nama tang buat bungai noyang sigi madah ke ya sigi amat patut bisi nama baru berduduk hari pengawak kerja ya lebuah sidak kemindah dulu ke buat bungai noyang pihak ke keliang ah, dia tahu sidak ya hanya nyau dekat mulai diri lalu lekat, dekat datai pergilah bak rumah kami di tu pemulai sidak kemindah tu kami dekat sanawari lalu merik pengaruh kami ya akan dipilih yang pu. Udah temu sanawarinya dia ayak di bungai noyang dekat nganyuang ya pulai malamnya. Ya dekat danyuang pulai malam hari labanti siang hari ngai kurangnya mayuh kenyian nak ngelala ya. Lalu ngumai ya orang jai. Mana hake ianya mansuat dari empu tumu pagi siti ayan duduk baru ayam pu. Pihak ku keliang wai bijakau. Ngajar girai tu dalam mimpi ya. Mau lebuah kedinga jakau keliangnya tadi. Girai sikit nadai bijakau selka. Ya atas minak mendiang kutai ke sebut keliang aja. Ngakai ianya tadi. Keliangnya nang udah cukup magang. Udah siliak magang utai depadah kia. Pasang kenyuatnya maga girai. Udah ke pemimpinnya tadi girai lalu ngai tindu agi. Ya tak seminak gegenu ngajak galai. Ngimai bini asugi. Berundiang ke utai ke depadah ke keliangnya tadi. Jadi tu dah sugi nada ya mah nemu girai kebisi mimpinya tadi. Jena amat ya tindua. Nyom berkuruh ke kadang. Paginya udah sedak ya berbelain dah. Dia ada girai tadi. Lalu nak ngasuh hantua ya terus pansut kerwai dulu. Laban ya bisi utai dekat de keranau. Kenau ya api aku girai. Nyalai ninganya nak kejungan lalu pansut keruai ke. Ya lalu duduk apa bilik besai lalu ngiliang daun kirai tau ke daun ruku dia kena nepuk nyawa ke baru dah baduk makai ya ni au yang kak aku mana kat tu di lengkap kita hebat genteran ni ke sekali tau nya nganti sidak sebilik ya keberanau ke mimpi girainya ya laban yang nadai utai bukai kat pada ke anda ya kat madah ke mimpi ya ke bertemu ngok liangnya nyalah ianya ngai ngelawang ke entua ya ngau semua sedak sebili ya kenyak ko nyau nyalah kita aku nemu kita anda lagi geram lagi gidan ke nemu tampung cerita tu kujung lagi tang nak ngacau kita nang sigi berulai baru nangkan ketuk bak minggu dudenya nela. Nyalai aku meri selamat serara
selaman kita baru dah ngintu gawai lapan bulan tu nya tu agi pun bulan agi beda capu amala pelama aku ni tangga nyak meh harap ke kita sama betulah belimpah gerai nyamai boleh jerki boleh penyamai penyenang pengelantang mengikut leka biar orang nangkat tu au aku ninggal ke kita lalu kita meh mupuk ngerja pengawak kita mpu nitiah kegaya yang kendang datur kita. Okey, mupuk aku au. Bye bye.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke Bak Bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua hanya Bertuang Kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari Minggu lah. Dia untuk diadu ke Bak Pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat Bak Dewan Perlindungan Rentak Betong. Ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 dekat pukul 6 menyikut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 bulan hari Minggu mereka hari pukul 10.30 pagi bertempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Koloningkan tadi. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat lalu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
3: Aku Cikgu Tubal Analimai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat beri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
4: Aku Jampi Anak Datuk Lutong Ahli Lembaga Pengarah Teko Nasional Malaysia beri selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai agai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngaji ke semua kita gerai boleh pemujur boleh penyenang lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
5: Aku Konselor Lakin Gol Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Antu dekat merek pesan selamat itu hari gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu gayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia uha selamat hari gawai.
6: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuh anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai. Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuh anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau beberita ketegas keling. Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, Rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuing sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Ya, jadi kami baru dah merindang kita ke Lemai Tepeninga. Selamat Hari Gawai. Lagu keterubah kena ketengah pun ke awak sedar Lemai kita ke Lemai Tepeninga. Lemai hari 5, 5 hari bulan 6 tahun 2026. Selamat Hari Gawai sekali lagi dengan Tepeninga kita ke Lemai tu. Agi mengkang dalam mood gawai kita pergi belah peninga kita. Nah, tak apa, nasari itu mayuh kita tu tadi udah berengkah mulai kediri, bersih sekedar tarik merambu dekat mulai kediri ilak ya. Jadi harap ke sebelum kita berengkah berjalan mulai kediri ke negeri, mulai ke Nur Gawak. Jadi harap ke persa dulu nah, kereta pengangkut kita ngambil ke Likun di Kenan ya. Ngau jam, ngau lagu yang tadi ngujung ke jam kita peningah. 10 minit lepas pukul 6 lemai, boleh ngau aku Rolana Gilbert bawa sada lemai nyentuh ke pukul 9 malam tu lagi. Ngarap kita berita kita mana, gerai sudah muncul dalam semua pengawak ke di kerja kita sepanjang hari itu. Jadi hari kami buat bandara Kuching ke lemai tu peningah, bisik didengar bunyi guntur di langit. Tanti di timpai keluar tadi, mendak gari lagi mengkang mana nadai tanda-tanda tu hari tu dekat hujan tang tajak pia nanti nyemak hujan Pak Nur kita meninga harap ke semampai cimat kelebih kita ke benung berbaik ke kereta jam kereta tu. Jadi yang mana kita berhati ke gayari berita gayari hari Met Malaysia kedungkup ke sari tu peninga kena ada pukul 4 lemai tu dalam pengelamat 12 jam kelai muak ke lemai tu peninga ribut kudit ia dang nyadi di sekitar endur di semua bagi benua lalu nadai hujan bagi menua kebukai lalu muak ke malam tu lagi nyentuk ke dini hari pergila hujan di sekedar endur lebih di kapit miri pemkat di limbang lalu nadai hujan bak endur ke bukai lalu tasik benua Sarawak tasik berumbang bak peninggi 0.5 nyentuk 1 meter ribut puput hari barat-barat daya bak penera 10 dengan 20 km sejam lalu tikas pengangkai hari 24 darjah Celsius dengan 34 darjah Celsius. Terima kasih dengan Anul Wadi.

0: Idris, pemasar Rimet B siap bunsi ngau kita peninga berita gaya hari kedungkup ke hari tu 5 hari bulan 6 2026 hari kelima kalai raban bangsa ada yang itu pengerami gawai ke tahun tu.
1: Kat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat, MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi kegasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumai awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latih ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Eh, pedak nuan. Penuh uras bati si jalai.
3: Akai, malu medak. Palan piten ti manehnya nyadi palan do moy uras.
4: Nyak meh, ukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ka ba tuang uras.
5: Nyak meh kaku, engka telebak moy uras ngapak berbilik di rempau.
6: Moy uras ba sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pengawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.
0: Okey, harap ke peningan kita berhati ke perkaranya bekal ngau nyaka pembersih pemancai jalai Pan Borneo lebuh kita yang tadi mulai kediri ke menua ke simnak maya kita yang mulai kediri ke menua tang kita pulai baru ngakai mengeri jadi amat kita berhati ke jakuk tangkan ke dikeluar ke UPIS ke Jaraya atau ke JKR Sarawak kalai mensia mayu ya dipinta ngemerat ke pemasai gunanya ke pembersih pemanjai jalai besai Pan Borneo kalai hasil pengawak matau bujik sekedar orang kena dayan berhenti ya muai uras bak sebarang alai nyengkam bak stesen bas ngau palan ngetu belelak jadi Direktur JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris marah kekimpin bersih Pan Borneo Mega di pejalai dikena nentu ke jalai ngau perengkah guna tik disediakan seruran bersih lalu berbak ngenya dia orang tip tengah ke jalan besar Pan Borneo di lalau ngambil ke merti ke guna piten ya kita dipinta ngenak piten ngenak cara ke betul di kena nyeliah ke sebarang penusah bebadi nyadi ya jadi kebuah lepiat laban penyampau sebandar penusah bebadi ketegal salah guna piten antara ke maduk mayuh diterima UPIS JKR Sarawak ya. Jadi harap kita semua buat berhati ke perkaranya ukai semina nentu ke pembersih pemanjai jalan besar Pan Borneo untuk dijaga dan megak kita tadi seruran nyaga pengelikun ni teh ke undang-undang jalan alun kelebih ki anang salah guna ya piton piton jadi yuten anyak salah nah. Dan juga kita ke Benung Nengah Jematan Batang Lupar satunya diharap ke kita tadi semampai nyaga pembersih jematan tu baru dah tembuk jadi tentu yang mayuh peninggal kita tadi persis kedaan tadi ngambil kenang ngambil gambar belelak batisi dulu sudah nurus ke pejalai ngetu nak lama bak jematannya jadi tentu kita dari anak muai uras bak sebarandur ya kelebih bak jematannya ngambil ke ukai seminan tadi pulai ke pembersih jematan tu tang meka pulai ke pengikun ngagai orang bukai ti sama bertengah ke jematan tu nah okey tadi pesan tego jakul alau nuju peninga kita ia ke benum dia ke YFM ke lemai tu
7: aku Edma Langi
8: hai aku Melati Badi
9: aku Rajas Booking
10: aku Densi Tambum Takeisi
11: aku Daniel
12: aku Amanda Johnny
13: kami dari YFM Iban di Kuching
14: mari selamat.

Jadi sudah mai tam dia ke Hello Wai Sri Aman. Merina kita ngau siti lagu gawai ya kena merina peninga kita ke lemai tau. Anan ini yang mai gawai setelah lagu hari Henry Abin Gulai ngau Patrick Albert.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh dipedak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim di kerindu ke kita. #WeAre26 #

0: Okey, kita dekat gulai dengan Steven Tapasilai. Bak hello ai Sri Aman. Selamat lemai bin.
1: Selamat lemai Rolana.
0: Ya, no berita bin, selamat gawai.
1: Selamat gawai. Berita habis sampai mana?
0: Au, banyak menyambut puji Tuhan ah. Au, gaya hari kita.
1: Bisa ragu bin.
0: Au pihak nah. Au jaga pengerai bin.
1: Au ya. Terima kasih ya Rolana.
0: Teruskan ngau hello ai ari Sri Aman ah.
1: Okey, terima kasih ya sekali lagi yang gaya Rolana di YFM Makucing. Jadi berita ke dikongsi ke sekali itu dalam program Hello Y Sri Aman, berita keterubah ianya bengkai info yang kedata dari UPS Pertanam Tupik bagi Menua Betuang menjadi Komiti Besar Kanibal Gawai Dayak bagi Menua Betuang. Jadi ini tiap kependerang itu, tusun ke penudi atau Kanibal Gawai Dayak bagi Menua Betuang ianya program berjalai berbola mayuah tidak sebut mega perarakan Gawai Dayak bagi Menua Betuang 2026 dekat jatuh pagi lah 6/6/2026 berengkar pukul 6 pagi. Lalu yang kenyadi Komiti Pengatur Program Perarakan Gawai Dayak bagi Menua Betuang 2026 ianya Tentek Betuang. Program tu ialah dekat diatur berengkar hari Komplek Lombak Ngomayan bagi Menua Betuang. Lalu ditangkan ke pengawak berjalan berbala mayuah ngelingi Pasar Betuang berkena kengepan asal bangsa Iban tebal lagi yang mengharapan bangsa Dayak di Sarawak. Bisa mengharapan sebangkah harapan bangsa dari Menua Sabah. Lalu nitiah ke penerang begak raban-raban dari upis-upis perintah, upis swasta, serakup-serakup tua-tua raba bangsa, raban dari rumah-rumah panjai, genturong peniau, pihak mengharapan dari upis yang keukai di kuasa perintah, pihak mengharapan dari palan-palan Nur Nampung pelajar, serta sekolah di Menua Kita Sarawak di Tok Belak Ngawah buat program Tok Pagi Lak. Lalu program Tok masuk program Tok nadai berbayar. Lalu pihak muka komiti pengatur madah di Tok ianya sidak hari Sentek Betuang madah ke kelimpah hari nyendia ke perayas ungkup raban ya ke pemaduk manah ya ke tuliah ke nomor satu ngau nomor dua pihak muka nomor tiga. Komiti Pengatur Perarakan Gawai Dayak bagi Menua Betuang 2026 bisa menyedia ke mayu macam anugerah. Baka anugerah ungkup raban ya ke pemaduk mana ngepan atau ke garik. Biar mega anugerah raban ya ke pemaduk mana ngenatai ke penerang agar mesti mayu ayah ke bisik ngau nguluk program tu ilah. Biar mega anugerah raban dari rumah panjai ya ke pemaduk mayu tubuh. Serta anugerah raban dari upis tiap kali kuasa perintah di mayuah tubuah buluk atau kenggau perarakan gawai Dayak bagi Menua Betuang 2026. Lalu nangkan kenyak pagi lah moga bersimbai engkau program perarakan gawai Dayak 2026 bagi Menua Betuang ba rumah Veryland Keranjik Layar Betuang dekat diatur program gabang gawai STF upis dagang temuai bagi Menua Sarawak diatur berengkah hari pagi. Nerima mayu macam penatai pengabang. Lebih lagi mesti mayu ya ke mayu macam penatai mayu tu ilah pagi lah. Program tu mega mayu mandang ke mayen serta adat asal Iban. Dekat dipandang ke pagi lah mega. Agai mesti mayu bakal pengawal miring, pebiau pengabang, nikik ke pengabang, pihak mega ngelak air, pihak mega muka kujuak. Bisa juga diatur pengawal mandang ke produk hasil pengandak jari dari raban-raban pengandak jari Menua Kita Dito. Serta pemakai asal raban bangsa Iban kelebih lagi. Lalu bak rumah panjai itu megak muak ke malam dekat diatur pemerintang atas panggau. Disebut juga konsert gawai keamatan. Diatur hari pukul 9.30 malam. Malam ilak, malam hari 6 itu nyentuh ngagai tengah malam. Bak sebengkah panggau keudah didiri ke bak mua rumah panjai rumah Veryland Keranjik Layar Betuang. Nitiah ke penerang dari komiti pengatur konsert tu ianya upis tanah yang penyukat bagi Menua Betuang. Maya konsert tu ialah mensi mayuah dekat di perindang artis-artis Menua Kitai pihak muka Menua Sabah ngau Indonesia bakal raban Ad Adau, raban Kedazan Zusun Cultural Association Sarawak pihak muka Harry Francis, pihak muka Datuk Francis Landung serta Tino Ame, penyanyi Ari Indonesia. Jadinya berita kedua, mengenang penemuan sapit Menteri Pemansam Pengandik Sarawak di Megadun N32 Semanggang yang berhormat Dato' Francis Sardin Hollis diudah mujur nemuai nyadi tuai pengabang ngolok program ngabang gawai daya negai rumah sunti sebujuak ulu undup Seri Aman. Program tu terima penatai pengabang gawai daya ia kedatur J3K Rumah Sunti sebujuk ulu undup Seri Aman diatur dengan kerjasama parti SUPP Pampang Semanggang. Yang berhormat Dato' Francis Hadin Anaholis gagah hati serta berterima kasih dengan sidak bak sebujuk tu laban lagi ngenan ke adat asal bangsa Iban kelebih lagi tentang adat nyambut pengabang serta lagi ngemeran ke keban ngepan asal Iban dia bisa dikena bisa dipandang ke sidak bak rumah sunti sebujuk maya tu kemarin. Lalu sebedau nikik rumah panjang itu kemarin, adun N32 Semanggang mujur berjadi ke projek RTP, berjadi ke sebengkah nyematan semen, dan mereka air undum, ngagai rumah panjai to, rumah sunti sebuah 22 Seri Aman. Lalu projek itu kena ungkus belanja RM550,000. Mayatu Megak yang berhormat Dato' Francis Sardin Hollis, mujur megak nyuak kecek MRP ngakai 4 bengkah J3K lalu sebengkah ungkup Biro Indo di menuanya lalu semua ungkus MRP tu tadi ianya RM28,000. Jadi belak datang ngakai purami tu kemari sama belak jadi pengabang yang pulang yang berhormat Dato' Francis Sardin Anaholis menjadi ketua pengabang ianya temengung Leonard Libau Anul serta bininya pihak megak pemanca Li Siang Hua, pihak megak pemanca Dinal Sawin Ngobininya, pihak megak pengulu Minggiang Siga, pihak megak pengulu Biju Anggat Ngobininya, serta anak aduan N32 Semanggang pun, Mr. Sean Holistini, pihak megak tua-tua dapat bangsa dari N32 Semanggang. Okeynya berita kedua, jadi berita ketiga, tu berita berkawal dengan program terdekat diatur berminggu kedekat datai. Jadi itu info berkawal dengan sebengkah programi kedikumbai Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menos Sarawak 2026. Jadi programi itu ialah dekat diatur berengkai hari 11 hari bulan 6 nyentuh 14 hari bulan 6 2026 buat bagi menua bertuang. Jadi banyak macam aktiviti sudah diperambu komiti besar pengurami itu nyerumbak pengurami itu Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tikas Menos Sarawak 2026 bakal bisa ngatur program kedikumbai Betong Kitchen pengawak mandang kebarang serta penerang kedikumbai pameran Raja Kita pihak megak pengawak makan selamat kreatur Unifor Unit Perkara Pengharap Bukai pihak megah bersembiang balam mayuh kediatur menyadik kita ya ke Muslim berpengharap Islam bisa megah diatur majlis jamuan teh serta pemerintah atas panggau kedekumai konsert rakyat menyerumbak program program itu. Jadi berita kepenudi dan kunci berkawal dengan sebengkah program terdiatur dengan bulan 6 tu ilak dibagi Menteri Aman berserimbai dengan hari Orang Murid Darah Sedunia 2026 Hospital Seri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Peliliah Menua Seri Aman dekat ngatur program menyambut Hari Orang Murid Darah Sedunia peringkat bagi Menua Seri Aman kena 14 hari bulan 6 2026 kedekat datai Bak Dewan Suara Seri Aman peringkat hari pukul 8 pagi menyentuh 3 ngali hari menyerumah program tu macam aktiviti bukai diatur bakal merek darah pihak megak kempen merek darah kebenarnya pihak megak berperasa pengerai bisa megak ngatur pekit nyurak ungkup anak min bisa megak pengawak mandang kebarang ke penerang hari upis pengerai serta agensi-agensi yang kebisa dikangang kudatai ngagai program tu hari nyambut orang merek darah sedunia 2026 tikas bagi Menteri Aman lalu bisa megak diatur jabutan bertuah ngau pengawak nguntin buat ndak berbayar. Nya aktiviti-aktiviti kediatur berserimbai ngau hari nyambut orang berdarah sedunia 2026 diatur Hospital Seri Aman enggau kerjasama Bulan Sabit Merah Peliliah Menua Seri Aman. Nya berita ke penudi Rulana. Okey, nya hari kami di YFM Seri Aman. Selamat lemai.
0: Ya, selamat lemai Bin. Selamat hari kawan juga kita di Bandar Semangat ya, nah. Okey, tadi ya Steven terpasilai baru dah ngatai ke berita bak Hello Y Sri Aman. Lalu peningah, udah lepas tu lagi aku dekat maca pesan Brad. Ia ke bisik di cermat kami, hari peningah YFM.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini kena taik ke pesan berat Arif Ninga YFM kelemai tu kalai pesan kecerubah tu pesan mati datari rambur anak tunu kau kalai pesan tu nuju kawan belayan yang kedia di Wong Panda, Sawang, Rakut, Bubut, Ngetapang Jarau, Panggang, Ngepabung, Batu Bini, Nyungan Panjai, Ngau Nyungan Simpang, di Sadap, Seriang, Bisaya Indonesia, Tabau Ngegrunggang, Buiran Ngebui Panjai, Skim Gemperuk Batang Air Fasa 1 Ngefasa 2, Skim Silik Skim Sekerang, kawan belayan di Lubuk Antu Ngau di Sebarang Lediau, kenalah sebut nama ditu. Kalau ia pesan tu, madah ke Tunokau Anak Ngelai, Tunokau Anak Ngelai Udan Adai, kena 4 hari bulan 6, 2026, lalu niang Tunokau Anak Ngelai tak kapai gajah tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lubuk Antu. Ianya kena malam tu ngau malam kena malam tu 5 hari bulan 6 2026 serta dikubur kena hari 6 tu ianya 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Tunokau Anak Ngelai, Tunokau Anak Ngelai Udan Adai kena 4 hari bulan 6. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ianya lemai tu bak rumah Kevin Serdin Wong Panjai Lupan tu serta dikubur kena hari 6 tu 6 hari bulan 6 tahun 2026. Lalu pesan kedua tu datai hari kidun tak ke Menisa kalai pesan tu nuju ke Pembayan yang kedia di rumah Tiam Sebemban Jampu, rumah Rachel Sungai Lansar Sebemban, rumah Encik Sebemban Selanjan di Sungan Serian yang megak kapan belan kebukai kenalah rintai kena mari tu. Pesan tu mada ke Rambi Rige anak Kasim tak ke Jemat, tak ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niar Rambi Rige anak Kasim tak ke Jemat tu dekat di Sengai Belamayu empat rumah Rambi Sebemban asal Pantu di Sri Aman kena lemai tu 5 hari bulan 6 serta dikubur kena pergila 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi madah ke Ramli Rige anak Kasim tau ke Jemaat tak ke laki Selin anak Manding udah nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu bak rumah Rami Sebemban asal Pantu Sri Aman ianya lemai tu 5 hari bulan 6 serta dikubur pergilah 6 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Top Ninga inya pesan ngetas ulit ngau nyua antebalu nuju kaban belayan ke dia bar rumah Peter Rantau Bidai ai uyan ai paku ai pasir ai pantu Batarajang Batang Balih Pasar Kapit Sibu Limbang ngau kaban belayan kebukai kalai pesan tu madah ke pengak ngetas ulit ngau nyua antebalu niam biah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 hari Minggu pukul 8 pagi ba 1 Malaysia. Jadi sekali lagi madah ke pengak ngetas ulit ngau nyua antebalu niam biah anak sawing kena 7 hari bulan 6 2026 yang hari Minggu pukul 8 pagi bapalan ba 1 Malaysia. Lalu pesan ke Siti Tupninga ianya pesan ngetah sulit datari Banyan Anak Litung mesan kawan belayan yang kedia di Semui Skandis, Sebeliau, Sedarat, Merindun Serubah Ilik ngau Serubah Ulu Nangga Kesit, Lubuk Subung Nangga Tiga Baru, Ngemah, Serembai, Empilik, Pelanga Blimbing, Besi Sebuyau, Lepung Mawang Nanga, Kapulu Kerangan Mung, Rumah Ganji, Meriuk Sedan Penebak Ulu Layar Betung, Rumah Buli, Lacau Baru kawan belayan Baksan Semanju, Skim Sekerang, Buiran, Pudai, Sungai Ara, Pian Meka, Kaban belayan Kebukai, kenalah rintai ke nama itu. Kalau ia pesan tu, madah ke pengawak ngetah sulit niang cula nak ansabi, dekat diatur berumah samai semuih baru. Ianya kena kari 6 tu, 6 hari bulan 6, pukul 9 pagi. Jadi ia sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit, niang cula anak sabi kalai pengak tu kadiatur baru masah mai semuih baru kena pergilah ianya 6 hari bulan 6 pukul 9 pagi. Lalu pesan ke Siti Tok Peninga datari Lipih anak Maui hari Munggut Demam Semunjan Kalai pesan tu nuju kaman belayan di Empelanjau, Karak, Lacau, Bayit, Punggu, Ran, Semadak, Sungai Pinang, Sebangkui, Mawang, Ngau Kaban Belayan yang kediau di Semanjai Calai Semunjan. Pesan tu madah ke Lenyu Anak Mawi. Udah nadai kena 5 hari bulan 6, 2026 buat rumah Yampu di Sengkujang, Semunjan. Lalu Nia Lenyu Anak Mawi tu dekat di Sengai Balamayuh buat rumah Yampu. Lalu dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi sekali lagi mendah ke Lenyu Anak Mawi, udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai berumah Yampu di Sengkujang Semunjan, serta dikubur kena 6 hari bulan 6 2026. Berita kesili lagi tak tanya ngagai Lipih Mawi berlumur 011-2965-0089. Lalu kita ingin mengakai email yfmiban@gmail.com. Pesan untuk data dari Muris Anak Igor. Kalau pesan untuk menuju Kapan Belayan, ya ke dia buat rumah nyawai Tintiang Jelai 100, Entebu Baru 100, Entebu Atas 100, Bajau 100, Empelai 100, Mendas 100, Kapan Belayan di Balingian, Bukit Dinding, Bukut, Danau, Sikat, Yud Anak Igor, Anak Igor sebilik di Sebaran Dodiau, Rambis bilik di Nangam Mara 100, Apau di Jawung Jalai Awik 100, Kaman Belayan Bak Sungai Jirat Jalai Kerian 100, Lubuk Nibung, Kabar Sungai Ara 100, Dicuk Ruban, Inil Anak Lidi Semenyadik di Sebetan Ruban, Pia Megat Kaban Belayan Kepukai, Ya Kedia Bak Semenyai Jalai Debat Ngepusak, Ngau Kaban Belayan Kepukai Kena Larintai ke Nama Ritok. Pesan tu mendah ke Jenun Anak Jipu dan Adai kena lemai hari 3, ianya 3 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu lemai tu 5 hari bulan 6. Lalu dikubur kena pagi hari 6 tu 6 hari bulan 6 bak pendam rumah Panjai Selambung 100. Jadi sekali lagi mendah ke Jenun Anak Jipu dan Adai kena lemai 3 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu ianya lemai tu bak rumah Rengan Selambung 100, serta dikubur kena pagi hari 6 tu 6 hari bulan 6 bak pendam rumah Panjai Selambung 100. Lalu pesan ke Siti Tok meninggal, ianya pesan datai ali Pauline Didu Dindu tak ke anda. Kalau pesan tu menuju ke Membelayan, ia ke diau Pak Rumah Gara Belasau, Rumah Incuk Sabar Lama, Rumah Snap Sabar Asal, Rumah Jumat Entawa, Rumah Ujai Budak Ilik, Rumah James Tujuh Budak Ulu, Rumah Seli Mungguk Tunggal, Rumah Legum Serungap, Rumah Kemarau Mungguk Prin, Rumah Lingan Sengalang, Rumah Steven Lambur Jerai, Rumah Markus Lubuk, Rumah Basil Melaka, Rumah Bawi Rapung, Rumah Intai Surit Baru, Kaman Belayan di 100 ianya rumah John Edmund Mengga Nangadraw Kaki Wan 100, rumah Jimmy Lidung Kaki Wan 100, rumah Wat Sedin Sebubu Kaki Wan 100. Ngau Kaban Belayan Kepukai kena lah rintai ke nama itu. Kali pesan tu madah ke Jaman Anak Tatum. Jaman Anak Tatum mudah narai ke 4 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Belamayu ngenak cara sembiang kena 6 hari bulan 6 hari 6 tu mbak rumah Jembat Ulu Diet Debak serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi pada kejaman Anak Tatua Muda Nadai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Belamayu ianya kena 6 hari bulan 6 empat rumah Jembat Ulu Diet Debak serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Lalu pesan ke Siti Tok Peninggal, ianya pesan pemati dari Muna Anak Manggum. Kalai pesan untuk menuju Kaban Belayan, kelebih ke rumah ke Semakai Merabat, rumah Indru Sungai Berluang, rumah Tama dengan Melupa, rumah Dumang Sungai Kara, rumah Jimmy Umbul Lidung Kaki Wong, rumah John Edward Nangga Draw, rumah Blaki Draw Ulu, rumah Temenggung Sungai Engkabang, rumah Wat Sedin Sebubu, rumah Spencer Gun Engkabang Rias, Babang tiga buah rumah, Kaban Belayan Bak Ruman Tinggi Kerangan, rumah Simon Tabau, rumah Ikau dengan Mujung Balai Kapit, ngerajik betung, dah buat layar betung, ngau kaban belayan kebukai, kenal rintai nama di tu. Jadi pesan tu, madah kelis anak iri, tak keli, ianya laki Mona nak manggung mudah nadai bas hospital Sri Kai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu nian tu dekat di Sengai Balamayuh ianya kena malam 6 hari bulan 6 hari 6 bak rumah garan anak anding mapar asal kaki wong seratu serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu bak pendam kaki wong krian seratu. Jadi sekali lagi madah ke list anak iri tak keli, ianya laki muna anak manggum dan adai kena 4 hari bulan 6 2026. Lalu niantu dekat di Sengai Belam Mayu kena malam hari 6 tu 6 hari bulan 6 ba rumah garan anak anding mapar asal kaki wong seratu serta dikubur kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu ba pendam kaki wong krian seratu. Awnya tadi peningat pesan berat ke bisik diterima kami ke lemai tu. Jadi ya sudah aku nampung macam pesan berat dari peninga YFM ke lemai itu. Jadi ya ngakai peninga kita bisa madah nak uliah mendiang ke radio YFM ngena radio baka radio di rumah pian megak ba kereta pengangkut sidak ya. Jadi kita tahu mendiang ke YFM Siti kita gi cara kemuntang duk kita tahu mendiang ke YFM ngena RTM klik tahu ke ngena portal radio RTM ya nyak tadi cara ke cukup muntah nur kita tarik tok mendiang ke YFM nak ngira bak dini nur kita diau jam kerja tu semina ngena telefon bincang ya. Okey sudah aku nampung macam pesan berat dari peninga YFM. Kita berpindah dulu ngau sedikit lagu dari Marilyn Lucky Jai entua apa mah.

Okay, saya nak cerita dalam lagu kena merinam peningat kita ke lemai itu bak awak sadar lemai. Jadi, lagi natai ke pesan berat dari peningat YFM, pesan ke sekali itu datang dari Harris Deacon Dundang, nuju kawan belayan, ia ke dia bak Limau Sri Aman, Rapak, Sungai Tengang, Balai Ringin, Serian, Taman Berde, Boulder Build, di Kuching, RPR Batu Kawah Kuching, Ulu Melupas 100, Sungai Beluang 100, Nengasam 100, Peliguang 100, Ululun, Sebubu, Babang di 100, Kawan Belayan di Kuching, Miri, Limbang. Ngau kapan belain kebukai, kenalah rintai, kena madi tau. Kali pesan tu madah ke Rundai Anak Leban. Rundai Anak Leban, ianya entua lagu ni anak gaya udah nadai, kena 5 hari bulan 6. Lalu ni yang Rundai Anak Leban tu dekat di Sengai Balam Mayu, ianya malam hari Minggu, 7 hari bulan 6, Baklot 423 Lorong 2A1, Taman Seroja Indah, Jalan Ruban, Lamak 100. Setadian juang kena pagi hari 1, 8 hari bulan 6, Bak Pendam Kristian Ulu Awik. Pesan tu sekali lagi madah ke Rundai Anak Leban, udah nadai kena 5 hari bulan 6, 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayu, ianya malam hari Minggu, 7 hari bulan 6, Baklot 423 Lorong 2A1, Taman Seroja Indah, Jalan Ruban, Lamak 100. Serta dianjung kena pagi hari 1, 8 hari bulan 6, Bak Pendam Kristian Ulu Awir. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal, ianya pesan ngetas ulit. Data dari Randi nak bajai, mesan kamar belayan, ia ke dia di Nangadalai, Sungai Iran Sung, Batang Sungai Iran, Sung Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kuching, Tawau, Ngau Kaban, Belain Kebukai. Kenal rintai, kenal marito. Pesan untuk mendah ke pengak ngetas ulit. Niang Patrick Kristen tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalai nguan ulit. Kena 6 hari bulan 6. Lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 2026 kena hari Minggu. Kalai pengak tu dekat diatur ba rumah Lumur Lima Si Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Jadi ya sekali lagi madah ke pengak ngetas ulit niang Patrick Christian tak ke pangkas anak Jeffrey. Kalai nguan ulit kena 6 hari bulan 6 hari 6. Lalu ngetas ulit kena pagi 7 hari bulan 6 hari Minggu bak Lumur Lima Si Lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria di Sibu. Lepasan ke Siti Tok Peninga, data dari Itun Anak Jelani, mesan kawan belayan yang kedia di Pantuk, Lacau, Empelanjau, Bakung, Kubau, Karak, Punggok, Selepung, Gua, Sungai Ban di Bijat, biar enggak kaban belan kebukai, kenalah rintai, kena mari tu. Pesan tu ngasuk tak datang ke rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman. Laban Bici yang anak ayit. Bici yang anak ayit udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayu kena 6 hari bulan 6. Serta di kubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi ya sekali lagi madah ke Bici yang anak ayit udah nadai kena 5 hari bulan 6 2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balam Mayu, ianya 6 hari bulan 6 tu bak rumah Kelly di Lacau Engkabang Baru Sri Aman serta dikubur kena 7 hari bulan 6 2026. Jadi pesan ke Siti Tok Peninga, pesan ngetas ulit. Lalu muain terbalu datang dari Florida terkemau anak awing, mesan kawan belayan di kediau bak merindun sebeliau semui sebangki panjai ngau sebangki pandak bara jelukung rumah panjai meriuk setengin sekerang mujan tebat bunuk berenggang tituk gelung ulu lemanak dengan kesit sengkunyit nyato inatin di emplam kawan belayan di kaung ulu empit cangkul buluk dengan san satuan tuan rumah N33 engkliri sekerang yang mega bala baki ya kekalak sama begulai engau gawak engau niang tu rumah awing anak laga. Jadi pesan tu ngasuk kita ratai ngagai pengawak ngetas sulit niang tu rumah awing tak kerajaan anak laga
Ianya kena hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bar rumah Awing Merindun. Jadi sekali lagi madah ke pengangkutan sulit niang tu rumah Awing tak kerajaan anak laga. Lalu muai terbalu dekat diatur kena pagi hari Minggu 7/6/2026 pukul 10 pagi bar rumah Awing Merindun. Awnya terpinga pesan abrad ya ke bisik diterima kami hari peninga YFM.

Haleluya. Selamat hari gawai belum menjadi semua. Aku bersampai ke semua kita. Sama-sama dia buat penghidup kelentang senang. Tubuh kegerainya mai. Hati kepenuh laban pemaya. Ngau pengago. Gayu guru. Celap lindap nguan menua. Boleh duit. Boleh ringgit. Boleh reta. Boleh tengkira. Aku moga bersampai ke semua kita. Sama-sama belok ngasai keberkat kena berlimpah-limpah. Tawun tu. Sama belok medok pemanah Tuhan kendok baduk-baduk datai ngegai kita. Berkat kenyang menuh kemangkuak kita. Sampai kenyang munjuk. Lalu nitiak. Liliah ngegai orang bukai. Ngerampiat orang kediau semak ngau kita. Ngegai orang kesama bergulai sejalai. Sama sebiliak. Sama pendiau ngau kita. Biar mega kita kena leju-leju nerima berkat dari Allah Ta'ala. Nak mega jampat tembuk hati kutai tu dah diberi ia ngegai kita. Ngau tai tu dah ditemu kita nya. Laban lagi mayu hutai ke baru de menyadi. Lagi mayu penemu ti patut ditemu kita. Tentang ia. Tentang Allah Ta'ala. Ngau Tuhan nya. Nyalai pajak pangai ke pengarap ngau penghidup kita ngegai Tuhan Yesus Kristus. Siku aja. Utai ke mana lagi hari ke dia tu? Dekat ayan yang ngendo. Dekat tampak nyerupa. Bok mua mata kita. Lagi mayu hutai ti dekat diberi Allah Ta'ala ngegai kita menjadi. Amin. So tapi shalom ngegai semua kita. Kau lihat limpang ningo ke program turai penghidup. Sari itu. Ningo jeku Tuhan dulu. So awak ke pengerindu Allah Ta'ala tiapai. Ngau pengasih Yesus Kristus di Tuhan serta mega ngau kawal Roh Kudus tetap meruan begulai sejalai ngau semua kita mayori gawai itu. Amin. Minggu yang tadi kita sudah berkunci ke berkeni ke sampai sampulnya ti minta apa ti bermulia Allah Ta'ala Yesus Kristusnya meri kita Roh penemu dalam ngau pemandang ngambil ke kita lebih lagi nemu ya kita yang moga bisa limpang mimin menjadi berkunci ke jakuk dia do ke baru ianya nama utai tidak kumai orangnya born again ngau tentang baptisan. So minggu tu kita lagi nyambung dari sampai St. Paul-nya ti bisa minta penemu dalam ngau pemandang surat Efesus bagi satu ayat 18 hingga 19. Kubup kudus. Aku moga bersampai ngambil ke mata hati kita nya diberi penerang. Ngambil ke kita nemu pengadang. Laban kita udah dikangau ke ia ngagai pengadang nya. Ia nya dengar mana-mana kan eh. Ia nya pemayuh pesaka ti bermulia ya. Ti udah disedia ke ia kebalan nemiak ya. Ngau pemesai kuasa ianya ti nadai banding ngagai kita ti Arab kuasanya sebako ngau kuasa ti besai ti udah dikena yang angkat ke Kristus dari mati lalu nuduak kia muak dari kanan yampu di sergo din. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih ya Jesus. Belum menjadi semua Allah Ta'ala dekat ke kita nemu deh. Kita yang dah dikenyau ke ia ngegai pengadangnya. Nyok ke lumur satu. The hope of his glory. Nyok ayat kudus kita minggu tu. Utai tidak kumai pengadangnya. Nyok ukai utai tidak pedok kita dia tu. Laban sepuluh ngadang kutai tu dah dipedok diri deh. Tapi ya. Nanti kita ngadang kutai.

ngangaw kakitay niya di anak ti dikrindo kiyo. Ukay katagal utay ti dikrindo kitay. Tang katagal dulo at tingaw pangasiyah yung po niya. Surat 2 Timoteo bagay sa to, ayat 9 bisi niya po. Katagal gres, kitay di selamat ka. Lalo di kangaw kalah talompo. Iyo ti ngangaw kakitay. Ukay kitay miliah yo nyari apay. Tayo miliah kitay. Nya dia nak ya. Kita uliah nerimo semua tai ti diberi Allah Taala ngagai kita nya nya de. Laban yom pudah ngangau ke kita da tai ngagai yo. Dulu. Kita ukai agi bekau orang kena dai sempekat ngau Tuhan. Bekau orang tu kai orang Kristian nya. Orang kena dai ungkuk pada dalam perintah yo. Bekau orang kapir nya. Sida nare pengadang. Nadai Tuhan kau sida ya hidup di dunia tu. Tang kita bisa Immanuel kebuk kudusnya Tuhan kau kita. So siapa Tuhan Immanuel kita menjadi? Jesus Kristus. Lalu lebuah kita udah harap kio. Kita lalu ditanda ngeno Roh Kudus. Ti udah dismayo kalah kalompunya. Artinya kita ditutup yang ngeno Roh Kudus. Dipampul dia ngeno Roh Kudus. Kita dijaga, kita ditulung, kita dilindung, kita disawup oleh Roh Kudus Allah Talompu. Roh Kudusnya nyadi kejamin kitanya, tidak kau nerima pesako mulia ya. Tidak ada bandia. Puji Tuhan. So aku bersampai ke semua kita yang menyadi. Ngambil ke mata hati kitanya, diberi penerang. Uliah Roh Kudus mpu. Ngambil ke kita nemu pengadangnya. Lalu lebih lagi nemu Allah Taala kebenar. Laban kita udah dikangau ke yempunya deh. Ngagai pengadangnya. So bisi hope menyedih. Amin. Kedua ya. Utai ti diasuh Allah Taala ditemu kita ditunya. Ianya. Pemayuah pesako ti bermulia. Ti udah disedia kia kebalon miak ya. Bila kita orang Kristian tu, bila kita kuliah ngelimpang ke diri lemah itu, nerima utai itu dah disemayal ke Tuhan ke kita. Puji Tuhan menjadi. Tak nakal-nakal ia pemenah utai itu diasuh Allah Taala ditemu kita. Lemah itu. Tak diasuh ia nemu pemayuah pesaka ia tiba mulia. Dia dah disedia ia kebalan biak ia. Itu bisa itu erti jakuk itu menjadi. Keterubah ya. Ianya semua berkat yang diterima kita ya rialah talonya. Tinggal so hati kita cukup gagal. Amin. Berkat ngasuh hati kita gagal. Laban ia udah ngelepas ke kita ya kuasa pemetangnya. Lalu mindah ke kita yang ngagai kuasa perintah anak yang dikelinduk kio. Anak ia sudah nebus penghidup kita. Artinya, ia udah ngampun semua penyalah ngos semua dosa kita. Ia udah ngerai ke semua pemedis penyakit kita. Ia udah ngemuas ke penghidup kita yang ngutai kemana. Ia udah nyado, udah ngematol ke kita. Ia udah meri semua shalom ya. Haleluya. Lalu siti agi erti jaku pemayuh pesako ti bermulianya. Ianya balau kita itu menjadi. Balau kita orang Kristian tu. Balau orang udah dikangau kalah talompu. Kita itu pesako Allah Taala ti bermulia. Amin. Pesako Allah Taala ti bermulia. Laban kita sudah ditebus kena darah anak domba Allah Taala empu. Ditebus kena darah Yesus Kristus empu. So, bidik mana nasib kita menyati? Dipilih Allah Taala empu. Diunsut yang kena darah Yesus empu. Bub kudus madah kita itu deh. Ngi Kristus. Madah ke kita ini dalam Kristus, in Christ. Madah ke kita itu tunang Kristus, the bride of Christ. Tu yang kawan gereja kita mega. Okey semina siku-siku kita. Ni alai Saint Paul itu nangkan bela kita menjadi. Lalu ngasuh kita hidup menjadi peranak sergo. Peranak sergo artinya kita ini rakyat ti kudus. Udah diserarok kalau-kalau di orang bukai. Bok dalam perintah, yo. Ya.

of God nya. Di Sarawak tari mensiau bukai tu kai ngi Jesus Kristus. Tu kai orang Kristian. Nya kebah buat kudus madah ke? Kita hidup di dunia tu tang kita ukai di empu dunia. Ingat kita kejakuk tu selalu disebut berturai penghidup tu? Kita inya mensiau kebaru. Bok dalam Jesus Kristus. Penghidup kelamaknya nadai lagi. Laban penghidup kebaru nya udah datai. Haleluya. Lalu ketiga ya, utai ti dia suh Allah Taala ditemu kita inya pemesai kuasa ya ti nadai bandia. Ngagai kita ti Arab. Sekali lagi sempol madah ke pemesai kuasa Allah Taala tu menjadi. Ti udah disedia kio ke kita. Kuasa ti nadai challenge. Nadai bandia. Aman. Semua kita yang dah sigi nemu Allah Taala nyendang sigi besai kuasa. Omnipotent, El Shaddai, the Almighty God. Dan itu Saint Paul nambah ke penemu kita lebih lagi, lebih dalam lagi penemu diberi ya. Ianya pemesai kuasa Allah Taala ti nadai banding, nadai challenge. Lalu ia nyambung ke Saint Paul. Kuasanya sama sebako ngau kuasa tidak kena yang angkat ke Jesus Kristus ari mati. Kuasa tidak kena yang angkat ke Jesus Kristus ari matinya. Lalu nuduak ke yang muak ari kanan yang pun di surga din. Jauh hari atas semua adat, hari atas kuasa perintah, ngau hari atas kuasa semua tai ti besi nama. Ukai seminok di dunia tu, tak megok di dunia ti dekat datai. Apu, cukup besar kuasa Allah talonya menjadi. Ti alai ia boleh mengangkat kurang dari matinya. Pula hidup baru. Menjadi. Lebuh Allah Taala mengangkat ke Jesus dari matinya deh. Ia ngumpul semua kuasanya. Semua kuasa tidak misi ke ia. Semua kuasa ia tidak serga din. Semua kuasa ia tidak di dunia tu. Enggak semua kuasa ia tidak baruah dunia din. Enggak semua kuasa ia tidak kena yang ngagok dunia tu menyok menjadi. Digumpul ia megang. Digumu ke magang. Lalu dikenal yang angkat ke Jesus dari matinya. Semua kuasanya dikenal ya. Ku jaku orang Gerikanya dunamis. Seleka jaku aja. Alai kita boleh jaku dynamite-nya Englishnya. Bisik sekali lebuh Paul nulis surat ngagai Timothy. Ku ya Allah Taala kai merik kita ruah penakut. Taya merik kita ruah kuasa. Ruah pengerindu ngau ruah pemayat. Bah surat tu menjadi jaku kuasanya deh. Ti disebut polnya tadi. Ianya jaku dunamis. Kuasa ke dikenal Allah Taala ngangkat ke Jesusnya. Laban surat tu ditulis buk kudus asalnya ngenak jaku orang Gerika. Ditu Paul madah ke ngagai Timotinya deh. Allah Taala udah meri ngagai Timotinya kuasa dunamisnya tadi. Dikena Timoti ngerjo pengawak Tuhannya. Dikena ia berkunci ke berita manah ngagai semua mensia. Dikena ia nusui gospelnya. Lalu dia tu, haleluya, kuasa dunamisnya tadi pan udah diberi Allah Taala ngagai kitai. Udah diberi Allah Taala ngagai kita. Ngambil ke kita mengkang kuat, mengkang kering, mengkang aktif, mengkang dok surut, dok mantul. Agi hidup, agi berkunci ke berita manah Jesus Kristus. Kuasa dunamisnya menjadi. Udah diberi Allah Taala ngagai kita. Kuasanya pan diberi ngambil ke dikedok kita yang laban semua pengawal jahit tidak gagak muncul kita. Hantu sitannya. Kuasanya menjadi dia tu kuasa nama Tuhan pu nama ti ari atas mutai ti bisi nama nama ti dikena kita bersampainya nama ti dikena kita ngangau kalah kalau nama ti nyago ti nerabai kita ti merkat ke kita nyalai kena me kuasa tu dah disedia kalah kalau ke kita menjadi kena me ruh kudus tu dah dituang ke yang ngagai kita. Kena meruah kuasa itu dah diberi Allah Taala ngagai kita. Kena mekuasa nama Jesus. So kena tenutup. Nanti kita bertemu baru.
Selamat pintu hari gawai dayak belum jadi semua. Tuhan berkat ke semua pengawak kita. Maya gawai itu. Semua kita boleh jerki. Lebih lagi hari tahun kudah. Gerainya mai. Lantang senang. Gayu guru. Penuh laban pengerindu ngagai diri semua diri. God bless you all. In Jesus name. Amin. Bertemu baru. Shalom. Selamat hari gawai.

0: Nada Lemai Y FM.
1: Sada Gitar
2: tiap hari 5
3: pukul 7.15 malam
2: by YFM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu baru kita anggau aku Patricia Griffin untuk Damia Alamasarah dalam rancangan Sada Gitar diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Ngarap kepada peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengelikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi ke sekali kepada peningat semua, aku dekat berkongsi ke senentang amanah nyaga rampak menua. Bala peningat semua Islam yang ajar kita senentang kita mensia untuk jadi khalifah buat dunia tu, jadi sikut khalifah kita mensia kita jadi sikut khalifah tadi, kita mensia mesti dekat megai tanggung pengawak ngin tu enggau nyaga rampak menua tadi agak Allah Subhanahu Wa Taala tu. Tiap pun kayu ditumbuh, sungai kat bisik berkelingit kita itu, engkau tiap ikut serta semua bangsa utai tiidup, nyak tadi tanda ya pemesai Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia tadi bila peningan semua tanggung pengawak nintu rampak menua tu ya ukai seminak nyadi ke tanggung pengawak sosial aja tang megak nyadi tanggung pengawak dalam pengarap kita megak adab nyaga rampak menua ya berpun enggak utai timit. Ngau kita ulih ngepun ke ari rumah. Baka contoh ya bala peningan semua, kita ndak muai sampah sebarang alai, kita ndak ngayah ke utai tumbuh sengapa aja. Ngau kita ndak mencemar ke air sungai kita yang tadi. Kadang ya bala peningan semua, kita ngasai ke utai tu ya seminak pengawak mit aja. Tang kebenar ya, tiap pengawak tadi kerja kita yang tadi meri kesan ngagai keseimbangan alam bak dunia tu. Jadi aramah kita sama belak nyaga tak hangin tu dunia tu engau penuh tanggung pengawak serta penuh engau keinsafan laban alam dijaga tu tadi dekat nyadi warisan ngagai anak apa anak bala anak ucu ucit kita rambau ke dudela. Jadi kebenar yang megak bala peningan semua, tiap usaha kita yang tadi tinyaga rampak menua tu yang ti dipeda ya bakal kemit aja nak tang tetap berga bersisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerja kemih nyaga rampak menua kita itu engau ati ti ikhlas insyaallah. Dia tadi bala peninga pengawak kita yang tadi dekat nyadi ibadah engau harinya megak dekat ngenatai ke mensia mayuh ti lebih megak bertanggung megai tanggung pengawak nyaga rampak menua sama-sama engau megak prihatin serta menghargai ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam nak terduduk kunci di baik aku harapkan kunci ke baik aku tu tadi bisi merik manfaat bagi kita semua insyaallah. Bertemu baru kita buat sada kita terdekat datai bergulai buat YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Okey, peningat bakal selama pukul 7:30 lemai itu lagi. Mari kita mending ke berita lemai hari YFM Iban Artim Kuching. Tak sedanya kita berpindah dulu ngosik lagu retro dari Wilfred Vincent Ragam. Gambar nuanya di kepingat.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: 7:30 lemai.

Selamat malam, peningat. Itu kami lapor ke berita lemai kena hari 5 hari bulan 6 tahun 2026. Hasil cukai jual menua SST di Pelabak Manggai RM5.3 bilion. Raban orang timpang peniaga OKU dekat ngasai ke penguntun dengan pemansang Palan Komuniti Keperluan Khas SNCC. Pengawal pilih Konsul Negeri Sarawak berpanggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Hasil cukai jual nuar SST Sarawak ke dikumpul tahun tu dipelabak dengan nambah angkai RM5.3 bilion ringgit. Sepit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian, mereka hasil dari berjalan ke SST ke dia tu, nyau nyadi antara pemansut penatai pemisi menua. Yang mana hasilnya ialah dekat diberi baru ngagai rakyat, nengah pelajar, servis pengerai, ngau pemansang infrastruktur. Engaunya hasil SST Sarawak manggai RM3.9 bilion ringgit tahun sitik tu kemari. Yang mansut ke jaku tu bak pengerami makin lemai ngintu genap tahun ke-42 Parti Saati Rakyat Sarawak SUPP Pampang Pendin serta ngintu genap tahun ke-67 SUPP di Skuching. Raban orang timpang peniak OKU dekat ngasai kepeluang pelajar latih pengelandik ngau kerja ti mana lagi dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Projek pemansangnya kebungkus RM30 juta ringgit dipercayai kari baru langgur pemansang Malaysia lumpar ke-13. Menteri Pemansang Raya Induk Nembiak Min dengan pengelantan komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pada kepalannya dekat nyediakan banyak macam servis ngagai OKU kelebeki sidak kenadai waris. SNCC Megak Nur Palan Intervensi Tumu Nge-Inklusif Sarawak SEIC Ali Berpersa Mansiat Nge-Intervensi Tumu Ungkup Nembiak Mit Ti Guna Ke Bantu Khas. Palannya nyedia kelatih vocational bakal teknologi maklumat berjahit, kulineri, pastri, seni ngau craft lalu di sikap ngau perengkat guna asrama, galeri seni engau palan latih. Proses tender projeknya dekat berengkah dipercayai ke bulan 7 tu lalu dia dan tembuk dalam bulan 5 tahun 2028 ilak nyadi kepalan keterubah di Sarawak. Tajak arus penyambung diatuk di kuasa media rama ngoplasar digital dan radio Sarawak mengkang relevan. Tuk tebal lagi nyadi kesitik cara dikenang natai kepenerang ti dikarap ke rakyat di menua pesisir. Sapin Menteri Bapak UPS Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala, mandah ke Kenyau hari ditumbuhkan lebih hari 70 tahun kudah, Radio Sarawak sudah berjalan ke tanggung besai, tanggung tik besai lebuh ngelatai ke penerang, pelajar dengan pemerindang ngagai rakyat. Program nabur berita dengan mayuh bengkah jakuk dengan dialek bangsa asal Megak, nyaup ngetan ke jakuk serta identiti budaya rakyat hari pupu bangsa di Sarawak. Ya mada Radio Sarawak nyadik sebagi hari pejalai pemansang arus menyambung menua diudah merik pemayat ngegai rebat ke dulu subak nyentuk ke sarito. Ketua Pemadat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Sarawak nak nulak nyangka pengawak berpilih negeri Sarawak PRN dekat diatur dalam kandang 100 hari. Tajak pihak hari bulan pengawak pilih konsul negeri DUN yang hari baru bidang kuasa serta pemutus pengawaknya semina oleh ditetap ke Premier Sarawak. Ia madah pengawak pilih besar negeri patut diatur tahun tu 8 penggal konsul negeri Sarawak dekat habis ujung tahun tu. Ia megak madah perkaranya Siti Ukai Siti Rosia laban semua raban udah nemu pasal pematut ngatur pengawak pilih bak timpuh ke udah diletak. Kita dah tu benar-benar ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching.

Tika seboleh gawat graduate Grad Mara Sarawak Ungkup tahun 2025 udah manggai 99.8%. Sapit Direktur Pentadbiran Ngawrah Dagang Giat Mara Sarawak, Rosmawati Adenan, madah ke penyampau nyengkau meraban graduate ke mujur boleh pengawak, nampung pelajar serta masuk pengawak dagang. Program latih Giat Mara Megat dibuka ngagai semua renggat mensia mayuh ke umur 15 tahun ke atas, nyengkam orang kegaut ngosidak ke dekat pincin ngangkat ke pengelandik tau ke belajar ke bidang baru. Naka kediatu Giat Mara Sarawak bisa nyedia ke 70 program latih di mungkur 27 bangsa kurs di kena nangkup guna pengerja pengawak berpengelandik di menua tau. Ia munyinyak ngakai RTM, udah nyadi temuai buat konti Sarawak FM berserimai dengan pengerami ngintu hari TVET Nasional 2026. Penumbuh ekonomi ngelingik sebuyau di pelabak dekat Nambah, nengah akses jematan Batang Lupar 1. Tok Megat diadang muka awak ngakai pemasang baru, nyengkau mengagak kanan dur berumah, palan komersial, ngemengri baru jemah ilak. Direktur UPS Kejaraya JKR Sarawak, Datuk Dr. Cassidy Morris, madah ke rakyat bak menuanya antara penerima besar hari projeknya. Tok Megat matak temuai dekat menak jematan Batang Lupar 1, nyati ulih ngasai ke penelebak ngenak jematannya. Jematan Batang Lupar 1 ianya jematan ketiga kudah tembuk tahun tu, pengudah jematan Sungai Krian ngau jematan Batang Igan. Tujuh itik jematan bukai di pelabak ketembuk tahun tu, nyengkaun jematan Batang Lupar 2, kediatu udah mangkai 90% sembuk, lalu diadang dekat dibuka ngai mensia mayuh ujung bulan 8 tu ilak. Berita lumbak ngemain, pemujur Kuching City FC masuk ke pekit kelab renggat Asia di pedak pemujur kebesai. Tok ngayan keatur pengawal nemban tim serta pemansang positif main bol Sarawak. Menteri Nembiak Lombak dan Pemansah Rodagan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mereka pemujurnya cukup ngemegah kati. Kebuah lepiak leban timnya seminat nyikap diri menggunakan timpuh 10 tahun nurnya di antara kelab pemaduk nyulut Malaysia lalu rembus ngakai panggau Asia. Ia madah pemujur siti-siti tim ukai seminat berpanggai bak belanja ajak tak megak menggunakan atur pengawak kesikar ngabisik tungak kuing kenyengala. Bak pemansang kebukai Datuk Seri Abdul Karim madah ke UPS Menteri yang Konsel Lumbak Sarawak SSC dekat majak merik perhati ngakai pemansang mainbol renggat baru. Atur berjalan ke pekit Liga Kediri bak renggat menua nitih ke kediri umur di Serata Sarawak. Tujuh inisiatifnya ia madah nyedia ke ekosistem mainbol tip beruan dikenak nempak mayagi pemain berpenau serta ngerandang peluang ngakai kelab Arimaya Bengkah bagi menua di Sarawak. Yang madah rakyat Sarawak mendak Kuching City FC ukai seminak ngari ke mengeri Kuching ajak tang sebagi hari tim kemaik nama ngejuluk semua Sarawak bak panggau nasional serta antara bangsa. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu tu petang berita dibaca baru. Hasil cukai jual menua SST di pelabak manggai RM5.3 bilion. Raban orang timpang pendiau OKU dekat ngasai ke penguntung dengan pemansang palan komuniti keperluan khas SNCC. Pengawal pilih Konsel Negeri Sarawak Banggai hari baru kuasa Premier Sarawak. Nyanaka kami mai kita mending ke berita ke lemah itu kali berita tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Desmond Kanai hari bilik berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kitai.
0: Raja Kitai.
1: Ya. Ha. Sama bat tempatnya tadi. Sudahnya yang ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Yang keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 kira pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: Kan tadi.
1: Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah 2008 buat pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kelunikan enggak ya.
2: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau beranak ke Pokok Sarawak.
3: Aku Edmund Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambun Minta KC.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami RIY Fan Iban di Kuching.
10: Mari selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, muan menua.

Okay, terima kasih yang FNI Awal FM. Kaki mengkam gelas calai kau kami ke lemai itu. Engkau yang tadi baru dangin tu diri ke lemai itu. Tak kebenung belelak kini. Tak kebenung dengan tu jalai jam kira tu. Tak kebenung berjalai ke pengawal. Terima kasih. 8 milih YFM. Okay, minang kita lagu ke sekali itu Ari Ujang Brinda. Apai Ngau Inai. Apai.

Ya, sino ni nga naka lagu ni tadi inap ni nga. Ti kita nak sempat mulai ke diri maya pengerami gawai tu, udah lepas gawai tu, tak mai kita tadi ngelanjat nak lama kini pulai nak lama ngambil cuti sehari dua ngabas orang tua di rumah nah, tak ke dimnoa. Okay, terima kasih dengan penia ke bisik nyapa ke lemai tu Agnes Ina Rubin. So, lemai DJ sama jalan ke pengawak. Selamat udah gawai ke ya. Berita kami di Miri saat itu cukup panas. Minta putar ke lagu Ari Diang Michael Jemat Maya Pemisi Bertumbuh Baru. Kena merindah di rimpung semua bala ke di Kenawin Inai Cis Dua Inai Rima Sebilik di Selepin Bakung. Minta ampun Inai Cis nak uliah ngau maya pengerami kawin anak nuan sarinya laban pisik bala rabat ya bak suai ku ya. Salam rindu salam lengau nuju kita semua. Terima kasih Haji DJ berjimat pulai lagi maya kereta ku ya sik amat udah mupuk maya kereta bak jalai kelebih ki bak negeri ke besai di Kuching di tau na. Okey nanti Andrew Jai masih sat lemai DJ minta putar ke lagu Ari Winnie Albert ngau Niam Jeffrey Nyaloi begawai bak tas kapal. Salam nuju semua pinga YFM. Salam Ari Andrew Ujai Masing di Miri ku ya. Mana hari kami di Miri. Okey, terima kasih Andrew Ujai Masing ke beritanya. Biar dekat Catherine Robin sat lemai di sambil lai ke pengawat nuju nuan. Terima kasih. Layang belum selom. Selamat ngagai nuan ke gawat konti lemai tok DJ. Selamat udangin tu hari gawai daya. Bersampi minta pengasih Elohim kapai kita yang dengar anak tunggal Tuhan Jesus Kristus ke Tuhan kita seluruh berkat ke pengerai semua bela DJ ke gawak bak YFM Iban. Amin. Terima kasih lain belum. Biar kat Nita Sapit Kandau sat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak berkonti mana ke hari kami di Seluruh Sebuti. Selamat hari kawan nuju nuan. Terima kasih. Tucum selalu bersih nyapa sat lemai DJ. Selamat jalan ke pengawak. Terima kasih. Menikah Malia Bunggang hari miri tok ke ya. Selamat kawan nuju tak sebilik. Minta putar ke lagu gawai kena yang melindas atas rumah Madi ya injuang sebilik Banun sebilik atas tu di semurin seratuk ngau riki ribut di Kuching ngau kita sebilik megak DJ Arab kebjimat pulai lagi. Terima kasih Iba Vincent hari Sibu Jaya hujan hari kami Sibu Jaya lemai tu DJ celap hari kita di Sibu nah. Cecilia Kumi selamai DJ sama jalan ke pengawal. Terima kasih Francis Anchis Madah kerimpu benar dia ke YFM. Terima kasih. Hau. Salam lemai DJ. Ari Brody Muyang tu. Sob jalan ke pengawak. Bagai ke lemai tu. Terima kasih Brody. Richa Unup. Selamat berjalan ke pengawak. Mana ke hari kami di Bak Jalai Simpang Semuncan. Berdalaun beri selamat kawan Nuju Nuan. Radio nak boleh dengar. Kau yang ningga Ari RDM Kling. Nanti nak boleh ningga radio jam kerja tu. Tak mending kami nengah RTM Klik. Tak ke portal radio RTM nyat tadi cara ke cukup muntah untuk mendiam ke YFM nah. Kelin tembak MJ sama ramai DJ RG yang mutar ke lagu sebarang lagu gawai lagi kena merindah semua peninga ke lemai tu. Terima kasih DJ sesama kelin tembak MJ Dion Cugi sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Terima kasih Serina Sendai Canang salam hari seratu nuju semua peninga YFM. Harap ke semua kita tetap gerai nyamai selalu kok ya. Any tinggi orang betul untuk sama jalan ke pengawak ada keseluruhan gerai belama. Terima kasih yang memang yosi saya usah sama ini tinggi. Mami abah bersih nyapa mekat sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Lily Anthony sama lemai DJ sama jalan ke pengawak. Selamat hari gawai nuju kita sebilik kok ya. Lalu David Ikum sat lemai DJ sama jalan ke pengawak selamat gawai daya ngagai kita sebilik ku ya. Awalnya tadi sekedar hari pesan hari peninga kita ke lemai tu nah. Jadi apakah selamat peninga pukul 8 malam telagi kita semua mendeng ke randau pemansang.

0: Merantau di tabur dari YFM RTM Sarawak. Kedua hari itu tadi sebut kita di YFM RTM Sarawak tu cukup bertuah laban ya berhormat Dato' Dr. Malcolm Musin Lamu hanya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri dan Pelaburan Sarawak. Uliah begulain kita kenur ya dekat bercerita dekat berandau dengan kita berkaul dengan Siti Agi Pengerami kata sudah sebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak dah lama lagi. Jadi terubah ya yang berhormat Dato' Doktor kita ngelalu kenuan datang ngagai program kita kelebih gerandau kita di YFM tu
1: ya,
0: Dato'.
1: Terima kasih dan ngau ke RTM ya. Senang kau kajian buat dari gawai. Selamat dari gawai dengan semua peninggal lah.
0: Ya, selamat dari gawai moga ngari ke kami sebuat Dato' ngagai nuan kau kita sebilia. Jadi terubah ya tu Dato' munyi ke disebut aku ripun tadi perintah menua kita di Sarawak dekat ngatur Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di tu leban dia tu mayuh tai ke diatur perintah kita bekas Sarawak ku sayang tu Siti Agi Pengerami ke tau disebut kita besai dekat diatur di menua kita di Sarawak ianya Pengerami nyambut hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu. Boleh nuan berkongsi ke atau ke merik penerang mimit berkau dengan perkara tu yang hormat Datuk.
1: Terima kasih. Ya kebenar program tu dah lama Datuk. Meeting penuli lalu kemarin aku sempat ngau sedang meeting bertuang. Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang berengkah hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi yang kena keteng ulu ke bala tetamu terhormat bekas pemimpin negeri bekas bala masyarakat tempatan ya ambil ke kita yang sama ngerami ya ulang tahun hari keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia tu tadi ya. Jadi tu dah tagih ke sikuk cermin ke ngalu program tu yang berhormat Datuk Seri Jun Siki Itayai ya Menteri Jabatan Premier Sarawak sudah dilantik jadi chairman Seri Menteri bertanggungjawab lah.
0: Jadi ya dekat ngulu ke kita maya tu lah nah ya. Yang berhormat Datuk. Jadi maya tu lah yang berhormat Datuk siapa ke disadang dekat di Kangau ke ngulu kelebih lagi pemesai ke ya. Dekat jadi ketua ya. Pengabang kita
1: maya. Ya terima kasih ya kepala yang ketara itu ingat TYT kita ya tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak serta ngau bini ya kat datang ya ingat Tun Pin Sri Dr. Haji Wan Jenali bin Tunku Jaafar serta ngau yang amat berbahagia Tuan Datuk Petinggi Hajah Fuziah binti Muhammad Senusi ya lebih mega turut datangnya yang amat berhormat premier kita Datuk Tinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zuhairi leban ngau bala-bala menteri
0: kabinet
1: Kabinet Sarawak lah dia kuliah datai ya. Limpah hari bara KKM ya. Tempatan ketua masyarakat lebih megah orang ke kerja perintah lah
0: yeah. Ya. Jadi bakal Pengerami kebesai kebuka ya yang hormat Datuk Pengerami tu ialah kita sudah nuduh ke pengerusi, ke sudah diciri ke nyadi tak ke malian pengawak kita itu. Jadi sudah tentu megak bisik penolong atau ke sapit menteri sudah dipilih nulung menteri kita yang ngatur pengawak tu lah. Boleh nuan berkongsi ke sekedar bala pemesai kita ke lebih sapit menteri kita ke sudah dibaik masuk dalam komite itu.
1: Okey. Ya kebenaran namanya bala temalan-temalan menteri sudah tagih, sudah suruh nyaga sisi program lah. Ketubahnya yang berhormat Datuk Jerun Sab Jabu leban YB tempatan lah. Semalam Menteri Belia Sukan ngau pembangunan usahawan bangunan belia dan sukan lah. Pihak mega yang berhormat Datuk Francis Hadin nak ulis Menteri semalam Menteri Pendidikan Inovasi ngau pembangunan bakat lah. Dan yang berhormat Datuk Sundan Lawan Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif

0: Pihak Residen lah.
1: Kanulong.
0: Kanulong National
1: jadi
0: Program.
1: Jadi sekretariat kat
0: yes.
1: Ngeram itu. Nah, Datuk. Jadi, mayanya lah nama batang program atau pengawal ke bisa diatur. Lebih lagi diungkup kita dengan gaya rakyat. Bukan seminat di Betong tu. Yang rumah Datuk tang orang ke kadatai dengan mata ke pengawal tu lah. Yang kanuan boleh nyebut mimit gaya balap tinggal kita.
0: Udah lalu ke program tu tadi, mesti tujuh itu cara. Keterubahannya Betong Kitchen. Berangkat hari 11 hingga 14 hari bulan. Hanya hari 4 hingga hari Minggu lah. Ya Tok Liadu kebak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan eh. Dianggar ke bisik 10,000 orang datang. Boleh datang ke tempat Tok eh. Agensi pelaksanaannya Opis Pejabat Residen Betong punya pada aku tadi eh. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita eh. Raja Kita Raja Kita
1: Raja Kita
0: ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi jadi pihak mega orang ke datang dianggar ke bisik 10,000 orang lah. Ha? Jadi menteri bertanggungjawab mengatur tu ianya Datuk Sunan Lawan ya. Tiga harinya. Jadi agensi pelaksanaan tu tadi masuk Jabatan Penerangan Japan Sarawak dan Jabatan Museum Sarawak lamanya melibat ke harta raja-raja tu tadi ya. Jadi orang kada suh jadi tu lah ianya tetamu terhormat yang berhormat Datuk Seri John Siki anak saya lah ha? Menteri Jabatan Premier Sarawak ya. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Khutbah khas ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat masjid seluruh Sarawak tu nak ya. Tang yang bisa atur ngau buat tempat titik nama masjid Jamek ya. Program tu lalu kesida Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama lain UNIFO ianya kena 13 bulan kira pukul 11 pagi bertempat ba Dewan Perlima Rentap Betong ya. Ada anggar ke bisi 500 atau 600 orang datang. Jadi aku seorang jadi menteri bertanggungjawab ya. Bak penguat tu laban mayuh persembahan dari setiap bengkah silakan mayuh agama Bahai Christian Buddhist Taoist ya. Bisik datang magang ya. Bisik persembahan dari segi nyanyian atau ke persembahan silakan empu lah ya. Jadi ia ke berguna benarnya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 mungkin pukul 6 mengikut tadi buat tempat masjid Jamek Betong lah. Sasaran lagi sekira 1,000 orang ya kemayanya ialah TYT kita yang datang ya, serta ngau yang amat bahagia Tuh Puan lah ya ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Bertempat Bandur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi ya. Ali Menteri bertanggungjawab punya pada tadi ya, yang berhormat Datuk Francis Adin anak ulis ya. Program itu kali lalu ke unit protokol istadat dan pengurusan acara Sarawak Merita Upan ya. Jadi orang ke datang mayanya sebakal ke datang sendiri yang TYT ke tempu ngau bini ya. Program sitik ke tahu dari orang mayuah tu yang minat orang mayuah hanya konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 hari bulan yang enggak berengkah hari pukul 8 jadi dianggar ke bisik boleh narik 5,000 orang ya. But pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kaloningkan juga ya. Banyaknya main di atur sama dia ya.
1: Yeah. Jadi mayuh batang pengerami uji tersebut Nuan Datuk bisik tujuh itik yeah. Batang pengerami ke kak diatur berengkah hari kuninga nama tu tadi ke depan Nuan tadi Datuk berengkah hari 11 ngagai 14 hari bulan 6 2026 tu lah. Badewan kalau ningkan kau Dewan Rentap yang megang Masjid Jami di Betong.

0: Kevin. Jadi Nuan bisa nyebut pasal konsert rakyat tadi Datuk. Minta Nuan berkongsi kau silap lagi pasal konsert rakyat ke disebut Nuan tadi.
1: Konsert rakyat tu tanglang buka berengkah hari pukul
0: 8 malam.
1: 8 malam. Maybe malam keterubah 2 malam terubahnya sampai pukul 10 tu nak program.
0: Oh, bisa konsert tiap malam lah.
1: Oh, tanpa penuliannya sampai hingga pukul 1 pagi ini hari ya. Jadi mayuh penyanyi lah kang aku sudah yang minat yang belau confirm lah. Bukan penyanyi ke mayuh terbilang yang sudah Rambles Walter, Kerry Giris, Spenny, Masterpiece, Agura Band kau apa tu sebut? Hail Husaini ya.
0: Hail Husaini.
1: Belau le confirm datang. Tanda pelbagai program tu oleh tabur live ha. Yang lain orang dari luar menua bertuang boleh mendak bak TV ya. Kerana Astro 1 dan 2 ngau My TV ya. Yang lain itu patut meri namanya pemerintah ngai bala ke luar di kawasan bertuang.
0: Oh, jadi oleh daripada okey seminar kita di Kemedak Batang Tubuh Bak Bertuang aja Dato. Tang ditabur ngena TVS. Bisa Bak Astro dengan My TV. Pemegang ditabur dengan platform UKAS. Nah. Jadi, Bak Nuan pun, Datuk Lebuh Nuan berarti ke gaya konsert ke dekat di Baik Maya Nyailah. Dah tentu Nuan mendak konsert tu dekat Mai Empas ke mana ngagai rakyat kita di Sarawak. Dato. Boleh Nuan kongsi ke nama pengarap Nuan lebih lagi Bak Empas ke mana ngagai rakyat kita.
1: Setiap pengami ke Begatuk nang bisa beri penguntungan lebih lagi kita ini. Boleh rapat ke kawal kita antara lebih lagi belah pemimpin lo rakyat ya lupiak mega antara kaum ah lama namanya bilang kaum dan lain kuis minat bangsa Iban bangsa Cina bangsa Melayu ya yang lain orang kedatai bisi peluang bertemu lu kelalang pengandiri lah leban tempat pameran bukai pun beka buah-buahan menyu ana yang kau orang kan uji buah kan nak kelak uji dapat kai lah ya jadi program tu sitik merik kesedaran lah bagi rakyat lebih lagi kita di menolak sisil ambil ke silat tu nemu rakyat nama tu bala pemimpin bala kerja perintah tu undang berbenar beri pengelantang dari penghidup silat
0: Jadi kelimpah rinya Datuk Tuan Nyong datai bak pengunjung randau tu atau nama pengharap hati Nuan lebih lagi ngagai bala ke mendiang ke randau tu atau ngambil ke bebala mayo lepas orang kena sebut tuan tadi ke datai dekat ngemata kenya berpuluh ribu dikarap kuliah datai atau kelebih lagi rinya kan Nuan oleh akan datai pengharap hati lebih lagi komiti kita yang ngatur
1: mari ke bala komiti ke betuai ke yang bermat Jun Siki aku harap ke semua bala oleh sampal datai lebih lagi ke ngentur ruang pendiau mbak nak jauh hari bertuang ya lebih lagi berlaku hari batang air kira boleh datai kalau sudah sama ngerami sama datai mendak pengeraminya ya lepas itu kandang 2-3 hari ya, tetap tentu banyak orang ya minat yang lain nak berjaga-jaga kita dari segi keselamatan ya lepas tempatnya padat yang lain aku harap ke sedap ke datai tadi sama bertanggungjawab itu penglikun dari empu kau menua retap pinggirah ke kuasanya ya. Jadi program itu yang selalu memberi tunjuk ajar lebih lagi kita bersangkut paut dengan kerabat derajat tadi ya. Lamanya banyak pemeran ya.
0: Betul.
1: Banyak kita yang melak buat TV aja sekarang tak bisa banyak kita boleh lebih setiap hari
0: dipandang
1: banyak ya. Kalau itu peluang kita belajar kita kena kita lah.
0: Lebih lagi di menua kita di Sarawak tu ada bisik sistem berajaan.
1: Sistem berajaan. Mina kerja meruam jam sih kita ibarat. So hari ini aku harap ke bala sampal datai. Ya. Merik terima kasih bagi bala ke uliah muai peluang lah. Muai lu muda ngerami program ke Datuk Mayat Tuala.
0: Okay, terima kasih ngagai Ia Bormat Dato' Dr. Malcolm Musin Lamu hanya sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Pelaburan Sarawak. Kemegatnya di siku hari sapit Menteri ke udah di padu ke sama megai tanggung pengawak ngatur pengerami nyurumbak hari keputeraan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung ke-17 2026 Renggat Penua Sarawak. Terima kasih ke penerang luannya tadi Datuk ngarap ke Balamayuh ke bisi mendiang ke Randau Tua sari tu dekat datai babala mayo medak nama tu pengawak pemandang datai ngagai konsert kelebih lagi kena 14 hari bulan 6 2026. Badewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongningkan bergah di pukul 8 malam nyentuh ngagai pukul 1 pagi. Jadi tu nyo ngambil peluang tu Dato' semari tu akan bisa berandau di tu. Kita itu nyo semak mat gawai ngambil kenuan merik pesan selama gawai ngau pesan ngagai balap ninga kita di Serata Sarawak ngau kelebih lagi batangai.
1: Terima kasih Tan. Aku percaya bertuah boleh ke ngau kita gitu berandau maya ke sebelah gawai yang lain aku nak peluang untuk memberi selamat gawai gayu guru gaya nyamai ke semua bala peninga kelebih lagi bala rakyat ku lebatang air lian ya. Pesan ku harap sedap sama berjimat jaga pengerai jaga pengelikun dari impu laban tentu mayuh bala ke datai dari luar ya datai pulai maya gawai harap jaga keselamatan dari segi berkenak ke jalan raya ngau pihak megak maya kita ke berami berumah panjai ya. Laban nanti kita itu tidak ada tur ngulikun ya tau ngujung kita itu boleh penusaha. Nilai ku ngena peluang tu sekali lagi harapkan kita sama bersemangat ya ngintu gawai hari gawai kita itu ya bukan semina dari segi ideologi jata dari segi prinsip ya. Laban tuju gawai dari kita uliah ngerapat ke kawal kita ya.
0: Berakup
1: berakup ngawal diri sama diri lebih lagi kita gitu serumah dia ya. Harapkan kita nya nanti kita boleh bulai sejalai bagaimana atau merik pengantang penyenang dari penghidup kita
0: ya, ya, kita minta gawai itu pun pengawak kita bergulai berakup ya, nah Dato' Jadi terima kasih Dato' ke pesan gawai kami dari YFM. Sekali lagi terima kasih genuan kau kita sebilia. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantang senang wan nua ngarap ke duan mujur ba pengawak nuan Dato'. Terima kasih.
1: Selamat gawai.
0: Selamat gawai.
1: Lagi no edit ke kedak?
0: Oh. Ya ke nyantai dek. Min, gawai tu beri dia pesan spesialnya. Nak aku nanya Dato'.

0: Tatka Penglandia, nampak pemujur dalam penghidup. Upis Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD. Begulangan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi gatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar dan Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntuh. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pegawai pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Jadi aku enya YB Dato' Wilson Gak Nak Kumbong Kaban Ali Parlimen P216 Hulu Rijang Kang Natai Kejakut Pesan enya Merit Selamat Hari Gawai Tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambil di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pelantang, ngemai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu pelabak kaku semua bala kita Dayaknya mesti berubah. Berubah Bapak Menua punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara yang ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir pengupangan diri. Jadi ini buah kita pikir pengupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngain ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang neka nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita anda nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu bagi kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang nikik Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak asal minyak tu nike semua barang kengguna minyak hanya nike magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Setiap bantu kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menolu. Jadi kita harap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mega mesti kan ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik ke kami ke dia di menolu. Kenapa tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tika setinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke usia anak belajar bahan universiti bahan universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Melayu Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Melayu Sarawak tu. Halo, ngap nudi aku umre tabik sta basal ngage semua bala rakyat aku. Kayanya bala pengundi aku di Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujuang, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P260 Rijang, aku ngau datin nya mri selamat gawai ngage kita semua. Lalu lebuh kita begawai kita yang tanah berjimat, berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun, pengelikun ruang bilik kita. Jadi nyalai lebuh mereka gawai itu. Ngarap kita yang dia rumah panjai, sama-sama sama kita. Hanya ngelatai ke penyedang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri, kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia telah berlimpah tahun ke kak datai lah. Nyajak terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesenugak Kumong, kayaknya Keban Parlemen P260 Rejang.

Perambu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anang nampung kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, nungkat neraja, berkebung baka langit.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Okey, lagu ke di baik Stanley Bayang ya, merampau dikenal pun ke awak apa Merina Malam di YFM ke malam tau ya. Dan mulai kita ba segmen apa Merina Malam hari 5 ke malam tau. 5 bulan 6 2026. Terima kasih ya kita ke lagi mendiang ke YFM. Nangira pengawal ke diatur kita jam ke dia tau ya. Angka benua belalak aja ke malam tu sudah kita ke begawai itu tadi tentu berasa lelak ya laban ke ngulo ya ngatur pengerami di rumah panjai atau ke mayuh bala pengabang ke datai lupia maka kita ke angka bising ngulo pengerami ke diatur maka ke malam tu laban daripada aku mayuh maka orang ke ngatur pengerami maka pengerami melah pinang ngiling bidai ngau pengerami ke buka ya lupia maka angka lagi nerima pengabang ba hari ke lima kita ke nyambut dari gawai ke sarita ya. Okey, jadi ke malam tu kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi peningat ya. Tentu berperindang dengan lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Sekedarnya lagu-lagu kawai meh kita ke lagi bermut dari kawai. Tajak panang ke bisik sekedar hari kita ke udah mulai ke diri ke rumah di Rimpu hari menua. Jadi kita ke dekat berperindang dengan lagu tahu ngelawak Facebook ke YFM lagi ya. Aku nampak lagu ke bisik dipilih kita ke malam tu. Okey lalu bak jam ke penudi 11 malam tu lagi kita bergulai bak program lagu etnik Pupu Bangsa.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah oleh daripada kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suku meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RY Fan Iban di Kuching.
6: Mari.

Okey, hanya Siti lagu gawai yang kena merindang kita dari Barry Presley tua kumang gawai ke malam tau ya. Okey, jadi tu berkongsi ke Siti dari program kalai mensia mayu sama di perancang datai ngagai program Kucing ke Free Morning edisi gawai ya ke dekat diatur hari Minggu tu elok. 7 hari bulan 6 2026 pukul 6 pagi untuk ke 10 pagi ke Bepalan Padang Merdeka Waterfront Kuching Pengkalan Sapi ngamakak ba dataran Ibu Pertiwi. Jadi banyak aktiviti ke udah di Prambu di kena ngericah ke Kuching ke Free Morning edisi gawai ti lah. Maka aerodance berjalan bala mayu berpersa pengerai wellness on wheels pengawal berjual ngau mayu haki ya pengawal bukai ke diatur maya tu ila jadi kita ke nadai mindah atau ke dekat ngulo pengawal tila tau datai ngakai Padang Merdeka Waterfront Kuching Pengkalan Sapi ngau mega dataran Ibu Pertiwi ya andor sama ngulo program ke Kuching ke Free Morning edisi gawai 2026. Okey, jadi merisa malam ngagai peninggal kita Rowena Inam ke malam tu ya. Hari Petaling Jaya Selangor ko ya. Meri selamat malam. Lalu pihak Mekak ko ya. Dekat berperindang ngau lagu hari Swelin ngau acan lagu Sakit Gawai. Kena merindang peninggal ke malam tu. Pihak Mekak Jessica Itan hari Bau. Jadi dekat peperindang kau lagu gawai kau yari Ricky Anderson sepatiang pungai carau. Eh lalu pihak muka Yen Will muka ya dekat peperindang kau lagu hari Ricky Anderson sepatiang bungai carau. Pihak muka Boniface Ipih hari Selepin malam tu dekat peperindang kau lagu hari Rem Jana. Bisik maya berpurus mua kuya. Jadi lagu kena yang merindang Sida Alexander Daud Rengga Sengga Induk Kenawit Lina Bugis Ngau Bala Kaban meh. Okey, lalu pihak muka Bibiana Robina ke malam tu minta tebah ke lagu hari Sandai Udah Kalak Sangkai Baati kuya. Nanti nadai lagi kuya lagu Retai Sidan Pesaka menuju semua peningau FM ke malam tu. Okey, lalu pihak muka ini tinggi ke malam tu dekat berperinang ngau lagu hari Jacqueline Juniaman nadai guna ngetan lagi kena merindang semua bala kaban meh ke malam tu ko ya. Okey, lalu pihak muka putra Borneo hari Sibu dekat berperindang ngau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Kakak Petara merindang Sida James Pengiran Sida Ukala James Temus Diasan Zilahani Syasha Manda Eric Chan Daniel Poli Masing Peter Tingkau Kujam Induk Kenawit ngau Bala Kebuka ya. Okey, lalu Samuel Mudin ke malam tu TBC awak ku ya dekat berperindang ngau lagu hari Berangka Jarup Kumang Menua kena merindang dirimpu meh ke malam tu. Okey, lalu pihak muka Ignas Inai Rubin dekat berperindang ngau lagu kawai hari Nia Michael Jemat ngau Roslin Jati Biang merindang dirimpu ngau Bala Sida Ipar Inai Rimuang sedua Inai Kirut di Kenawin pesan harap ke gerai belama meh salam rindu salam lelengau nuju semua kita aku ya. Okey, hanya tadi peminta dari peninggal kita ya. Bisa mendiang ke awak pemerintah malam di YFM. Okey, itu lagu hari Acan Ngal Swilin Sakit Gawai.

0: Bakat ke pengelandian, dempak pemujur dalam penghidup. UPIS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD Begulengau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar Gau Batang Pengawak di Pemadu Besar di Sarawak kena 6 Gau 7 Juntuh Bepalan Bahik Bah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Gau Industri. Tume awak di pemandu mana? Tuh bagi gagal peluang latihan Gau Gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: Lagi berenang sebuah ya.
2: Kita ngagai kami buat pantai kami belagu pedak kita punya orang belakang.
3: Aku anda lemah lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
4: Perindah ya.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
6: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awak. Tukar ni.
7: Kalau minta udah rembau.
5: Saya balat tu minta. Tukar ni awak.
8: Sama apa?
9: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang bom.
10: Kita. Sirap Nora.
11: Carta Kenyalang tahu di peda bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus ninga ke kami.
12: Peda nuan penuh uras batis si jalai
13: akai malu meda palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras
14: nyak meh bukai pedis ka nyimpan uras dalam kereta dulu udahnya buai ba R&R tau ke ba tuang uras.
13: Ya, mereka kau. Engkau terlebak muai uras ngapak berbilik di rempau.
11: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyabah. Nuan ulih diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, muai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tangguang pegawak kitai begulai. Pesan penyiroto, hari YFM Miri.
15: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, ya, lagu ke biasa dipilih peninggal kita ke malam tu ya, hari sandai udah kalau sangkai ba ati. Jadi pukul 10 malam tu lagi peninggal kita ngetuk nak lama mendiang ke berita. Lalu nangkan ke berita jam kedua lagi lagi gulai ba lagu peminta di YPM ya, ke malam tu. Okey, jadi lagi ngatai ke peminta ke bukai ri peninggal kita Sindon ID ke malam tu. Meri selamat hari kawai ngakai nuan Sam Koya. Terima kasih Sindon ID. Jadi ke malam tu Koya dekat merindang dirimpu meh. Lagu nuju sida Dublin ke baca piang meka nuju riki ribut bulan pegari rosin gunyau stemus Mary ubun matin Serina senai canang Roy kuang Lina Bukis James Anyau Jeffrey Jeff Wellington Imai Michael Almi. Ngagai balam nyadri ya bak sungai Berit Merode ko ya semua peningah YFM. Okey, lalu pihak Mega Intan Bakit ke malam tu selamat berjalan ke pengawal Sam ko ya, terima kasih Intan Bakit. Jadi nak rami kami gawai tahun tu ko ya laban sidak serumah bisi nadai 31 hari bulan kak pendak ya laban penusah nang nak ulih di seliah ke ya ada dengan awak ke tahun tu nak bergawai tahun-tahun ke dekat datai kita boleh berami lebih lagi dikenal kita ngempit ke kawal ngau diri serumah ngau muka diri sebilia ya. Okey, Kennedy Ama ke malam tu dekat berperinang ngau lagu hari Jessica Timah ngau Gilbert Gawang tua darah aku ya. Lagu kena merindang orang ke gawak shift malam ke malam tu bisik bala kita ke udah berengkah gawak ya berengkah hari sari tu lalu bisik muka ke agi pemisi nembuk ke ujung minggu tu lapan lagi mekang-mekang. Okey, intro jai masih yang hari miri ya dekat berperinang ngau lagu Anderson ngalai ngau Swilin ke nak merindang bala kaban meh ke bisik mendiang ke YFM. Okey, lalu pihak muka apai lambai ke malam tu dekat berperindang ngau lagu kawai kuih lagu sakit gawai lagu ke bisik udah ditebah tadi ya nuju bala bakih. Okey, dundang das sari pakan ke malam tu dekat dekat berperindang ngau sebarang lagu kawai meh ku ya merindang kaban peninggal pihak muka sida Edward Langkawarau sebilia di Bintangur menjadi di Batu Kawah Kucing sida Jessica Itan ngau bala kebukai. Okay, lalu pihak muka lengunai naik ke malam tu dekat berperindang ngau sebarang lagu malam tu same ku ya kena ya merindang hati dirimpu. Okey, Susan Su ke malam tu selamat hari kawai ngagai semua peninggal YFM. Okey, nyak tadi maka minta hari peninggal kita. Okey, jadi ya tu nuju kita ke dekat Melah Pinang ujung minggu tu atau kita ke bisik dekat Mulut Pengerami Melah Pinang celak jari tuari Maxwell Franklin Sarang.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Dikena bersedia napi monsun barat daya tinyadi berengkah hari 14 hari bulan 5 atau tadi, agensi penyangga penusah ngenyet Malaysia NADMA dekat berjalan ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak. Nitiah ke penerang NADMA, operasinya berengkah di pejalan ke hari 19 ngakai 21 hari bulan 6 tu. Bak 7 kanandur ianya tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air geruku, ngau tekat air benguah. NADMA berjalan ke OPA tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau bertanam topi. Aturnya Mekah di pejalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih haki dalam bulan 7 tu. Upis Menteri Bertanam Topik ngau pengelikun pemakai KPKM nyedia ke mayuh macam bantu belanja wang turuk sukung ngau servis kaunseling dikena merangsang pengawak muka mayuh hagi kebun komuniti di serata menua. Sapit Kepala Sekretari KPKM Datuk Sri Nur Azmani Ayub madah ke inisiatif bertanam topik komuniti itu antara agenda terdekemerat ke Upis Menteri dikena merangsang komuniti nambah ke pengelikun pemakai menua. Komuniti dicakah berjalan ke pengawak bertanam topi ukai seminak mantuk nentu ke setuak pemakai menua meruan cukup dan mengkak nyadi serampang dua mata lebuh napi isu pengerai mensia baka obesiti darah tinggi ngau kemik manis. Pengawak negap ke kebun komuniti Megah dekat di Sukung, aritimaik tamak teknologi moden dikena narit ati rapan biak ngambil ngau sama mantuk berjalan ke sektanya ngau cara ti meruan. Sebuah palan komuniti keperluan khas SNCC dekat digagak di Semarahan kena ungkus 37 juta ringgit hari baru langgur pemansam Malaysia lumpar ke 13. Menteri Pemansam Rindu Nebiak Mit Ngau Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke pengawak ngadu ke tenda perujiannya dekat diadu belabuh bulan 7 tahun. Palannya dipelabak ke tembok dalam bulan 5 tahun 2028 sertanya dipalan ke Terubahaya di Sarawak. SNCC nyedia ke peluang belajar latih pengelandia ngau pemansang kerja timana ungkup Raban Orang Timpang Pendiau OKU. Macam-macam servis bisi disediakan kelebih haki ungkup OKU ke nadai waris. Palanya nyedia ke latih vocational ti fleksibel bak mayuh macam bidang yang kaum teknologi pemadah berjayat kulinari pastri ngau seni ngau kerap kelimpah hari bisi nyedia ke asrama galeri seni ngau palan latih. SNCC Meka ndur palan intervensi tumu ngau inklusif Sarawak OSEIC dikena nyedia ke pengawak berpersa mansia diagnosis ngau intervensi tumu ungkup nembiak berkeperluan khas sebedau masuk sekolah formal. Perambu ti nambah ke 17 sitak Kaunsel Negeri Dun Sarawak agi ngantik pemendar hari perintah besai sebedau yang boleh dipejalai ke. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke usul berkawal ngau perambunya sudah dibantai serta nerima sokong Aridun Sarawak kira setahun kuda. Perambunya dekat ujung ke Sitak Dun bertambah hari 82 ngagai 99 lalu nadai ngawal Sitak Parlimen. Pengawak berjalan ke perambunya berpanggai bak proses ngau prosedur kuda ditetapkan yang kaum ngakak baru garis antara kanandur berpilih sebedau sebarang ubah ulih di pejalaika. Yang madah nanti dikemenar ke dalam timpuh ke semak, 17 ke ditambahnya nyangka semina ulih dikena, maya pengawak berpilih negeri nangkan kata ilah. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Ailinda Suel. Malam, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Kenua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 Program tu kali mesti tujuh itu cara kita buat yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita. Raja Kitai.
2: Raja Kitai.
3: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Panglima Rentak Betong ia ke berguna belarinya majlis kesyukuran 13 bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi bertempat bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amar Student Koloningkan tadi program setiap ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat kat dulu ke 14 hari bulannya juga berangkat hari pukul 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Student Koloningkan juga
4: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau meranak ke Pokok Sarawak.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

Okey, lagu lelah Ari Richard Lee, setiap hari lagu ke mujur masuk agai semifinal ACSJ ke 9. Mai jam kita pukul 10.24 minit malam. Okey, Pak Awak Pamrina malam di YPM ke malam tu. Kalai pukul 11 malam tu lagi peninggal kita bergolai Pak program Irama Etnik ke Pupu Bangsa. Kita berperindah dengan lagu-lagu etnik basic di menua kita di tahu ya. Lagu Bidayu, lagu Lumbawang, lagu Melanau, ngau lagu-lagu etnik Bukai ke basic di menua kita. Okey, jadi selamat malam ngagai Ellen Umang Antoi ke malam tu. Semeri selamat hari kawai kayu guru gerai nyamai ko ya. Lupiak maka boy Cindy JR ke malam tu dekat berperinang oleh lagu hari Ricky L berkawai di Indonesia. Salam ngagai bala di Sarawak ko ya. Hari Kalimantan Barat Indonesia. Selamat hari kawai ya ngagai bala kita di Indonesia Raban Bangsa Dayak ya. Okey, lalu pihak Megak Catherine Robin ke malam tu dekat berperinang dengan lagu hari Ricky L hari Kawai ku ya merindang bala kapan nuju Rowena Jonathan di Seratu harap ke ya gerai. Okey, upah cici ke malam tu, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Pihak Megak Keliang Temawai ya dekat berperinang dengan lagu kawai ke malam tu kena merindang semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak Mega James Pangiran minta tebah ke lagu Richah Gawai Ari Ramles Walter. Ini lagu tu kena merindang Sida Putra Borneo Peter Tingkau Kujam Jumpa Selagun Donny Lim Roland Tuet Ukala James Tema Serik Chandena Poli Masih Ngau Alex Beto Daniel Serbarau. Okey, lalu pihak muka Sindon Handun ke malam tu, selamat kawai ku ya. Mem N selamat dari kawai nucu semua kak berperindang ngolaku sakit kawai hari acan ngau Swelin kena merindang dirimpung hau semua peninggal YPM. Okay, lalu pihak muka Miri Jalo Ujo ke malam tu dekat merindang hati diri ngau lagu Gerunung Kaki Curi Hati ku ya merindang orang kempai tinduk mendiang ke YPM. Okey, Tata Batang maka dekat merindang ngau lagu Sakit Gawai Ria Chan ngau Swelian nyedi lagunya nang udah ditebah tadi ya. Okey, lalu pihak maka James Nuyeng Ari Betuang Angat Amat Ari Sarito ku ya. Ala dekat berperinang lagu Ari Lucy M Nuan Aja Ngasuh Aku Rindu dan nuju bala kaban Facebook ngau WhatsApp group ku ya. David Ikum ke malam tu dekat berperinang ngau lagu Ari ID dikena merindang bala kaban Facebook ngau peminat setia YFM. Okey, nyak muka sekedar hari peminta hari peninggal kita ke malam tu. Habis peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Ricky Ribut ya. Ke malam.

0: kau. Jadi banyak kita kepegawai itu patut muka digiliran kita. Nah, sebut kita giliran bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu ganya kedua ketua ke agi disebut ke gawai tadi tidak. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ke bandi yang ya suba atau kuliato nya tadi keni ku itu atur cara.
1: Tah ya ke buah ya ke nyadi warana laban. Mayanya suba. Mak tu dia mayanya suba. Bisi orang ngintu pengawak milih yang bidai nyuke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyu bulan 7 bulan 8 agi ke diambil sida ke bernama sida WB tadi sebut gala ke jaku milih gawai milih bidai ya. Jadi nak berhati tau kan nak nyamai hati lah bala ke jawab oke semujilis sadat-sadat tambah yang dia sululah maka ke
0: nak ibu akhirnya
1: nak ibu lah nak madang dan semuanya pasal karanya lah jadi beranau bala mana dia setuju ke bala bala sudah tunggu nasarat lama maya ke beranau mainnya ketibang itu gapai sikit semuanya bulan 6 kenyari ujung pun bulan hari bulan 5 ngakai bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tidak kumai milang bila dia agak udah ngelebuh memusim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyaw kak bupun ke dalam rumah ngur kumai kita
0: amat
1: jadi orang tekap gawai nada ya ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai milang bila gawai bulan 8 lagi kan kumai milang bila gawai jadi nyenda betul lah nak nganya dia nak
0: amat
1: nanti sedak ya kak nyebutnya oke WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makam dia tu gawai randa namanya rindu hati bulan ngedek ngingat ke maya ketika gawai sobat
0: datang
1: nanti bisa
0: salah
1: tangan nang umay yang lebih dai belum
0: lama-lama lama-lama nah putihnya tadi bulan 6 tu kena kalah
1: 30 kita. Bulan lah kita sobat dia ke penemu bala tua-tua di mana sama
0: 30 hari bulan 6
1: udah gak buat 30 hari bulan padahal ini buat yang lebih dah jadi ya biasa melihat nuan kan nanya pasal-asal bidai maya iban ke pintu gawai tahun kena baik kena gawai pinggang gawai batu main macam masa gawai lah ngawak bilang bidai dah 3 hari udah habis gawai kurang lalu bukti indo dan udah bukti indo dan lalu yang tikai meh
0: tikai ngau pengajar nyaji buan tawai hari program Leman Budaya Iban
2: aku terbawan mandi deka meri selamat hari gawai daya ngagai semua bala kita daya kengintu hari gawai baka ketahuan tu bersampi ke semua kita gayu guru tantang senang nguan menua wuhaa selamat

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah ti driba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
5: Tapi bala peninga YFM Iban, aku Father Afron Ari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu ari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai ti diasai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu dah terengkah pabilik penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ngau semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat. Berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Okeynya lagu gawai hari Henry Abin ngau Patrick Albert ke malam tau ya. Lalu sebentar tadi lagu gawai muka hari Anderson ngalai ngau muka Sweden joget Hindu berpari. Okeynya di pukul 11 malam tu lagi peninga kita bergulai bawa program ke penudi nintiang malam hari 5. Ianya program lagu irama etnik pupu bangsa. Okey, itu setiap lagi lagu berdau kita mendiang ke irama etnik pupu bangsa. Lagu joget ngintu hari kawai maka hari Datuk Zamri Amira.

Okey, yang lagu hari Datuk Zamri Amira ya, joget ngintu gawai daya. Jadi kita pun yang datai ba program irama etnik Papua bangsa ke malam tu. Berperinan dengan lagu-lagu etnik bisi di menua kita, lagu Bidayu, lagu Kayan, Kenyah, lagu Melanau, lagu kita empu Iban. Okey, jadi ke terubah tu, aku mai kita berperinan dengan lagu dari Jackson Boson, Adrian Bobby, Relos Solo, dengan muka Rollers Solo, lagu Bidayu, siti lagu Gawai tu, Rami Andu Gawai, lalu ditangkan ke lagu dari Urai lagi ya, lagu Tiga Tawai, dengan lagu dari Rosie Usuk, Perasa Biru, lagu Bisaya ke malam tu. Dan sebenarnya kita berperinan dengan lagu Bidayu, lagu Gawai tu ya.

Okey, hanya lagu Ari Rozi Yusof ya. Lagu Bisaya ke malam tu bawa program lagu irama etnik pupu bangsa kita ya. Okey, jadi itu lagu Ari etnik Sabah, Sumandak, Borneo, Ari Sueli ke malam tu.

hari Ramli Sewalta Richa Gawai. Lagu Mega dipilih kena merindang kita apa program irama etnik pupubangsa ke malam tu ya. Mai jam kita nak berasai 15 minit dekat pukul 12 tengah malam. Jadi kira 3 lagu ke penuh dimeh kena nutup program etnik pupubangsa kita ke malam tu. Ujung ke segmen pemerintah malam. Okey, jadi lagu ke sekali itu dari Peace Band. Timangan namu Dayung Kumang lagu Bidayo ditangkan ke lagu Bisaya dari Jennifer Wong. Ngau lagu Nau lagi ya hari Haris ajak ke penudi. Okey, jadi harap ke kita boleh bergulai baru bawa awak ke bukai peninggal 12 tengah malam kita mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk ke pukul 6 pagi pagi lah ya. Ya, bertemu baru. Selamat malam, selamat berlelak semua.

0: cukup lagunya. BC lagu rock.
1: Aku dilengkah genuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak. Haram, minyak, lagu dangdut.
1: Kasih lu

Sebelai sejalai. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalai YFM.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam dia si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Bau
0: version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenyak. Tanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Perempu mana perjalanan kita? Pilih tak ke mupuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anak nampun kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: aku Alana Suwata, dengan pulang tahu aku Kamri. Selamat regawai dengan semua kitai kenyamuk yang regawai, terutama sekali dengan kitai kebangsaan Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulang gawai tau, lebuh teriba main dengan mana ya, anang hirup main teriba, nanti dah tiba rumah baru tahu on ya. Yeah. Nyajar aku, bye bye, selamat regawai.
1: Oh ha.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, nada ini bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malam.
0: Bah, yo. Amat digendong. Haram, lupuk tu.
1: Ada eh. Terberun yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening uliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi, fu lawa dengiro kediri ne. Ya. Nama aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Eh, Aram duduk aku di tam.
1: Ah, ada orang dika spon ka?
0: Au nadainya mesek.
1: Ye, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut no mesin tau orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nala mau proto lapar.
1: Oh, pia ne. Okay, nama tu kampar kuto ne. Nama tu kebisi itu si. Salung erok di tau lepia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu si.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampar merah dakian.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang insap buat kedai makan tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap nada ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak mendak nuan kini tak ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini itu je lah duduk di tu jangan insap.
0: Eh, patut nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matar ne.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang insap
1: lah. Kalau kumuhai lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Semaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YF.

0: kita ke ngemuan garik kelalu mayu baru rumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang,
1: kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya,
1: bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segu.

0: Lantas Senang Wan Menua.
1: Selamat Hari Gawai, aku mewakili Kelab Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat.

0: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nyak, sigi lembau kau nagi ya. Laban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, hari kami.
4: Sway, ngau, wajah,

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baru rumah.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang meri bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat. Kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan tahu. Jadi tanya mayu macam menggelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita agak. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ke nurun ne tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana ne tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kereta kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

0: seberai.
1: WAIFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

tu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukailah ngumuh meh bisik orang ke ngumpul.

0: Pastor tua pulai baru ngagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuh bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun ila. Oleh nyawam nampak penghidup ti lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Retia kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai ke kak kerja kita bakawa ngau duit tu. Lalu kita mega patut bersampai minta penemu waria ulih nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah mega semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menyadai. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai. Tang semut bersimpan ke pemakai. Lebuh musim panas. Nyedia ke bekal. Nyadi ke penabat musim celap. Lalu, nyimpan tu sitik cara. Ti pemadu ipitip. Lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik. Dirimpu. Oh? Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama. Mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil. Ke diulih tau ke gaji ninti bulan. Oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit penabat. Guna ya nyawup kita. Nerus ke penghidup ti semak. Nak mukai-mukai. Nadai kerja kita. Nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayuh orang nadai kerja. Ketika ekonomi dunia ti nak mana. Tengujuang ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kita dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plaza Jurai 635. Plaza endur berjurai ke mayuh macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mereka influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak kebekali yang nanti kaban tak kekali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak kekaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih keperangannya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
1: Amat. Aku nyau nyemeta aku bawa utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuannya jahit rundi yang jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian ditu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sanu aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Ku ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ebakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Ternama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakih kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tantu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: bisik sekedar sekali ke induk tau ke lelaki tau deh. Mm-hmm. Milih anak lelaki tau ke berbini. Ketegal mayuh macam perkara. Lalu bak penghidup tau ke bak sukut penghidup kita orang Kristian tu. Nama dipadah ke Kristus pasal orang ke anak lelaki tau ke berbini.
1: Bisik dua iti tiba no teka disebut aku ditau. Ya, bak orang ti nak belaki berbini nyangka nyak iri yang Allah Taala.
0: Oh.
1: Okey, bak penghidup sidak ya. Ngaso sidak ya fokus semina dekat mela Allah Taala. Tang ti sidak ya nak belaki nak berbini laban ketegal. Fras kini. Putus asa ya. Ketegal
0: kecewa
1: aku. Oh, kecewa kena ke Yakub baru kan. Ketegal sikut nyen ngayah kaya kini sikut tu ngayah kaya lalu dia ya nyungai lagi. Nah, nyak kebuah leka Yakub aku tadi anang cuba-cuba.
0: Mm-hmm.
1: Laban kita kak nyeliah ke fras tu ya. Lalu lebih ya kecewa, nyak tinggal suhati ya teliah, nyak tinggal suhati ya tusah, lalu nyak tinggal juang ke ampu, ngayah lagi aku. Dinga bak kita ti ngelala Allah Taala niri ke rumah tangga tu tu pramu Allah Taala.
0: Mm-hmm.
1: Ba pemungkal baptik ke satu. Jakuk Tuhan dia pada ngai nyadi lelaki di tejuk ke diri. Aku dekat ngagak sulu kaya. Ngamik kaya beranak betelesak. Lalu nurun ke puri ti nangi ngasi ke Allah Taala. Retir ke Jakuk tersebut ku ditu. Ia nyak tu. Jadi melaki bini. Tu mah pramu Allah Taala ngagai tiap ikut orang ti normal.
0: Oh.
1: Ya ti berpengerai.
0: Mm-mm.
1: Dalam Tuhan. Ya ti berpengerai dalam kawal ngau pengandiri, kawal ngau Tuhan. Tu utai ti biasa, ti normal kena kaku di kerja kita.
0: Oh.
1: Utai ti nak normal tadi, ianya enti ya fras, tau tau ke enti ya putus asa. Dengar tu, perkawinan utai ti badas. Utai ti mana? Aku merangsang bala kita kagi biak ti menor rumpas giga tahu yang ti betul tang mesti ngau betul.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Tool. Pagi Rewind. Pamai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung ngagai primary 1 dia prati ke nane mayo chess historian dia jadi. Laban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sida batrika yang ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sida tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sida ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar magang mas. Terlebak di pada sida magang. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh historian mimet enti historian.
0: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood. Siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kita susah juga. Kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan aja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Kediri deka.
0: Kediri, no patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, tadi yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampua, aku tahu ni. Nama tu ke bisa gitu sih. Salung erok di tu, pihak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu, nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai, kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Oh. Kamuji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nak tu minsap itu, Sam?
1: Eh, nadai, nengawak, nadai orang mendak deh.
0: Ngin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku orang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Eh, patut nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi riupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpal luang kita lo.
0: Ne, nemu pun nuan takut. Namun nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap. Kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agi kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita mada wisdom ko kita. Yang nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai arti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah gagal kita nanti mendak orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ya minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Lima hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Enti nitih ke pansiak ti adi pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejako kira 20,000 leka jako dalam sari. Lalu orang lelaki bejako kira 7,000 leka jako sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejako. Nak ngetu-ngetu bejako. Laban bejako tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Wan Pastor.
1: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata dek Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejako ari lelaki.
0: Ya.
1: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak kindo tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
0: Ya, diperam
1: ni. Tau ke bakal buah ke diperam tu nanti ya. Ni udah peram-peram ke tai. Ni mansau ya bakal buah pelam. Bakal buah kini kini tu buah-buah kebukai.
0: Ni pansut ya udah.
1: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
0: Ya.
1: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pini. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduk berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jaku jai ti ngasuh ati orang na nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke bejaku tu tadi au, tau ke berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagai kita kindo, selalu nyadi bagi kita kindo tu tak neracat neracat kutai, tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah, oh. Selalu nyaku, selalu nyak ninga, cie kerja ke orang yang mayari tu, oh.
0: Teracat ne pasti.
1: Tang kita kindo tu selalu bejaku tak kutap kutap, oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut, bakanya mega dilah. Tajak pen ia mit ting ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. Dilehnya api dunia ti jai dalam tubuh kita. Ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api. Lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang ulih berjinak ka dileh. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh, ti penuh laban racun ti bisa.
2: Plasa Jurai 635. Plasa endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: up, matey.
1: Arr, matey.
2: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miet ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panci dak ngak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai keya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi ari kengerara.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ni, bisik siko ngembia, bengal, agu nak uleh berjaku, tang ya uleh belagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ke ya lebuh ya benong kerja pengawal. Oh, ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
2: Oh.
1: Semua sepana nekong kene.
2: Udah gerit pedak ditemu pengawalnya tanya agen.
1: Oh, tu bisik-bisik kau pun betul ni kapan kita tu amat kenya ne amat kenya.
2: Amat kenya. Nah, nak salah aja ni Sam.
1: Dia dah nanya orang yang bunuh kali tadi ni. Nah, no, fokus. Nah, patut dia nyemerahi. Nama dia muda, aku nyemerahi. Nanti bunuh ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku yang aneh dah nanya nama pengawal. Nama dia muda, aku ngepam tayam bilut.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang empu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: dia kenalah di hari time itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang selalu merdu.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memai keterlibat kami yang apa tuai yang udah putus pala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat dan tuya bak YFM.

Sebiang pagi hari gereja Anglika Keterbatu aku duduk di kamri selama pagi ngegai semua bala peninggal. Kutu Bishop Nelson kas pulang hari gereja Anglika. Pagi tu aku dekat mai kitai sama sembiang aku belum rik jam tu ngegai Allah Ta'ala. Waktu kita berengkah ke hari sehari tu ngau sembiang, kita patut merik puji ngegai Allah Ta'ala tiapai kitai. Lepas dah merik kitai malam tilikun setemai kita mendoa hari siang hari tu. Sampai kita baik teman kuasa, teman kasih kami sudah limpang di jalan Tuhan, kami sudah nitih kepada hati diri kami sudah ngelaban pesan Tuhan, kerja badas nadai digagak kami, kerja jahit sudah digagak kami, nadai bisi pemanah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang berdosa, Tuhan Allah anang anu orang tinggaku penyalah sidok, baik pula orang tinggal salah ti ngejalan ti lurus nunak kesemayan Tuhan ditusi kemensia oleh Jesus Kristus. Nama Tuhan Jesus kami minta Tuhan apa itu kasih sawab kami kenyau itu betuai ke Tuhan. Dia badas, dia lurus. Awak kami mesai ke nama Tuhan. Amin. Baca kita pagi itu di Amikori Neil St. John. Bagi 17, berengkah dibaca buat ayat 1. Lebuh Jesus sudah nyebut nyok yang kadah ke langit lu bejaku apai maya udah datai mulia ke anak Nuan ngambil ke anak mulia ke Nuan lebaunan udah merik ia kuasa atas semua mensio ngambil ke ia uleh merik penghidup di meruan belamo ia ngagai semua orang ke udah diberi Nuan ngagai ia tu penghidup di meruan belamo ia ngambil ke sidok ngelalo Nuan Allah Ta'ala ti benar ngau Jesus Kristus ke dikirum ke Nuan. Aku dah ngemulia ke Nuan di dunia tu, laban aku dah nembuk ke pengawak tidak suan Nuan kerja aku. Nyala dia tu apai, mulia ke aku di mua Nuan pu, ngendak mulia ke kemisi aku di mua Nuan sebedau dunia digagak. Aku udah madah ke nama Nuan, ngagai orang ke udah diberi Nuan, ngagai aku dari dunia tu. Sidok nanggik Nuan, Nuan udah merik sidok ngagai aku. Lalu sidok udah ngasih ke jaku Nuan. Dia tu sidok nemu semua tai tidak beri Nuan ngagai aku, nanggik hari Nuan magang. Lama jaku diberi Nuan ngagai aku, udah diberi aku ngagai sidok. Lalu sidok nemu, udah nerima jakunya. Nemu ngau benar aku amat datai hari Nuan. Lalu sidok udah harap ke Nuan, udah ngirum ke aku. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala ti madu berkuasa oleh anak tunggal Nuan Jesus Kristus nudah ngalah ke mati lemukok kami pintu ngai penghidup di meruan. Tolong kami awak kari pengasihan Nuan tinggi yang kami nuleh ngisi hati kami ngau niat di mana setemegak hari tolong Nuan kami oleh ngagok kerja ti badas oleh Jesus Kristus ti udah angkat hidup baru di mati. Setelah hidup, lembagai perintah ngenuan dalam penyakup Ruah Kudus. Dalam talah siku aja, dia tu datai ke belamu lama ya. Amin. Baik kami di surga Kudus menama Nuan, datai me perintah Nuan jadi me penekak Nuan. Maka dalam surga, punya megak dalam dunia, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ngampun orang salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Datai ke belamu, lamu ya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngintu kita. Tuhan nampak ke kita, lalu kasih ke kita. Tuhan rangkati kita, lalu beri selamat ke kita. Kemaya tu, datai ke belamu, lamu ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita ya pagi itu. Aku mai kita nanyi pantun, lumo 1:08. Gulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga kita Dayak, nampung singalang burung tuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu kena kita gawak. Ayong gapawang burung tamuda balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambil belanja kemanya nyak. Tuk kenaka yaku gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban naka.
3: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

aku Ari Jonas Junior Aman ya. Julo ati kumang dikenak ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi top ninga ya. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Sarito hari 6 ya. 6 hari bulan 6 2026. Mana hari bulan ke Sarito ya. Dan kita ke di dini aja ke oleh mendiang ke YFM. Kalai ke pagi tu bergulai ngau aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu ya. Sama ngarap ke kita angkat Dani ngau lantang Sarito. Hari 6 engkau nadai mindah diau pelelak pihak engkau kita ke engkau bisi ngulau pengawak ke diatur Sarito. Harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita hujung minggu ke Sarito Mujur. Yang mega harap ke Gayari nyangkung pengawal ke di pejalai ke kita Sarito yang. Okey, hanya di bak tusun segmen pengerak pagi kita Sarito nak bakal selama. 7 pagi tu lagi maca dulu pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Pukul 8 pagi tu lagi mendiang ke program Leman Berita ke dikeluar ke Edmund Langi. Hanya ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau ya. Okey, jadi berdau berkongsi ke berita-berita bukai ke pagi tau. Merindang kita dulu ngau lagu lagu kita ke nang udah disedia kaku atau lagu hari Rem Chana kalih ke pulai.

World Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak ulih di peda kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: statistik bandang ke penusah berpadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah diderima tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Oh, why? Dani, why? Dani, why?

Justin, kalian anak temuai angka sehari itu lagi bisik temuai ke dekat datai bala ke dekat ngabang sehari itu hari ke-6 kita nyambut pengerami hari gawai yang angkanya bisik bala kaban belayan atau ke bala pemesai ke dekat datai ngabang ngagai rumah kita ke sehari itu. Pihak mereka angka bising atur pengerami melah pinang nyambut penatai bala temuai hari menua buka ya. Jadi ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sarito muncul di pejala ya. Okay, lalu pihak mereka angka bising bala kita ke mereka dekat mulai ke diri ke rumah hari menua. Harap ke kita sudah merasa dulu ya perangka pengangkut ke di kena kita mulai ke diri. Ya, tentu ke kita yang tadi sama likun lebih lagi lebih ke bertengah ke jalan alun. Kita ke ngena pengangkut perangka pengangkut pak jalan alun yang mereka ke nengah sungai harap ke mereka samanya ke pengelikun kita ampu ya. Okey, jadi pak berita ke bisi ayan ke pagi tu peningat ya atau berkongsi ke dulu berita ke bisi ayan. Kalai agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NADMA dekat berjalai ke sekedar pengawal ini awan ya tau ke OPA di Sarawak berengkah hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ilah. Jadi pengawal tu di berjalai ke dikena napi monsun barat daya ke dekat nyadi ya ke jadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tu tadi. Jadi operasi tu di pejalai ke ba 7 kanan dur ianya ba tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerugu ngam ke tekat air benguh. Jadi agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia madah ke operasi itu mereka dikena mutar ke penanggul air kelangkang bak kandang tekat air yang lalu nyimpan air ke guna di menua atau ungkup bertanam topi. Okay, nya bak Siti hari berita ke bisi ayam. Lalu bak berita buka itu mensia mayuh ke bertengah ke jalan alun dilalau ngambil merti ke guna piten pak jalai besai pen Borneo. Lalu kena yang ngau cara ke betul dikena nyeliah ke penusah bebadi pak jalai alun. Director Ofis Kerja Raya JKR Sarawak Dato Dr. KCD Morris madah ke sebana penusah bebadi ba kandang piten inya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima ofisial ya. Nyalai perkaranya akhirnya di pemar ngake ofis tu dikena ngangkat ke pemerhatiati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. Jadi kita harap ke sama nemu ya atur lebuh ke ngena jalai P-turn ya, ya. Hanya ukai jalai U-turn apa na penusah berbadi suahnya di muka ba jalai P-turn ya. Okey, hanya berita ke BC Ayan. Lalu ba sekedar hari berita bukai ke BC dikeluar ke ba surat berita kita ya.

Okey, jadi berita ke Silia Agi ya. Tahukah berita pagi di YFM boleh didengar kita pukul 7.30 pagi tu lagi di YFM. Jadi terus merenang kita ke pagi tu peningah. Hari Duna tertemu ke surat lama. Jam kedua tu lagi macam pesan ke diterima hari peningah kita ya.

0: selekah jaku peransang kesar itu, kerja pemanah ngagai orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti serantau. Lebuh kita meri sedekah ngagai orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemana kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang tinggubuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ngau kemana. Nya adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerjap manah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus ngajak pengawal kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisik orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus ngajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah kita utaiti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekah batu ke dalam telaga, awak kian ngasil keria air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil keria air pada telaga kita itu. Awak keria manah lo kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Kami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
2: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat ada lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 program tu tadi mesti tujuh itu cara ketua hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hari 4 hari, hari minggu lah untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
1: Ya.
2: Raja Kita.
1: Raja Kita.
2: Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain, UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong. Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamik Betong. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh dan 14 hari bulan

0: program setiap ke tahun dari Ramayuah. So ya, minat Ramayuah ya, konsert layan ya. Kat dulu ke 14 bulannya enggak berengkah ribu 8 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perundingkan enggak ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi bawa ke sekali tu maca dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu dari Dunstan Denso anak umbat madah ke apa ya? Inya umbat anak jugam atau ke laki lumit anak singkau udah nadai kemari ya. Lalu niang umbat anak jugam tu dekat di Sungai Bala Mayuh malam tu lagi pe rumah sidempu inya ba rumah meluda ibul undup Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pe gila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah bada nanga talung rumah tinggau lubu pantau rumah Patrick Tarum Buai rumah ngindang rantau Kemayo Manis rumah Juni nanga Stamang nanga Tutuang nanga Mengka rumah henti ruang skim tutung skim nanga jelak rumah riang sungai keruh rumah cuat pihak mega kaban belayan ke buka ya kena ulih dirintai ke ditok magang jadi penerang ke sili agi bekaul ngaupsan rabatu kita tahu bertelipun ngagai Dunstan ya ba lumur Kusung 13567-4153 tau ke nuju Elix Kusung 12845-3266 tau ke nuju Drahman Kusung 111-584-4189 Ya, tadi pesan madah ke umbat anak jugam udah nada ya lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu berumah sidampu inya berumah meluda ibul undup Sri Aman malam tu lagi lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pe gila. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal inya ari pesan madah ke ngetas ulit niang biah anak sawing ke dekat diatur pegila hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 ba rumah satu Malaysia Kapit jadi penerang ke Siri agi kita tahu ba telefon ngagai lumur kusung 115-892-3871 jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Peter Rantau Bidai Uyan Pakau Spasir Pantau Batarjang Baliah Pasar Kapit Sibu Limbang ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit niang biah anak sawiang ke dekat diatur pergilah hari Minggu 7 hari bulan 6 2026 pukul 8 pagi ba rumah satu Malaysia. Okey lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Kristi anak berita tau ke Inai Wunggi ya. Jadi pesan tu madah ke laki ya, Sejuki anak Nicholas ya, Sejuki anak Nicholas tahu ke apa yang ya, udah nadai. Jadi niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di sungai Bala Mayu malam pergila 7 hari bulan 6 2026 berumah sidempu inya rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 1 tu ialah 8 hari bulan 6 2026 berpendam Siol Kandis jadi penerang ke Siri lagi berkaul dengan pesan tu kita tahu telefon ngakai Jackson Nicholas berlumur kusung 16-889-6191 tahu kenuju Senorita kusung 111-983-9044 ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak banting segirau air putat siul batu siul kandis dimiri ngau mega bala ke sama kawak ba KTS Sarawak Construction. Jadi pesan tu tadi madah ke Sejuki anak Nicholas ya, Sejuki anak Nicholas tau ke apa yungge udah nadai lalu niang Sejuki anak Nicholas tu dekat di Sengai Bala Mayuh malam pergila 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu enya ba rumah lumur 70 Petra Vistana Taman Kopodi Matang lalu dekat kubur ke pagi hari 1 tila ba penam Siul Kandis. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga enya ari dibah anak dadu madah ke ngeta sulit menyadi ya enya niang Steven anak dadu ke dekat di atur pergila 7 hari bulan 6 2026 lalu pengawak tu dekat di atur ba rumah Sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri lalu pesan tu menuju Kaban Belayan di Seratan Luar ke madah ke pengawak ngeta sulit niang Steven anak dadu ke dekat diatur pagi pagi lah 7 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidampu inya ba lot 7806 RPR 2 Taman Permai Jalai Permai Jaya Utama Bandar Baru Permai Jaya Tudana Miri. Okey, nya ke sekedar ari pesan ke diterima ari peninga kita ke pagi tau ya.

0: Pamakai ti nyamai ngau asai pemakai asal, kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati, ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Ngangkat ke pengelandia, dempak pemujur dalam pengidur. UPS Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat, MEITD. Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datai ngakai Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 ngau 7 juntuh. Bepalan bah hikmah exchange event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri. Tune awak di pemandu mana. Tur bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
3: Pengerap pagi pukul 6 ngagai pukul 9 pagi seminat di Radio Malaysia Sarawak YYFM.
4: Okey, hanya di lagi macam sekedar pesan bokai ke pagi itu ya. Pesan ke sekali itu hanya hari Regina anak rantai tahu ke Indai Pian. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang Indaya, hanya niang Agnes Jenai anak ngali. Jadi pengawal tu dekat diatur ianya nguan ulit 19/6/2026 lalu ngetas ulit inya pagi 20/6/2026 tu elak eh? Jadi pengawak tu dekat diatur ba rumah sidampu inya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Regina Empu ba lumur 013-928-7212 atau kenucu Jerini ya, tahu ke Indai Stila 019-849-8747. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Sibu, Miri Kucing, Kenawit, Tuah, Pedai, Mapai, Bawan, Nanga Kabah, Sungai Poi, Ngungun, Dikapit, Suang, Jagau, Sekuau, Ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke ngetas ulit ya niang Agnes Jenai anak ngali tau ke Indai Cerian ke dekat diatur pagi 20/6/2026 tilah ba rumah sidampu ianya ba rumah malam nanga tada ke nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan area Polin Dindu tau ke anda madah ke apa ya zaman anak tatum, zaman anak tatum udah nadai lalu niang zaman anak tatum tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah jembat ulu dit debak lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Gara Belasau, rumah Hincu Sabar Lama, rumah Snap Sabar Asal, rumah Jumat Entawa, rumah Ujai Buda Ili, rumah James 7 Buda Ulu, rumah Seli Munggu Tunggal, rumah Legum Serunggam, rumah Kemarau Munggu Prien, rumah Lingan Sengalang, rumah Stephen Lambur Jerai, rumah Makus Lubuk, rumah Basil.

Jadi pesan ke Siti tu hari Jackson Sawang anak Suyang madah ke apa ya Suyang anak Malin, Suyang anak Malin udah nadai muka lalu dekat di sungai pa rumah Sidampu inya ba rumah Ramping Kelau Sri Aman lalu maya nganjuang ni yang tu umpai di tetap ke agi ya. Penerang ke sili agi kau ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngakai Jackson Sawang 011-403-463 tau kenuju Amanda Simon 011-275-4588. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bernyelam Meluku Panggau, Puai, Keramut, Selepung, Kelasin, Batu Lintang Undup, Tanjung Bicat, Kubau, Pantau, Kandis, di Kucing, Miri, di Bintulu, Angau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke Suwiang anak Malin ya. Suwiang anak Malin udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayuh ba rumah Sidampu nya ba rumah Ramping Kelawah Sri Aman lalu maya nganjung niang tu umpai di tetap ke agi ya. Okey, jadi pesan ke Siti tu peninggal inya hari jadi tu udah di baca tadi ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya madah ke Biciang anak ayat ya, Biciang anak ayat udah nadai muka lalu niang Biciang anak ayat tu dekat di Sungai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah Sidampu enya ba rumah Kili Lacau Engkabang Baru Sri Aman lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Pantau Lacau Pelanjau Bangkuang Kubau, Kara, Punggu, Selepung, Gua, Sungai Pan, Bicat, Ngau, Kaban Belayan, Kabukai, kena oleh disebut di Tomagang. Madah ke Biciang, Ana Ayat, ya. Biciang, Ana Ayat, udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tok lagi, Pak Rumah Sidampu, inya Pak Rumah Kili, Lacau, Kabang, Baru, Sri Aman, lalu maya ngubur ke niang tu sampai ditetap ke agi ya. Okeynya tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

FIFA World Cup 2026. Ke tahun tu dekat dia turba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngau guys 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngau guys 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegah ulih di peda kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda yang ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Okey, 7:30 pagi Tol Gek Peningan nak buat ke berita pagi di YFM. Atau setiap lagu hari Fazil berkali hati ke pagi tu. Berdau kita mendiang ke berita pagi di YFM.

Selamat pagi peninggal. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Ke terubah tu batang berita. Pengawak ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansang menua. Natma berjalai ke operasi menih awan bak tujuh kanandur di Sarawak. Merti ke guna piten bak jalai besai Pen Borneo kena nyeliah ke penusah berbadi. Nyadi tu isi berita. Pengawak ngalih ngagi kuasa ukai semina agenda rampak menua aja tamaga agenda pemansa menua. Sapit Menteri Besar Datuk Amar Fadilah Yusof madah ke pengulih nyedia ke bekal kuasa telekon ulih dibeli ngau meruan kena nentu ke pengulih Malaysia ngiga pokok ti berkualiti. Tumega dekat nyedia ke pengawak puang TBC Pengelandia serta ngemansang ke industri jemah hilak berindi ari dunia ti benuang berubah ngau jampat. Artificial Intelligence AI, palan data, elektrifikasi ngau ekonomi digital dia tu benuang nampak gaya baru pemansang dunia. Ngau gayanya kuasa uka yagi seminak nyadi utiliti aja tang nyadi penyungkak pengawak meranak ke pokok innovation ngau bersemekih di menua tau. Ia berjakut menyinyak bak sesi dialog menteri berserimai ngau AUM peralihan tenaga 2026. Berbangunnya pemansang kuasa ke ulih dikenak baru ngemodan ke grid ngau kerjasama kuasa serantau dekat terus ditegam dengan langgur tunggak kuing ubah kuasa menua NETR. Datuk Amar Fadilah madah katurnya dikena nentu ke Malaysia terus tegap serta ulih bersemekih. Tajak pihak pemucur ke benar ukai seminak disukan ngena kapasiti kuasa aja tahu ke rega beranak ke pokok. Tang lebuh penguntuannya diasai kerayan dengan peluang ke mana lagi ekonomi terdegam serta meruan jemah hilak. Lebuh kuasa ekonomi gau digital berjalai sama nyaukai seminak numbuh ke infrastruktur untuk kemayar itu tang jadi ke pelasar pengelantar Malaysia untuk berpuluh tahun ke dekat datai. Agensi penyangga penusah ngenyit Malaysia NATMA dekat berjalai ke sekedar operasi menih awan OPA di Sarawak berengkah hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tau. Operasinya diperjalai kena bersedia napi monsun barat daya tinyadi berengkah hari 14 hari bulan 5 tau tadi. Operasi itu diperjalai ke bak tujuh kanandur ianya bak tekat air bakun, tekat air murum, tekat air batang air, tekat air matang, tekat air semunjan, tekat air gerugau ngau tekat air benguah. Natma berjalai ke pengawak tu dikena mutar ke penanggul air langkang bak kandang tekat air serta dikena bersedia nyimpan air ke guna dalam menua tu ngau ungkup pengawak bertanam topi. Aturnya megak diperjalai kena bersedia tumu napi musim kemarau serta kurang hujan kelebih lagi dalam bulan tujuh tu. Mansia mayuh di tengah ke Jalai Alun dilalau merti ke guna piten bak Jalai Besai Pen Borneo lalu patut ngenak ya ngau cara kebetul dikenak nyeliah ke penusah berbadi bak Jalai Alun. Direktur Upis Kerja Raya JKR Sarawak Datuk Dr. Cassidy Morris madah ke sebana penusah berbadi bak piten ianya antara sebana ke pemaduk mayuh diterima Upis ya. Nyalai perkaranya nyadi pemar ngagai upis tu dikena ngangkat ke pemertiati mensia mayuh berkawal ngau cara ngena piten. JKR Sarawak muka dekat nambah ke penyampau papan tanda bak sememanjai Jalai Besai ke penglikun mensia mayuh. Berapa gunyak JKR Sarawak ngemerat ke pemersai guna nyaga pemersi bak sememanjai Jalai Besai Pen Borneo. Ari ke diperhati bisik sekedar orang nak merti muai uras sebarang alai yang kawam ba stesen bas ngau palan belalak. Kimpin Mersi Pen Borneo udah diperjalai ke dikenal antu ke Jalai Alun
ngau perengkau guna ti disedia ke seruran bersih. Kita dia tu benung mendiang ke berita pagi Ari YFM. Sarawak dia tu berjalai pemansang ti jampat ngau mayuh macam peluang baru dalam sektor ekonomi, teknologi ngau industri ti berpengelandi. Tungujuang ke mayuh agi modal mensia ti berkualiti diguna kena ngerandang pemansang menua tu jemahila. Kaban Kaunsel Negeri Opar Bili Sujang madah ke rapan biak kelebih agi berpilih menua Opar patut ngemerat ke pelajar serta nampung pelajar sidak ngakai tikas ke tinggi agi. Pelajar aginya disenyata ti pemaduk berkuasa dikena ngubah penghidup siku-siku orang jemahila ruang pilih ngau mensia mayu. Nyalai raban biak kelebih agi di menua pesisir patut nguna mayu macam peluang ke disedia ke perintah dikena nampak penghidup ke meruang lagi dudi arila. 52 Komiti Pemansang ngau Penglikun Tumpuk Peniau JKKK di Semunjan nerima akih belanja RM156,000 dikena berjalan ke mayuh macam aktiviti komuniti berenggat genturung Peniau. Tiap JKKK nerima RM3,000. Upis Pelilih Semunjan Megah besin terima akhir belanja khas RM20,000 dikena ngatur program niti daun tidak diatur kena 13.6 tu ilah. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i madah ke pengawak ngagih ke belanjanya dipejalai dengan cara berenggat nitih ke agih belanja ke diberi perintah besai. Yang harap ke agih belanjanya boleh dikena ngau mana ke penguntung mensia mayu. Kena ngatur program ke besai lagi ia merik perambu ngambil dipejalai dengan cara beraban nitih ke zon dikena nyamai ngatur agih belanja ngau pengawak. 45 pengawak ti ngempung mayuh macam elemen seni, budaya, gaya penghidup ngau komuniti dekat ngericah ke pengerami WAK Miri 2026. Kedekat diatur hari 19 nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu ialah. Datuk Bandar Miri Edemi Siuseng madah ke pengeraminya negap ke penduduk Miri nyadi palan dagang temuai ngau hub industri kreatif berutara Sarawak. Pengerami edisi ketiga tu dah jadi sebengkah hari pengawal ke diatur nintian tahun tip guna di menggeri itu hari tinggi hidup ke baru palan mensia mayu alih ngatur mayu macam aktiviti seni muzik ngau berkongsi ke budaya. 25 kaban strategik 13 palan ngatur pengawak ngau sekedar hotel di menua itu dekat ngau mucur ke pengerami itu ialah tidak harap ke dekat meri empas di mana ngakai industri kreatif ngau sektor dagang temuai. Ia maksud ke jakunya Baawam Media Festival WAK Miri 2026. Empat iti kios dagang kaunsel pilih matu ngau daro diserah ngagi orang dagang ke dipilih tinyadi ke pengawak kena negap ke aktiviti dagang serta nambah ke peluang ekonomi. Kaban Kaunsel Negeri Jemuring, Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke inisiatifnya setiap ngau pengawak berjalan ke program My Kios at KPKT ngau tuju kena nyedia ke palan dagang ti likun, lantang, berurun, ungkup sidak ke berdaja ngau radagang mit. Program tu megah kena mantuk raban B40, orang dagang mikro ngau dagang mit ngepun tau ke ngermai ke dagang sidak nengah pengawak nyedia ke palan ti mana hagi. Temuka ngujung ke sidak ke berdaga, berdaja, berjual baru, berendur ti mana hagi, bersih ngau likun ke pengelantang ura dagang ngau mensia mayu. Dikena ujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Pengawak ngalih ngagai kuasa nyadi agenda pemansang menua. Natma berjalan ke operasi menih awan ba 7 kanan dor di Sarawak.
Merti ke guna piten bak jalan besar Pen Borneo dikena nyeliah ke penusah berbadi. Berita pagi itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Suil. Selamat pagi.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud Mansud kejaku di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangandiri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh ndak mudah terpawah runding ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bansanya.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
5: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
4: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: riau. Jadi banyak kita ke pegawai itu patut muka digiliran kita. Sebut kita nilai yang bidai itu ketika itu saja. Ngambil ke nuannya tenderang ke dulu ke kedua ketua ke agi disebut ke gawai kita. Nama reti giliran bidai tikai lalu berkeni ke bandi yang ya subah atau kuliato ini tadi keni ke yang tua tuar caranya.
1: Tang ya kebuah ya ke nyadi warana oleh bani. Maya nyak subah. Mak tu dah ya. Maya nyak subah. Bisi orang ngintu pengawak ngiling bidai nyuke semina dalam bulan 6 oke musim gawai sampai ke nyuk bulan 7 bulan 8 agak ke diambil sida ke bernama sida webin tadi sebut kalau ke jaku ngiling bidai gawai ngiling bidai
0: ya.
1: Jadi nak berhati tahu kan nak nyamati lah bala ke jawab oke semujilis ada tapi yang dia pun solo lah maka ke
0: nak ibuah
1: nak ibuah nak madang kan saya menyuah pasal karanya lah
0: au
1: jadi beranau bala main dia setuju ke bala bala sudah temuan nasara rumah maya ke beranau mainnya
0: ya.
1: Ketibang itu apa sikit semuanya bulan 6 kenyari hari ujung pun bulan hari bulan 5 nak bulan 6 tanah mau dah ngelebus hari 30 hari bulan 6 Badok menyebut pengamak tin kumai nilai bidai ya kan udah ngelebus memang musim gawai nanti bakal kita di rumah panjang mainnya nyau kak mupun ke dalam manggul kumai kita
0: aman.
1: Jadi orang tekap pegawai nah dah ada tagang tang anang nyebut ya bulan 7 lagi kumai ngilih yang bidai gawai bulan 8 lagi kan kumai ngilih bidai gawai jadi ini tidak betul lah tidak ngayak dia agak pun nanti tidak ya kan nyebutnya ok WB sobat nak sempat ngintu gawai kita baru makan dia tu gawai randa namanya rindu hati bulan ngede ngingat ke maya kita gawai sobat
0: datang kau
1: ini salah. Tangan nang umai yang lebih dah belum lama.
0: Lama. Leputinya tadi bulan 6 tu kena kalian kita.
1: 30 bulan lah. Kita akan penemu bala tua-tua di mana sama.
0: 30 bulan 6.
1: Udah ngelih buat 30 bulan. Padahal ini buat yang lebih dah. Jadi, ya biasa lah. Melihat. Nuan kena nyak pasal-asal bidah. Maya iban ke pintu gawai tahun ke baik punya gawai pinggang, gawai batu, main umumnya macam masa gawai lah. Ngawak bilang bidai, dah 3 hari udah habis gawai. Orang lalu bukti Indo denya. Udah bukti Indo denya. Lalu bilang tikai meh.
0: Tikai, Ngawak pengajar, nyaji buat tawai hari program Leman Budaya Iban.

0: menggerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh titik cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hari minggu lah. Datuk Jadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Datuk Ahmad Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ha. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya Dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi mengenai kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong eh? Ia ke guna belaranya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat masjid Jamik Betong eh? Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi eh? Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Sri Datuk Amal Steven Kaloningkan tadi eh? Program setiap ke tahun dari Ramayuah so, ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat eh? Kat dulu ke 14 hari bulan ya, enggak berengkah hari pukul 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amal Steven Kaloningkan enggak eh?
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pokok Sarawak.
3: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningak ke kami WiFan segulai sejalai.

dari KL ngah muka Sima ya ngah bang ke rumah kami. Munyi kaku tadi ba hari ke 6 kita ke nyambut pengerami hari gawai ke Sarito. Angka GBC bala kita ke nerima penatai bala pengabang pihak muka bala pemesai ke deka nemuai niki ke rumah panjai kita nyeromba hari gawai itu ya. Pihak muka angka bala kaban belayan muka angka GBC ke deka ngusung kita yang ke Sarito. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak penggerak pagi di YPM. Nyundak berasai kita datai ba jam ke penudi awak penggerak pagi. Jadi ke pagi tu bakal selama kita dekat mendiang ke program Leman Berita. Ke pagi tu ya ke di dusun Edmund Langi. Jadi kita sama mendiang ke dulu program Leman Berita ke pagi tu.

Bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke sekali itu. Special gawai kedekat data itu ialah. Jadi aku harap ke kita sudah bersedia bertisi radio mendiang ke program untuk seraya kita hanya dia ke diri. Angin tu tak kepatut bersering main ngopengami kita ke dekat data itu ialah. Seraya kita kedua-dua bertungak ngopangan diri. Aku merindang kita bertisi radio ke sekali itu. Anak jawa hari radio au. Seraya kita gawak, serayanya mendiang kaku berjakuk bar radio. Jadi lemah berita kita keterubah tau. Aku mai cerita ke nyadi di muna India ada di nampak lama aku dah aku boleh cerita tau ya. Dengar kita cerita tau. Lemah berita tu nyadi baramati di muna India ada di sanggup aku omunyi leka lagunya tadi munyi lagu rakamaya reto deh ya kedek rindu nembiak kemaya reto nyak meh pengeran nanti siko indo atau ukai aku dekat muji sidak kindo ke nama tu tang rindu tu ama dah saya aku kita ana main-main nau pengrindu reto nasigi datai ke pengujuang tu bukti ya cerita ya. Jadi ini kita tu berumur 61 tahun. Namanya Lata Bhagwan Kare. Kalau kena kita medak sitik cerita. Cerita ke berkawa dengan ini kita tu berumur 61 tahun. Berkena cerita lagi kunusi. Bak pengujung cerita tu. Ini kita tu tadi bisik sitik harinya tadi. Ya udah masuk pekit Belanda Marathon 61 tahun umur itu. Pekit Belanda Marathon, nama kebuah umur 61 tahun sanggup Belanda Marathon. Ketegal laki ya, ketegal laki kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik Siti Arinya tadi, maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh. Aki kita yang tadi, pedih dada. Akai, pedih mendadak aku tahu di Solo, Solo. Ko apa tuai tu tadi? Nai nama mahal deh. Ko ini kita lata tu. Nan mulai nasi tu jangan ko ke hospital. Kadang nato ko mai stroke kas stroke tu. Ko aki kita tu tadi. Aw dah nyuang kian. Dah tay di hospital dan tarik pinak. Kita nemu bapa ni India dan nukai baka kita di tu hospital dia. Nadai hospital bayar seringgit. Nadai hospital ke nak bayar. Hospital free nadai dah dia nak tahu nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tahu nak bayar dulu baik receipt baru orang x-ray kita berkenyak main tadi penanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita seringgit mayuah pengawak cabut ngelik seringgit nanti kita dekat x-ray tadi bayar seringgit okay bola-bola au. Jadi dek dia tadi dutur berhospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak de MRI tu nak tahu de scan tu okey sering apa tu MRI jadi bayar ya ₹5,000 bisi duit tuan ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jini macam bisi duit je kami tu yang misa ku ini tu tak nyak me tadi ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia nak nemu kami ngubat dini no kak ngeripe. Kau dutur peningau. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang ya meh dutur aku tu. Pulai dulu gak awak kejaga di tu ya aku nguding ya gak duit dini no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tu kau ini kita tu. Pansuat dari hospital tadi peningau. Nak jawab hari hospital kenal dengan yang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main asua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan-yuang ngagai emergency. Dia dia orang ngadu semua. Dia nyuang lapar perut ini kita tu. Datang dia dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang kena kertas. Maya yang kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gak baru mansau dia guri yang deh. Dia dia terpedak aku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak atau tulisnya tadi. Minyak samosanya. Lalu pada ya, pekit marathon. Diatur sekian hari bulan. Eh, kaya, bisi pekit marathon. Perhaya siapa peningat betul-betul ₹5,000. Nanti ya pula ngagi duit kita. ₹200 ya. ₹5,000 itu duit India. Kira ya betulnya tadi. Ya lalu nanti pihak. Nyamai aku masuk aku pekit tu. Ngicak aku boleh menang. Pamam kena aku berbayar ke MRI sana. Kau ya peningat. Jadi hari setiap amai-amai. Ya Belanda kasih aku medak peningat. Nanti kita medak cerita. Ya kebenama Lata Bhagwan Kare itu. Nang sikit nak berkasut ya Belanda. Ngenak baju sarinya ya. Baju sari.